0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah. Surga buat kita.
2: Cocok banget ya kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyak lah. Pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, bestie. Penuh sampah dan bau. Kok ini bersih banget? Gak suka.
1: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

tau gak sih hari ini tuh diperingati sebagai peringatan apa aja atau sebagai catatan sejarah apa aja yang pernah terjadi di tanggal 5 Oktober kali ini? Hari ini diperingati sebagai Hari TNI. Jadi menurut laman resmi TNI, tepatnya pada awal itu, TNI muncul sebagai perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober, pada hari ini tepat ya, di tahun 1945 namanya diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menandai perayaan Hari TNI. Selanjutnya nama TKR ini ternyata diubah lagi teman Pro 2 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada saat itu untuk memenuhi standar militer internasional. Nah akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden secara resmi mengesahkan berdirinya TNI sebagai hasil penggabungan antara TRI dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Kemudian tidak hanya berhenti sampai situ aja teman Pro 2, ternyata pada tahun 2023 Hari TNI memiliki tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Pada saat itu ya teman Pro 2, sebagai bagian dari perayaan ini, sebuah logo khusus juga sudah dibuat dan logo yang digunakan tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2023 untuk Hari TNI terbentuk segi lima dengan latar belakang berwarna merah dan bingkai berwarna emas. Nah kemudian di dalam segi lima tersebut terdapat angka 78 yang mencerminkan usia TNI serta juga ada logo dari TNI AD, TNI AL dan juga TNI AO. Jadi ada beberapa gitu ya TNI itu teman Pro 2. Dan mulai dari itu, dari tahun 2023 ada logonya yang tadi udah aku bilang ya, yang terdiri dari berbagai macam TNI. Kemudian selain ada peringatan Hari TNI tepat pada tanggal hari ini juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Ih, kira-kira buat guru terbaik kamu, kamu mau ngasih hadiah apa nih? Coklat kah? Atau bunga? Atau justru ada hadiah unik lainnya yang memang dipersembahkan untuk guru tercinta? Nah, Hari Guru Sedunia ini diadakan setiap tahun tepatnya pada tanggal 5 Oktober hari ini dan juga telah dirayakan sejak tahun 1994 dan peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO yang juga menjadi bagian kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan juga merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik. Pada tahun 2023, perayaan ini juga memiliki tema The Teachers We Need for the Education We Want the Global Imperative to Reverse the Teacher Shortage, di mana guru kita yang kita butuhkan untuk pendidikan yang kita inginkan, keperluan global untuk mengatasi kekurangan guru. Tujuannya adalah untuk menggarisbawahi pentingnya menghentikan penurunan jumlah guru di seluruh dunia dan mulai meningkatkan jumlah mereka. Karena penting banget ya, kalau nggak ada guru mungkin kita nggak bisa ada di titik sampai dengan sekarang yang mungkin teman Pro 2 punya keahlian tertentu, punya kemampuan tertentu. Awalnya kan dari gak bisa menjadi bisa. Semuanya itu berawal dari siapa yang ngajarin? Guru. Jadi boleh nih kalau hari ini sebagai salah satu perayaan untuk kamu memberikan hadiah spesial buat guru kamu tercinta, kira-kira mau ngasih apa? Dan jangan anggap remeh ya satu hari yang menurut kamu harinya hari biasa aja, tapi ternyata setiap tanggal, setiap harinya itu pasti punya cerita di balik itu. Pada zaman dulu pasti ada peringatan-peringatan yang pernah dirayakan ataupun juga sebagai momen penting yang tidak terlupakan. Karena satu hari yang kelihatannya biasa aja bisa saja menjadi bagian dari cerita yang paling kamu ingat. Dan supaya cerita hari ini gak dimulai dengan aduh males banget ya, nah kita butuh bekal juga teman Pro 2. Bekalnya apa aja ya? Kalau kamu mungkin di rumah butuh asupan semangat, bekalnya apa aja? Harus sarapan. Kemudian apalagi bekalnya? Bekal kopi ya kan, kopi ketika pagi hari itu gak boleh terlewatkan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang lambungnya gak kuat, kopinya diganti teh.
teh itu juga sama sih, atau mungkin susu ya. Kemudian dengan cemilan-cemilan tambahan, apalagi kalau teman pro 2 yang gak sempat sarapan di rumah, ada yang bawa bekal. Bekalnya apa? Bukan cuma bekal semangat, tapi ya itu tadi ya, bekal makanan ataupun cemilan-cemilan lainnya untuk menunjang biar kamu gak malas-malesan ketika menjalani hari. Semangat terus teman pro 2 dan selamat beraktivitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
3: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Season Pro 2 perjalanan pagi hari kamu udah kita lewatin berdua bareng-bareng ya. Cuaca kamu udah tahu, traffic juga sudah tahu, cerita sejarah juga udah tahu. Nah sekarang tinggal satu pertanyaan, kira-kira teman Pro 2 siap gak sih untuk menjalani hari ini? Jawabannya, kalau misalnya kamu belum jawab, misalnya kamu jawabnya belum, gak apa-apa sih teman Pro 2 kalau misalnya hari ini membuka lembar hari pertama di hari Senin tapi nyatanya kamu masih belum siap ya. Gak semua pagi itu harus dimulai dengan energi yang 100% atau langsung full begitu saja. Kadang cukup mulai dari 10% dulu, kemudian bertahap ya, pelan-pelan dulu kita tambah sampai akhirnya siap untuk menjalani semuanya. Dengan menghadirkan lagu-lagu, kemudian juga informasi pagi yang bisa kamu simak pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya semua itu yang bisa menjawab adalah diri kamu sendiri. Kamu udah siap atau enggak nih menjalani hari ini? Dan kebetulan banget ya teman Pro 2, setelah ini ada program acara selanjutnya yang tentunya bakal menemani kamu supaya kamu bisa mengumpulkan energi positif. Nah, bentar lagi lepas dari jam 8 pagi ada sesi Bestie, bekal semangat tiap pagi. Sambilan bekalnya juga bisa dicek-cek apakah sudah dibawa. Kalau misalnya bekalnya udah dibawa tapi kayak ngerasanya masih kurang nih bekalnya, nah itu tandanya kamu harus ikuti bekal semangat tiap pagi sesaat lagi di jam 8 pagi.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kali ini aku mau ajak kamu naik mesin waktu kembali ke beberapa tahun silam ya. Tapi ini bukan cerita soal sejarah, tapi ini bisa menjadi sejarah dari bagian kehidupan kamu sih sebenarnya. Ya gak bisa dilupain begitu saja. Dimana masa-masa yang paling indah itu adalah masa sekolah, ya kan? Banyak hal yang bisa kita temukan dari pengalaman ketika kita duduk di bangku sekolah. Kalau ngomongin masa sekolah, teman Pro 2 ternyata yang bikin kangen itu bukan hanya seragamnya, teman sebangku, teman-teman yang ada di kelas, atau jajanan di kantin. Ada satu hal yang dulu selalu ditunggu-tunggu setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Apa tuh? Uang saku, teman Pro 2. Kalau dulu ada yang sebelum berangkat sekolah udah dikasih uang saku sama orang tuanya. Ada yang langsung mikir, oke, hari ini jajan apa ya enaknya? Belum sekolah itu, belum berangkat. Tapi yang dipikir jajanannya dulu karena baru aja dapat duit. Ada juga yang uang sakunya malah disimpan karena punya target untuk beli sesuatu. Ya, kalau kayak gini sih oke-oke aja ya. Kalau kamu bisa menyisihkan keuangan kamu atau justru nggak dibuat jajan, malah justru dibuat untuk nabung. Nabung untuk masa tua, ih jauh banget. Nah, menariknya lagi, nominal uang saku zaman sekolah tiap orang itu pasti beda-beda nominalnya berapa. Ada yang cuma 1.000, ada yang cuma 2.000, 5.000, 10.000, bahkan ada yang lebih. Tapi yang lucu lagi, nominal yang dulu terasa cukup banget sekarang mungkin cuma cukup buat satu jajanan aja. Karena kan zaman dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu mungkin cuma dikasih 1.000 rupiah aja udah bisa beli ini itu. Karena masih ada zamannya uang 250 rupiah, ya gak sih teman Pro 2? Masih inget gak buat yang kelahiran 90-an? Masih inget dong pastinya. Nah, kalau ditanya soal uang saku ketika zaman duduk di bangku sekolah dulu, dulu waktu sekolah uang saku kamu berapa? Dan biasanya habis buat apa? Tuh kan seru banget ya kalau kita ngebahas di pagi hari ini soal uang saku di zaman kita lagi di bangku sekolah. Langsung aja untuk ikut bergabung teman Pro 2, sertakan nama kamu, lokasi kamu di mana, kemudian cerita kamu seperti apa. Mungkin aja ada yang relate dengan beberapa teman Pro 2 yang kelahiran 90-an deh. Di WhatsApp Pro 2 ya, aku tunggu untuk kamu yang mau ikut gabungan di 081-559-708-950. Dan barusan udah aku sertakan juga question box Instagram Pro 2 Jember. Jadi kamu bisa segera untuk isi question boxnya, ceritain pengalaman kamu, dan aku tunggu.

suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum kita ke topik Besti nih teman Perdua, aku mau ngingetin buat kamu yang suka banget mengikuti perkembangan informasi dunia olahraga ya. Aku selipkan satu informasi yang bisa jadi salah satu pengingat buat teman Perdua yang sudah menantikan Indonesia versus Thailand ya. Kalau tadi pagi teman Perdua udah stay di Perdua ya, pasti kamu juga mengikuti info Perdua bahwa udah aku informasikan ya bagaimana nanti laga Indonesia versus Thailand. Kalau ngomongin pertandingan malam ini, ada satu laga yang jelas gak boleh dilewatkan. Timnas Indonesia bakal menjalani partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Thailand. Pertandingan ini juga bakal digelar tepatnya pada malam hari ini, di tanggal hari ini, Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kick off dijadwalkan tepatnya pada pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu teman Perdua yang sudah menunggu aksi dari skuad Garuda, waktunya jangan sampai salah catat ya. Ingat-ingat tuh jamnya yang tadi udah aku sampaikan, bahwa Indonesia kalau kita melihat lagi dari perjalanan kemarin berhasil untuk melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Yang paling mencuri perhatian adalah tentu kemenangan besar dengan skor 9-2 atas Bangladesh ya di laga terakhir fase grup. Sementara untuk Thailand datang sebagai juara grup B dan akhirnya bertemu dengan Indonesia hari ini di partai penentuan. Jadi teman Perdua siap-siap kasih dukungan buat merah putih ya, Indonesia versus Thailand final FIFA ASEAN Cup 2026 tepatnya malam hari ini 20 waktu Indonesia Barat ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat di SUGBK. Pertandingannya bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar ataupun juga stasiun TV lainnya atau live streaming video. Oke deh teman Perdua ya, semoga malam hari ini menjadi malamnya untuk Timnas Indonesia. Yang jelas kita doakan perjuangan Timnas Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan bisa menutup turnamen dengan hasil yang terbaik. Amin. Kita kembali lagi teman Perdua ngebahas salah satu topik di sesi Besti kali ini. Kita harus cek kantong dulu ya. Keuangan masih aman gak sih di tanggal 5 Oktober ya, masih awal bulan banget. Tapi biasanya tuh teman Perdua yang udah dapat uang saku dari orang tua buat kamu yang merantau ataupun kamu yang baru aja bekerja terus gajian, itu pasti ada kebutuhannya sendiri gitu, langsung dikelompokin ketika awal bulan, langsung ada tempatnya sendiri, ini untuk kebutuhan apa, untuk kebutuhan apa, untuk kebutuhan apa, dan gak kerasa tiba-tiba uangnya lenyap begitu saja. Nah kalau ngomongin soal uang, kita flashback lagi dengan beberapa tahun silam ya, ketika kita duduk di bangku sekolah. Karena kalau ngomongin soal uang saku terutamanya, itu pasti banyak godaannya ya kala itu. Yang mungkin suka jajan seperti jajan es, jajan gorengan, mie, kemudian jajanan depan sekolah itu ya. Biasanya kan kalau di depan sekolah itu, di depan pagar itu banyak banget orang jualan dengan harga yang murce-murce semuanya. Nah, malah itu yang menjadi godaan kita. Ada juga tipe yang uang sakunya itu baru dikasih tapi belum sampai jam istirahat udah habis. Karena itu tadi, sebelum pelajaran ya, sebelum dimulai belajar mengajarnya, kamu udah beli-beli duluan pagi hari gitu. Ada yang justru sampai pulang masih punya sisa, bahkan sengaja untuk disimpan sedikit demi sedikit untuk beberapa keinginan yang pengen dibeli. Kalau tim teman Perdua tuh tim yang mana? Tim yang minta tambahan uang saku karena uang sakunya udah habis duluan, atau justru kamu adalah orang yang suka banget nabung? Ayo loh teman Perdua, tim yang mana? Atau kamu punya cerita khusus, boleh untuk dibagikan di WhatsApp Perdua ataupun di Instagram Perdua Jabar. Beberapa ada yang sudah bergabung, tapi bentar dulu aja deh ya teman Perdua, bentar dulu aja. Aku bakal puterin dulu untuk beberapa single yang menemani aktivitas kamu. Jadi buat teman Perdua yang masih typing nih, aku tungguin dulu biar nanti terkumpul dulu, baru nanti aku bakal bacain satu persatu, mulai dari yang paling bawah, yang paling awal banget yang bergabung ya. Jadi untuk kamu semuanya yang lagi stay, tetap di sini aja dan buruan bergabung, ceritain apa pengalaman kamu dan cerita seru kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Boleh, bisa.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
4: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
5: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

salah satu pembahasan yang mengajak kita bernostalgia di saat kita masih duduk di bangku sekolah. Yang menarik banget teman Pro 2, pernak-pernik yang kita lalui ya, memang banyak hal, entah itu soal pertemanan, kemudian soal hal-hal seru lainnya ya yang kita temukan ketika di bangku sekolah, termasuk juga uang saku. Uang saku itu sangat menentukan apa jajanan yang bakal kita beli. Kalau misal orang tua lagi banyak rezeki, kamu dikasih uang saku yang lumayan banyak, pasti planning untuk jajan sesuatu juga banyak. Ada juga yang harus menahan diri dulu ya, karena memilih uangnya harus ditabung demi keinginan bisa tercapai ya. Kayak misal teman Pro 2 pengen beli mainan tertentu atau ada mainan keluaran terbaru ya kan, harus nabung dulu dari uang saku. Tapi aku cek dulu ya untuk gabungan yang sudah masuk, nominalnya berapa sih kalian ketika duduk di bangku sekolah pada saat itu dikasih uangnya berapa? Kepo banget ya kayaknya penyiarnya ya. Kita cek dulu dari WhatsApp Pro 2 dulu ya, dari Kak Rara. Aku dulu 5.000 dan selalu ada ritual uang receh sisa jajan dimasukin ke celengan. Kadang lupa sudah berapa banyak, tahu-tahu celengannya udah penuh. Ya, ini bisa dijadiin contoh ya buat teman Pro 2 semuanya yang sekarang tuh masih di bangku sekolah atau sekarang masih berkuliah juga bisa ya. Karena kan walaupun teman Pro 2 udah di posisi perguruan tinggi ataupun masih di jenjang pendidikan tinggi gitu ya, gak luput sama uang saku dari orang tua. Biasanya orang tua kalau ada rezeki lebih, pasti teman Pro 2 dikasih uang saku. Bukan hanya yang masih duduk di bangku SD, SMP, ataupun SMA ya, tapi justru mungkin aja teman Pro 2 yang sudah mahasiswa, mahasiswi juga masih dapat uang saku dari orang tua. Kalau Kak Rara katanya itu 5.000, tapi gak disertain pas waktu SD, SMP, atau SMA nih. Oke, kalau kuliah 5.000, aku pikir-pikir sih kurang ya, karena kan masih biaya fotokopi, ngeprint, apalagi kalau tugasnya banyak. Nah, ditambah kalau misalnya seharian di kampus pasti butuh jajan, butuh makan juga. 5.000 masih kurang tercover sih kalau menurut aku teman Pro 2. Tapi kalau di bangku sekolah kayak SD, SMP mungkin bisa sih 5.000. Ada juga dari Dinda, kalau aku paling seneng pas dapat uang saku tambahan, rasanya kayak dapat bonus gaji, padahal cuma nambah 5.000 aja. Tapi seneng banget loh, 5.000 tuh kalau di zaman aku itu udah gede nominalnya. Pada saat itu ya, kalau aku ingat-ingat lagi nih, ada beberapa jajanan yang memang dijual dengan harga yang murah, ada yang cuma Rp200, Rp250, dan bahkan kalau di zaman aku ketika TK ya, bahkan Rp50 itu udah dapet jajanan ataupun makanan kecil gitu teman Pro 2, makanan berat tapi isiannya dikit. Nah itu Rp50 udah dapet. Tapi pada saat zaman SD ataupun SMP ya, di tahun sekitar 2010-an, kayaknya kalau 5.000 udah worth it sih, udah banyak banget. Bahkan Rp1.000 pada saat itu juga sudah lumayan, walaupun nominalnya sangat kecil sih sebenarnya. Tapi untuk dapat jajanan es atau jajanan lainnya yang harga-harga murah, masih dapat loh teman Pro 2. Jadi jangan dibandingin dengan harga zaman sekarang, apa-apa udah mahal semuanya. Bahkan uang saku juga harus bertambah, gak ada tuh kayak misal cuma Rp1.000, Rp500, gak ada di zaman sekarang. Pasti gak cukup buat beli-beli. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Arif. Dulu uang sakuku lumayan gede loh ini, 10.000 katanya. Bisa bertahan sampai pulang sekolah kalau enggak tergoda sama kantin. Tapi kalau teman ngajak jajan, ya sudah, wassalam. Itu 10.000 ketika duduk di bangku kelas berapa nih? Kalau di bangku kelas 3 SMA, pokoknya di bangku SMA lah ya. 10.000 itu masih oke aja dan menurut aku worth it ya 10.000. Tapi kalau SD dikasih 10.000, gede banget kalau di zaman itu teman Pro 2. Oke,
Okay, selanjutnya ini ada satu lagi ya, aku baca dulu dari Kak Andre. Aku dulu 10.000 tapi ada syaratnya, harus ada sisa. Kalau pulang uang habis, besok uang saku dikurangin. Iya, itu bisa melatih diri kita ya, biar kita itu tidak terlalu boros. Benar tuh kata orang tuanya. Jadi kalau uang di semua-semuain, pasti gak ada sisa untuk nabung. Kemudian juga gak ada lebihnya gitu. Semuanya pada ngepres aja uangnya. Tapi bisa jadi punishment juga ya buat teman pro 2 yang mungkin pada saat itu 10.000 langsung habis, besoknya ya udah kita nggak pegang apa-apa gitu ya karena nggak dikasih uang. Ini nih jadi salah satu kenangan yang nggak bisa terlupakan. Bahkan ada cerita-cerita lainnya ya di balik nominal yang kamu pegang ketika itu sebagai uang saku kamu, entah itu uang saku tambahan atau uang saku yang biasanya kamu pegang untuk jajan. Karena kan biasanya kita suka dikasih uang saku tambahan gitu ya, supaya bersemangat lagi sekolahnya atau sebagai self reward gitu kan. Tapi kalau self reward kita ya yang beli, tapi kalau misal hadiah. Jadi kalau kita dikasih duit sama orang tua kita, ada yang sebagai hadiah dikasih uang tambahan biar kita itu semakin semangat sekolahnya, belajarnya juga makin semangat. Tapi kalau uang saku yang utama nih dengan nominal yang selalu setiap hari dengan nominal itu, benar-benar teman pro 2 jangan disemuain, jangan dibuat jajan semua. Harus disisihkan untuk tabungan kamu biar nanti kedepannya kalau kamu pengen beli sesuatu nggak nunggu lama ya, karena kamu udah nabungnya jauh-jauh hari.

Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.

0: FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman

Kalau kita pikir-pikir, uang saku zaman sekolah ternyata bukan hanya soal berapa rupiahnya, berapa nominalnya. Dan dari uang saku itu kita secara gak sadar belajar banyak hal. Belajar menentukan prioritas, belajar menahan keinginan, belajar buat nabung, sampai dengan belajar menghitung. Kalau beli ini nanti pulangnya masih punya uang gak ya? Itu adalah salah satu hal yang harus kamu pikirkan ketika kamu lagi pegang uang, teman Pro 2. Dan mungkin itu juga bikin kita flashback uang saku jadi seru. Nominalnya memang kecil, tapi kenangannya itu bisa panjang banget. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini bisa aja seperti dulu ya, bisa jadi sebuah kenangan manis untuk besok, untuk masa depan. Jadi dulu mungkin teman Pro 2 kita tuh seneng banget cuma gara-gara bisa beli jajan-jajanan favorit dari uang saku kita. Sekarang kebutuhan dan juga pengeluaran itu sudah berbeda. Tapi sensasi sederhana waktu punya uang saku dan bisa jajan bareng sama teman-teman itu juga pasti punya cerita sendiri ya di kehidupan kamu. Apalagi itu adalah memori masa bangku sekolah yang gak bisa dilupain. Ketika kita seru membeli jajanan, serunya ketika jam pelajaran, serunya ketika kamu pegang uang yang lumayan banyak ya, karena hasil nabung dari uang saku kamu, atau justru dari sisa uang saku kamu, teman Pro 2. Pokoknya intinya semua hal di bangku sekolah pasti punya kenangan manisnya masing-masing. Nah, kita berlanjut lagi, bentar lagi masih bersama aku Vita Karina. Aku bakal ajak kamu ke sesi insight, inspirasi pagi terup to date. Ada salah satu topik yang tentunya bakal kita bahas lebih lanjut. Dan tentunya kamu masih tetap untuk bisa ikut gabungan. Di sini aja teman Pro 2, barengan kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata berkontribusi untuk Indonesia, mungkin yang langsung kebayang adalah sesuatu yang besar. Jadi pejabat kayak, mungkin bisa jadi gerakan sosial kayak, atau mungkin punya bisnis yang membuka lapangan pekerjaan. Atau bisa melakukan sesuatu yang sampai diberitakan di mana-mana, yang bisa viral, bisa muncul di FYP media sosial orang lain. Padahal kontribusi untuk Indonesia itu gak selalu yang harus dimulai dari hal-hal yang besar dulu, teman Pro 2. Bisa aja dimulai dari hal yang paling deket sama kita. Misalnya ketika kita mau menjaga lingkungan tetap bersih, menghargai orang lain, gak asal menyebarkan informasi yang belum jelas, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian kamu bisa menggunakan media sosial dengan bijak, sampai dengan membeli atau mendukung produk lokal yang ada di daerah kita. Karena Indonesia itu kan bukan hanya tentang pemerintahannya aja, atau orang-orang yang punya jabatan aja, tapi Indonesia itu juga tentang kita yang setiap hari bisa menjalani hidup dengan lingkungan masing-masing. Nah, kalau kita ngobrolin hal-hal yang santai aja dulu ya, dengan satu topik. Kalau versi kamu, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia? Gak perlu yang harus wah, yang mewah. Justru hal sederhana yang konsisten ini bisa dilakukan secara kontinu setiap hari dan tentunya bisa punya dampak yang lebih besar. Kalau cara kamu, versi terbaik kamu seperti apa, teman Pro 2? Bisa langsung aja ceritain ataupun kasih tipsnya seperti apa langsung dari WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram Pro 2 Jember.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sesi Insight Teman Pro 2 ya, setiap orang itu mungkin punya cara yang berbeda-beda buat berkontribusi. Gak harus jadi orang yang mewah di negeri kita, tidak harus jadi pejabat, atlet, atau punya prestasi besar dulu. Hal sederhana yang kita lakukan setiap hari juga punya dampak. Dan selain itu Teman Pro 2, kalau ditanya apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia, mungkin yang langsung ada di pikiran itu adalah harus prestasi. Harus sesuatu yang luar biasa seperti yang tadi udah aku bilang ya. Harus melakukan hal yang dampaknya bisa sampai kemana-mana. Padahal gak selalu begitu Teman Pro 2. Kadang berkontribusi buat Indonesia itu justru bisa dimulai dari hal yang kelihatan sederhana dulu. Nah, kamu bisa membuat satu hal kecil yang ternyata dampaknya sangat besar. Contohnya nih, buat kamu yang masih sekolah ataupun kuliah, bisa mulai belajar dengan serius ataupun juga mengembangkan kemampuan serta juga hobi kamu, itu bisa. Buat yang udah bekerja, bisa bekerja dengan jujur ataupun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat yang suka bikin konten misalnya, itu kan sekarang banyak banget nih konten kreator bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif contohnya. Dengan VT-VT ataupun konten yang kamu buat ya Teman Pro 2. Tapi versi kamu seperti apa nih kira-kira? Jadi jangan merasa cuma bisa melakukan hal kecil aja. Justru kalau hal kecil ini dilakukan oleh banyak orang secara lebih konsisten, hasilnya bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi.

0: makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya, Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh, Rin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu, Rin, Rin.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang coba deh teman Pro 2 kasih nilai ke diri kamu sendiri dari 1 sampai dengan 10. Seberapa sering kamu melakukan sesuatu yang menurut kamu bermanfaat untuk lingkungan atau bahkan orang lain? Jangan terlalu tinggi juga ya, tapi nilainya ya, nanti ketahuan curangnya. Tapi kalau sejauh ini mungkin teman Pro 2 udah merasa kamu sudah banyak berkontribusi nih buat orang lain, buat lingkungan, atau bahkan buat negara. Wah, itu patut diacungi jempol. Kalaupun jempol aku ada 2, mungkin ditambah lagi jadi 4 ya. Pinjem dulu sama kamu jempolnya. Nah ini dia nih teman Pro 2, selanjutnya yang menarik kita coba lihat dulu bagaimana jawaban dari teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung, entah itu dari WhatsApp Pro 2 ataupun dari Instagram Pro 2 Jember. Aku cek dulu dari Instagram Pro 2 Jember dulu ya. Dari @nabila, versiku mulai dari nggak buang sampah sembarangan aja dulu. Kedengarannya sepele ya, tapi kalau semua orang melakukan itu, lingkungan pasti jauh lebih nyaman. Ya betul, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang terlalu wow banget ya. Walaupun ini bagian dari wow juga menurut aku. Nggak sepele juga, karena nggak banyak orang atau tidak semua orang itu peduli akan lingkungan ya. Bahkan yang harus kita ajarkan ke anak cucu kita, gimana caranya kita itu disiplin. Disiplin dalam hal apapun yang kita lakukan. Kayak misal hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga lingkungan agar tetap lestari, agar tetap bersih dan juga nyaman. Itu caranya bagaimana kita harus bisa menanamkan hal tersebut, bahkan juga mengajarkan pada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian dari @FajarRamadan, belajar dan juga upgrade skill. Kalau menurutku, anak muda harus punya kemampuan yang bisa berguna buat dirinya dan juga orang lain. Ya, kalau kamu ngerasa skill kamu sudah mumpuni, tambah lagi dengan skill di bidang lainnya. Kalau misal kamu itu ada di satu bidang kemampuan tertentu gitu ya, itu bisa ditambah dengan kemampuan yang lain, yang dimana nanti kemampuan kamu bisa kamu gunakan untuk memberikan satu ilmu untuk orang lain yang tentunya sangat bermanfaat dan punya dampak di lingkungan sekitar kamu, di orang-orang sekitar kamu. Bahkan lingkungan itu bisa kita jaga dari skill kita juga ya. Contoh kecil, kayak misal teman Pro 2 yang punya segudang ide, kamu juga kreatif, kamu bisa menyulap ataupun membuat lingkungan kamu bisa lebih menarik, kemudian juga lebih indah dipandang dengan kreativitas yang kamu punya. Kayak misal bikin vas-vas kecil gitu ya, pot-pot kecil yang lucu-lucu dengan hiasan-hiasan tertentu, dan juga kamu menanam beberapa pohon yang itu tuh bisa menambah keasrian di daerah rumah kamu ataupun lingkungan sekitar rumah kamu. Itu misalnya seperti itu ya, hal kecilnya. Jadi kamu bisa mengkolaborasi antara skill yang kamu punya dengan kreativitas salah satunya, dan diwujudkan. Realisasinya tuh apa? Aksinya yang kamu buat itu seperti apa? Nah, jadi harus ada wujudnya gitu ya. Kemudian dari @alfian_7, bikin konten yang positif. Sekarang tuh media sosial punya pengaruh yang sangat besar. Jadi sebisa mungkin aku bikin sesuatu yang gak cuma viral aja, tapi juga ada manfaatnya. Betul, karena kan kurang lebih sekarang tuh generasi di zaman now yang paling sering dapat informasi ataupun dapat ide itu dari konten-konten di media sosial terutamanya, atau di YouTube ya. Banyak banget platform yang memang menyediakan untuk kita bisa eksplorasi banyak hal, bukan hanya informasi aja, bahkan juga hiburan dan lain sebagainya teman Pro 2. Nah, kamu bisa menjadi salah satu konten kreator di dalamnya. Kamu bisa memberikan edukasi, kamu bisa memberikan konten-konten yang positif yang tentunya sangat bermanfaat untuk banyak orang.
Kemudian kita beralih lagi dari WhatsApp Pro 2 ya, dari Siska. Mulai dari keluarga, aku berusaha untuk membantu orang tua dan menjaga komunikasi sama keluarga. Ya, ini bisa jadi cerminan ya buat teman Pro 2 supaya hidup lebih nyaman, hidup lebih tentram, didukung dengan komunikasi dengan keluarga yang baik ya. Yang itu pasti akan berpengaruh juga ya dengan psikologi kita, bahkan ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau semuanya memang dirasa sudah aman, sudah nyaman, komunikasinya sudah baik dengan orang tua, dengan keluarga, pasti menjalaninya juga lebih enjoy gitu ya. Gak kepikiran karena ada konflik di rumah, ada masalah di rumah. Aduh, itu yang biasanya jadi puyeng ya. Kita jadi kepikiran, jalani aktivitas juga gak nyaman. Nah, kemudian ada dari Fikri. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Fikri di Lumajang. Kalau aku bekerja dengan jujur aja. Menurutku profesional dan jujur dalam pekerjaan juga salah satu bentuk kontribusi nyata. Betul. Intinya jujur itu nomor satu teman Pro 2. Entah itu di kantor, di tempat kerja kamu, atau bahkan di kehidupan kamu sehari-hari. Jujur itu nomor satu teman Pro 2. Jangan sampai kalau kamu punya celah untuk berbohong saja, tidak ada berbohong yang benar ya teman Pro 2. Jadi usahakan teman Pro 2 harus menjalani kehidupan dengan jujur.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: Oke, tuan produser, tentunya kita masih di sesi insight inspirasi pagi Trap to Date. Nah, kalau tadi aku udah ngebacain untuk gabungan yang sudah masuk dari Instagram Produa Jember ataupun dari WhatsApp Produa. Kita lanjut lagi, ada yang ngirimin sebuah suara emasnya, tapi dia nggak nyanyi, dia kasih tanggapan ya. Seperti apa tanggapannya seputar topik kita di pagi hari ini? Apa yang kamu lakukan untuk Indonesia? Versi kamu seperti apa, teman Produa? Kita dengerin bareng dulu ya untuk gabungan yang sudah masuk ini dari Kak Risa. Seperti apa tanggapannya? Ini dia, teman Produa.
1: Sebagai individu, hal kecil tapi berdampak besar yang bisa aku lakuin adalah mulai dari apa yang ada di depan mata dan konsisten dengan itu. Pertama, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar, mulai dari memilah sampah sendiri sampai tertib berlalu lintas. Kedua, mendukung perekonomian lokal dengan bangga memakai produk dalam negeri dan belanja di UMKM sekitar kita. Ketiga, bijak di media sosial dan gak mudah menyebarkan hoax. Stop menebar kebencian dan justru membagikan hal-hal yang positif dan mengedukasi. Indonesia yang besar ini dibangun dari miliaran aksi kecil masyarakatnya. Kita gak harus tunggu punya jabatan tinggi atau hal besar lainnya untuk berkontribusi. Cukup jadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan jujur di kehidupan sehari-hari. Itu sudah jadi wujud nyata cinta kita buat Indonesia.
0: Ya, kalau tadi adalah satu tanggapan ya dari Risa. Kalau dia itu katanya gak usah muluk-muluk, yang sederhana aja. Yang sederhana apa? Jadi menjadi pribadi yang lebih baik aja. Entah itu ke orang-orang di sekitar kita ataupun di lingkungan ya. Karena kadang kita itu kalau orang yang apatis dengan lingkungan, ada juga yang buang sampah sembarangan, tidak peduli. Atau bahkan ada yang ceroboh gitu ya dengan lingkungan yang kita tinggali, teman Produa. Atau bahkan cerminan di lingkungan seperti itu, cerminan di orang lain juga berbeda lagi. Ada yang tidak menaruh rasa respek, kemudian tidak saling menghargai, atau masih banyak hal lainnya gitu ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Risa, ini bisa jadi salah satu pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa kontribusi kita di Indonesia bukan hanya sesuatu yang besar, tidak harus jadi pejabat dulu, tapi kita bisa memulai dari langkah-langkah sederhana, langkah kecil aja dulu, seperti halnya pribadi yang lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Oke, itu tadi dari jawaban teman Produa ya. Kita bisa lihat kalau kontribusi di Indonesia itu ternyata tidak punya bentuk satu aja, tapi juga berbagai bentuk. Ada yang memilih untuk menjaga lingkungan, ada yang memilih untuk belajar, berkarya, menjaga toleransi, menggunakan media sosial dengan bijak, sampai sekedar berusaha untuk menjadi orang yang memiliki pribadi yang lebih baik. Jadi kalau hari ini kamu merasa, aku bisa ngapain sih buat Indonesia? Nah, jawabannya mungkin gak perlu dicari jauh-jauh. Kamu cukup mulai dari apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena Indonesia yang lebih baik gak cuma dibangun dari satu orang aja yang melakukan hal besar, tapi dari banyak orang yang mau melakukan hal baik meskipun hal itu adalah hal sederhana. Nah, versi dari teman Produa semuanya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman Produa yang lainnya yang tadi juga gak sempat ikut gabungan tapi sempat memperhatikan apa aja informasi yang disampaikan oleh teman Produa yang sudah ikut bergabung. Terima kasih buat kamu semuanya, teman Produa yang udah stay sampai dengan hampir jelang di jam 10 pagi. Buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung ataupun yang udah dari pagi pantengin Produa ya, mulai dari jam 5 pagi tadi. Vita Karina harus pamit undur diri. Sesaat lagi bakal ada satu penyiar baru nih yang bakal menemani kamu. Ada siapakah dia? Ya udah, nanti dia kenalan aja sendiri ya. Ada Priska, teman Produa, klunya. Bukan klu ya, kalau semua nama disebutin Priska namanya. Jadi bakal menemani kamu startnya dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Untuk kamu yang udah punya daftar lagu yang bakal kamu request, boleh banget ya nanti di jam 10 barengan sama Priska. Dan aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi and bye-bye, teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 hari.
3: Info Pro 2 hari ini.
4: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi tanggal 5 Oktober 2026 bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang ini sejarah awal berdirinya TNI, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Dan informasi berikutnya tentang Indonesia versus Thailand, Garuda memburu sejarah di final FIFA ASEAN Cup. Dan selanjutnya, wajah baru Pasar Banyuwangi jadi junjungan warga dan wisatawan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

pada 5 Oktober 2026. Sejarah TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945. TKR selanjutnya berubah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI sebelum pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI sebagai wadah penyatuan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat dalam perkembangannya. TNI sempat menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, bersama kepolisian pada 1962. Setelah era reformasi, Polri dipisahkan dari ABRI dan institusi militer kembali menggunakan nama TNI. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SU GBK, Jakarta, Senin, tanggal 5-10 bulan Oktober malam. Garuda melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan catatan tak terkalahkan, termasuk kemenangan atas Singapura dan Bangladesh, serta hasil imbang melawan Malaysia. Sementara itu, Thailand tampil meyakinkan di grup B dengan kemenangan atas Pakistan dan Vietnam sebelum kalah tipis dari Filipina. Dari sisi pengalaman, Thailand masih menjadi salah satu kekuatan utama Asia Tenggara dengan koleksi 7 gelar ASEAN Championship. Sedangkan Indonesia memburu trofi senior utama pertamanya. Secara rekor pertemuan, Thailand juga masih unggul, tetapi Indonesia memiliki catatan positif saat bermain di kandang. Dengan dukungan puluhan ribu supporter di SU GBK, Garuda berpeluang menoreh sejarah dengan gelar perdana FIFA ASEAN Cup.

Wajah baru Pasar Banyuwangi kini mulai menarik perhatian warga dan wisatawan. Berdasarkan pantauan RRI pada Minggu 4 Oktober, ratusan pengunjung datang untuk melihat sekaligus menikmati suasana baru pasar yang telah direvitalisasi. Bangunan pasar kini memiliki dua lantai dengan konsep modern yang tetap mempertahankan unsur arsitektur heritage dan ciri khas rumah tradisional Banyuwangi. Kawasan pasar juga terhubung dengan asrama Inggrisan sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan kegiatan ekonomi, wisata heritage, dan edukasi sejarah. Sementara itu, proses pemindahan pedagang dilakukan secara bertahap dengan sekitar 560 pedagang mulai menempati lapak baru. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, gimana nih kabar pagi menjelang siang nih? Oke, aku bakal tebak sih kalau kamu sekarang lagi ada yang kerja nih, ada yang kuliah atau ngerjain tugas, atau mungkin masih santai ya di rumah ya. Aku berharap sih semuanya dalam keadaan oke ya, teman Produa. Apalagi hari ini juga bertepatan dengan Hari TNI ya. Jadi sekalian kita kasih apresiasi ya yang besar buat para prajurit yang udah menjaga dan mengabdi untuk negeri kita semua nih. Nah, udah jam 10 nih teman Produa, waktunya apa? Yap, betul, waktunya nemenin 2 jam ke depan bareng aku, Priska Priskila di Produa Hit List. Sampai nanti jam 12 siang, aku bakal nemenin teman Produa dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget ya buat didengerin sambil lanjut aktivitas. Terus kalau ada lagu yang lagi kamu pengen banget dengerin ya, bisa langsung aja request, jangan dipendam sendiri ya. Kirim aja langsung di WhatsApp di 081-559-708-950 atau bisa juga lewat Instagram @produa_jember. Siapa tahu request kalian yang bakal muncul di playlist kita hari ini. Jadi volumenya boleh lah dinaikin ya. Terus siapin aktivitas kalian karena Produa Hitlist siap menemani kamu sampai jam 12 siang.

0: sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi bedanya pakai kuda.
1: Pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Nah itu tadi kamu barusan dengerin lagu dari Roni Parulian ya, judulnya itu Februari. Nah kalau ngomong-ngomong tentang Roni Parulian itu kayaknya emang terkenal banget gak sih teman berdua? Nah perjalanan cowok satu ini tuh sebenarnya menarik banget untuk kita bahas ya, karena dia tuh bukan tipe yang sekali coba langsung berhasil nih teman berdua. Bahkan dia itu sudah memang sih dia tuh penyanyi yang terkenal, tapi asal kamu tahu ya teman berdua, kalau dia tuh ternyata suka banget nyanyi sejak kecil. Bahkan pernah tergabung di grup vokal Batak Golan Junior dan aktif bernyanyi di gereja. Nah yang paling keren nih, sebelum akhirnya dikenal lewat Indonesia Idol musim ke-12, dia itu sempat gagal berkali-kali loh di ajang pencarian bakat termasuk Idola Cilik. Dan beberapa musik Indonesian Idol, baru di percobaan berikutnya dia berhasil melaju sampai top 3. Wah keren banget ya. Dan akhirnya keluar sebagai juara 3. Ih, keren banget sih ini teman berdua untuk dibahas. Suaranya juga bener-bener khas gak sih? Dia tuh agak-agak serak-serak seksi gitu gak sih? Dan punya karakter rock. Bahkan bikin dia tuh punya julukan loh ternyata, yaitu rocker masa kini. Nah, di luar musik, Roni juga dikenal sebagai sosok yang usil, kocak, dan anaknya tuh sangat-sangat humoris ya. Dia tuh anak ketiga dari 4 bersaudara. Terus dia tuh juga punya darah Batak nih dari ayahnya ya, dan Tolaki dari ibunya. Jadi kalau dipikir-pikir, cerita Roni tuh bakal bukan cuman soal suara bagus ya, tapi juga soal berani gagal berkali-kali sampai akhirnya ketemu jalannya sendiri.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata tulang manusia itu lebih kuat daripada beton? Kedengarannya aneh ya. Tapi secara struktur, tulang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tulang tersusun dari kolagen yang lentur dan mineral kalsium fosfat yang membuatnya keras. Kombinasi ini nih membuat tulang kuat sekaligus tidak mudah patah. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tulang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga sering dibandingkan dengan beton ataupun baja dalam dunia teknik. Nah, yang lebih menakjubkan lagi nih, tulang bukan sekedar benda mati. Saat mengalami retak atau patah, tubuh akan memperbaikinya melalui proses penyembuhan alami. Sel-sel pembentuk tulang akan bekerja membangun jaringan baru hingga tulang kembali menyatu. Nah, hal ini sama harusnya dengan hidup kita, teman Pro 2. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertekan, ingat, bahkan tulang yang kuat pun pernah mengalami benturan. Yang membuatnya hebat itu bukan karena tidak pernah retak, tetapi karena mampu pulih dan kembali menguat. Karena terkadang tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Teman Produa, udah waktunya nih bacain gabungan. Udah cukup banyak ya nih yang gabungan ya. Terus ini aku mau bacain nih satu request dari Kak Deborah Sitorus. Katanya, "Hai Kak, aku fans dari Sabrina Leonor, request lagu Sabrina Leonor ya. Judulnya Selesai ya Kak, makasih Kak." Oke, nanti ditunggu aja karena lagumu bakal aku puterin setelah ini ya. Terus selanjutnya itu ada Kakak siapa nih? Kakak Maria. Dia bilang kalau, "Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagu berjudul Selesai. Makasih Kak." Oke, siap. Nanti bakal aku puterin ya. Tunggu sebentar. Nah, selanjutnya itu juga ada Kak Minace. Katanya, "Hai Kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya Ajat, semangat terus ya siarannya kakak, makasih banyak." Oke, siap. Setelah ini ya aku puterin sesuai antrian ya. Oke, selanjutnya yaitu dari kakak Asri. "Siang Kak, Asri mau dong request Selesai Sabrina Leonor, tolong bisa diputerin ya Kak, makasih dan semangat siarannya." Oke, cukup banyak ya ini yang mau request lagunya Selesai by Sabrina Leonor ya. Terus kalau kamu buat pendengar Teman Produa, kamu juga bisa request di WhatsApp-nya Produa 081-559-708-950 atau bisa request di story yang udah aku upload di Instagram Produa Jember.

Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersenja Gurau karya Lime Laude yang barusan kamu dengerin ini teman Pro 2 ternyata udah rilis cukup lama ya, 2 tahun yang lalu di tanggal 7 Maret 2024. Ini terasa seperti lagu yang ngajak kita berhenti sebentar dari ramainya hidup. Dengan musik yang sederhana biasanya didominasi dengan gitar akustik dan juga piano yang lembut. Nah, itu bikin kita fokusnya jadi benar-benar ke vokal dan lirik nih teman Pro 2. Dan juga liriknya ini cukup puitis ya teman Pro 2. Tapi tetap gampang dipahami. Menariknya juga nih, Raim gak cuma ngomongin cinta dalam arti romantis, tapi juga tentang keluarga, persahabatan, dan juga kebersamaan. Dan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, Senja ini juga apa ya, kayak lagu yang bukan sekedar pemandangan yang cantik atau identik dengan kopi dan lagu Hindi, tapi dia juga simbol perjalanan, ketekunan, dan hadiah setelah seseorang berhasil bertahan sampai penghujung hari. Nah, teman Pro 2, juga ada pesan optimistis ya ternyata di lagu ini, karena setelah masa sulit pasti ada kemudahan. Wah, cocok sekali nih buat kamu untuk menyemangati hari-harimu ya teman Pro 2. Nah, ditambah nuansa spiritual yang disampaikan dengan lembut tanpa terasa menggurui, dibalik kehangatannya, lagu ini tetap punya sedikit rasa melankolis karena mengingatkan bahwa setiap kebersamaan maksudnya punya waktunya sendiri. Jadi judul lagu ini, Bersenja Gurau, sebenarnya memang sederhana banget, tapi justru dari kesederhanaan itu, Raim ngajak kita nih buat lebih menghargai orang-orang tersayang, momen kecil, dan juga perjalanan hidup yang selama ini mungkin terlalu sibuk kita lewati. Nah, buat teman Pro 2 yang masih pengen untuk request lagunya, masih aku tunggu sampai jam 12 nanti.

0: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
1: Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pintar, lebih cantik, lebih segalanya.
2: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
1: Ah, itu biasa aja kali.
2: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
1: Tapi aku sering insecure.
2: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
1: Jadi aku cukup ya?
2: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.

0: again. Teman Pro 2, udah saatnya nih teman Pro 2. Aku mau bacain gabungan nih, sudah banyak yang request ya dari lagu-lagu yang tadi. Yang pertama nih cukup banyak dari fanbase-nya Kak Pice Kota, dari Kakak Nomira 92. Oh ya, aku bacain gabungannya tuh dari Instagram ya. Jadi tadi kan udah di WhatsApp, sekarang udah waktunya di WhatsApp. Maksudnya di Instagram. Aduh, keliru terus. Nah, yang pertama itu dari fanbase-nya Pice Kota, yang dari Kak Nona Mira 92, terus ada Kak Regang Leticia, dan juga ada Kak Gladys Wulur. Dia bilang kalau pengen request lagunya sedikit lebih lama. Oke, nah bentar lagi aku bakal itu ya. Dan selanjutnya yaitu izin request lagu dari Kakak Vanessa sedikit lebih lama. Dan sebentar lagi teman Pro 2 bakal dengerin azan duhur terlebih dahulu ya, tetap ibadah terlebih dahulu. Oke, ditunggu ya.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya. Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada

0: Kalau di sekitar kita menjulurkan lidah dianggap tindakan yang kurang sopan, beda cerita kalau kamu lagi main ke Tibet. Di sana, menjulurkan lidah adalah cara tradisional untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tradisi unik ini bermula dari abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Lang Dharma yang terkenal kejam dan punya lidah berwarna hitam. Setelah sang raja meninggal, masyarakat Tibet percaya akan konsep reinkarnasi. Jadi, saat bertemu orang baru, mereka akan menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa lidah mereka tidak berwarna hitam, alias bukan reinkarnasi dari sang raja jahat. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk salam hangat dan niat baik. Luar biasa ya, hal yang kita kira mengejek ternyata di tempat lain adalah simbol kedamaian.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Nah, itu tadi kamu barusan dengerin lagu judulnya 2000... benar kak? Ini judulnya 2001X dari Adrian. Oh, 2001 kali ya ternyata dari penyanyinya Adrian Kalim nih teman Pro 2. Nah, kalau denger-denger lagu ini kelihatannya enak banget ya. Aku sampai joget loh kalau dengerin lagu ini, kayak enak banget gitu beatnya. Saya kayak apa ya, kayak tenang banget, terus kayak bikin diasikin aja sih semuanya. Namun ternyata ya, fun fact-nya lagu ini tuh ternyata udah rilis tahun 2026. Memang baru lagunya tuh termasuk baru ya, tapi udah beberapa bulan lalu ya ternyata, di tanggal 22 Mei 2026. Nah ternyata fun fact-nya lagi, lagu ini ternyata ceritanya agak-agak sedih sih, daripada beatnya yang agak seneng, ternyata maknanya ini cukup sedih ya. Jadi ceritanya nih, lagu ini ternyata memiliki makna bahwa hubungan tuh gak selalu manis, tapi justru terlalu nyata dan relate. Lagu ini juga gambarin tentang pasangan yang sering bertengkar nih. Siapa yang sering bertengkar nih sama pasangannya nih teman berdua? Ya kira-kira seperti itulah ya. Dari ternyata pertengkaran ini juga mulai dari hal-hal kecil sampai saling ngambek dan akhirnya gak ngobrol seharian. Dan kalaupun kita kadang sih, kalau misalnya kita kesel, kita juga sering silent treatment ya, karena sama-sama avoidance nih. Jadinya makanya itu menumpuk, akhirnya jadi bertengkar. Nah lagu ini tuh juga bawain gimana ya, kayak perasaan teman Pro 2 ya, lagi kesel, capek satu sama lain. Dan kadang sebenarnya tuh gak bisa jauh, karena rasa sayangnya tuh masih besar nih teman Pro 2. Nah angka 2001 kali ini juga gambarin betapa seringnya pasangan tersebut berantem. Jadi cukup banyak ya. Ternyata sebanyak apapun masalahnya, mereka tetap memilih untuk balikan lagi. Nah lewat lirik yang ringan, dan Adrian ini juga nunjukin nih teman Pro 2, kalau cinta itu gak selalu soal momen romantis, tapi juga tentang hadapin ego, bahkan salah paham atau belajar saling memaafkan ya. Namanya juga hubungan pasti ada renggang-renggangnya, bahkan ada romantis-romantisnya. Kalau misalnya romantis terus kayaknya cukup membosankan ya. Jadi dikasih lah bumbu-bumbu sedikit pertengkaran gitu. Terus ditambah lagi musiknya itu juga santai dan nyaman banget didengar. Makanya gak heran ya lagu ini terasa deket banget nih ya sama kita semua ya. Apalagi kalau sedang jalani hubungan yang sedang baik-baik aja, tapi masih ada drama-drama kecilnya. Nah buat teman Pro 2, kamu bisa juga loh request lagu yang kamu pengen di WhatsApp 081-559-708-90 dan juga Instagram Pro 2 Chamber. Ditunggu ya sampai jam 12 nanti.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Teman Produa, itu tadi kamu barusan dengerin lagu-lagu yang cukup hits ya. Dan di Produa Hitlist ini, semoga kamu dan teman Produa lainnya bisa apa ya, moodnya tuh kembali semangat lagi karena udah dengerin lagu-lagu yang udah menjadi favorit kamu. Dan aku udah muterin beberapa request yang sudah teman Produa udah ajukan. Dan saatnya udah gak kerasa ini hampir jam 12. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 sampai sekarang. Seru banget sih bisa bareng-bareng sampai di penghujung Produa Hitlist hari ini. Terus tapi ya, jangan sedih dulu, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu di program Santai Siang. Jadi tetap di sini kita lanjut ngobrol, dengerin lagu-lagu dan juga aku bakal kasih kamu info-info menarik lainnya. Jadi tetap di 89,5 Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bersama Priska. Kalau tadi kita udah ngobrolin lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist, sekarang aku bakal nemenin kamu di jam-jam krusial banget ya kayaknya. Soalnya biasanya kalau di jam segini itu biasanya habis istirahat, mata tuh kayak gak bisa diajak kompromi gitu loh. Ngantuk mulai dateng, terus kerjaan masih banyak, panas lagi. Jadi tuh kayak hal-hal kecil itu kadang bisa bikin emosi ya. Nah tapi tenang, jangan sampai ngantuk dan bad mood kamu itu bikin kamu emosi, akhirnya gak mau ngerjakan semua aktivitas kamu loh ya. Pokoknya dari jam 12 sampai jam 1 nanti kita bakal santai siang bareng di Muda Kreatif. Karena kita bakal ngobrolin hal-hal yang ringan, menarik, terutama di UMKM dan juga makanan-makanan kuliner yang ada di Indonesia, terutama di Jember ini. Jadi teman Pro 2, sampai jam makan siang selesai, jadi siapin minum atau kalau bisa makan, cari posisi yang paling nyaman maksudnya, dan biarin aku nemenin kamu 1 jam ke depan. Siapa tahu nanti ngantuk akhirnya jadi semangat lagi. Ditunggu ya.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin tadi aku udah bahas semua hal ya tentang lagu-lagu dan lain sebagainya. Nah sekarang nih kita udah masuk di bagian apa ini? Segmen muda kreatif nih. Kalau teman Pro 2 tahu ya, kalau muda kreatif ini kita bakal bahas banyak hal ya tentang UMKM, bahkan kuliner-kuliner. Nah, kalau ngomongin tentang kuliner ya, terutama cemilan, teman Pro 2 nih siapa yang susah berhenti nih kalau udah buka satu bungkus bisa berkali-kali nih, gak bisa nutup-nutup ya. Apalagi kalau program diet nih, teman Pro 2 bakal batal kalau udah nginget cemilan nih. Nah, kalau kita ngomongin cemilan ya kita langsung aja terbang ke Kalimantan ya. Di situ ada bakal ngomongin cemilan ini namanya cukup unik, namanya cemilan amplang. Jadi dia itu ciri khas cemilan Kalimantan Timur. Nah, menariknya ya di bagian ini, di pemilik dari cemilan ini namanya itu Amplang Salsabila. Usaha keluarga ini ternyata cukup lama berdiri ya teman Pro 2, yaitu 1997. Nah udah bertahun-tahun tapi resepnya sampai sekarang loh enak banget untuk dicoba. Yang bikin menarik nih teman Pro 2, amplang ini ternyata dibuat dari 100% ikan sungai loh. Salah satunya itu ikan putih. Jadi dia itu gak ada campuran ikan laut ya. Ya cukup menarik sih, soalnya aku cukup suka ya ikan-ikanan ini, terutama ikan sungai. Dan ikan laut ini juga sebenarnya cukup menarik. Tapi di sini di Amplang Salsabila ini cukup unik karena dia hanya mencampur ikan dari sungai aja. Terus sekali produksi nih teman Pro 2 ternyata bisa pakai sampai 120 kg ikan loh. Cukup banyak kan. Nah daging ikannya tuh ternyata pertama-tama nih ya teman Pro 2, itu harus dihalusin, kemudian dicampur bumbu biar enak dong. Masa gak dikasih bumbu? Kan kalau misalnya dikasih bumbu biar itu kayak gurihnya tuh dapet banget. Terus kemudian dibentuk, terus akhirnya digoreng sampai renyah. Ada juga ya bentuknya itu macam-macam ya. Ada yang bentuk kuku macan, ada yang juga di kayak bentuknya tuh perkiraannya cukup unik lah. Mungkin bisa request kali ya ke Salsabilanya ini ya. Terus kemudian kamu juga bisa nambahin merica. Nah di kuliner ini berarti agak pedes dikit, tapi pedesnya bukan pedes yang nyegri, tapi pedesnya tuh pedes ngangetin. Harganya juga mulai termasuk murah ya, jadi 10 ribuan, cukup murah loh untuk di Kalimantan Timur. Dan peminatnya tuh gak cuman dari Salsabila, maksudnya gak cuman dari Kalimantan, tapi sampai di Jawa dan Sumatera. Yang gak kalah menarik, resep amplang ini juga dipertahankan sampai 1997. Jadi bukan cuman ngemil, tapi sekalian ikut ngerasain resep keluarga yang cuman tapi bertahan hampir 30 tahun. Ini tuh rasanya kayak kriknya sebentar, ceritanya puluhan tahun. Kira-kira kalau teman berdua tertarik enggak nyobain cemilan satu ini?

Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia, mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah teman Bro Dua, tadi kita udah bahas kuliner yang kayaknya enak juga ya kalau dicoba ya. Sayangnya agak jauh sih, tapi ya coba-coba deh kalau misalnya ke Kalimantan bisa dicoba dulu lah. Kita sekarang geser nih ke Medan nih teman Bro Dua. Jadi ada cerita menarik loh di Medan nih. Kira-kira apa ya? Jadi nih ya, di UMKM Medan ada Tin Reihani. Jadi dia itu adalah pemilik tenun batik Batak Melayu yang udah berdiri tahun 2014. Karena toko ini adalah tenun batik tradisional, jadi fashion-fashionnya ini ya meskipun tradisional tapi cukup kekinian. Dan mulai dari baju, tas, dompet hingga aksesoris semuanya serba lengkap di tempat ini. Jadi awalnya cuma dibantu satu orang tetangga nih teman berdua. Terus lama-lama usahanya itu sampai melibatkan 12 orang, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang dilatih sampai bisa menenun secara mandiri. Kemudian ya teman berdua, menariknya nih fun fact-nya ya, ternyata ibu-ibu ibu-ibu itu orang-orang yang menenun batiknya. Jadi Reihani ini juga memadukan motif dari Melayu dan Batak. Jadi kayak kesannya tuh akulturasi gitu ya. Jadi agak ada perpaduan gitu. Kemudian waktu pengerjaannya tuh tergantung singkat ya. Oh, bukan singkat tapi cukup rumit. Meskipun begitu, mereka tuh bisa menyelesaikan satu kain batik itu sampai 2 minggu ya. Cukup cepat ya. Dan juga menurutku sih UMKM ini cukup bagus untuk dikembangkan karena itu memperkenalkan batik kita, batik Indonesia yang merupakan ciri khas identitas kita nih. Dan juga bahannya pun beragam ya teman berdua, ada sutra, bahkan ada katun, rayon, sampai polyester. Dan produknya ini bisa di request ya sesuai permintaan pelanggan. Dan harganya nih siap-siap ya, harganya siapa tahu mau nyoba nih. Bisa harganya tuh mulai dari 300.000 sampai 3 juta rupiah. Wah cukup, menurutku cukup normal ya karena itu benar-benar batik tradisional yang seharusnya memang kita usahakan biar tetap eksis ya di zaman sekarang. Jadi ternyata selai benang ini gak cuman bisa jadi kain, tapi dia juga menjadi peluang usaha. Nah bisa buka lapangan kerjaan, terus akhirnya bisa pengangguran tuh semakin menurun, dan Indonesia ekonominya juga semakin meningkat nih teman berdua. Sekaligus bikin warisan budaya tetap punya tempat di dunia fashion masa kini.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, tadi teman berdua kamu udah dengerin dari jauh-jauh ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan. Nah, sekarang kita geser ke tetangga kita nih. Di mana tuh? Di Bondowoso, betul sekali. Jadi di daerah kita ini, di tetangga kita juga ada kabar menarik. Jadi sejak Januari ya teman berdua sampai tanggal 3 Oktober 2026, sekitar 12.000 pelaku UMKM di Bondowoso sudah mendapatkan akses kredit usaha rakyat nih teman berdua, atau kita sebutnya sebagai KUR, dengan total hingga mencapai kurang lebih 600 miliar ya. Cukup besar sih, dan itu sangat membantu ya untuk UMKM kita, terutama di Jember dan sekitarnya, supaya UMKM kita ini bisa lebih eksis lah, jangan sampai tergerus sama produk asing lainnya. Terus juga, oh ya teman berdua, dukungan dari pemerintah ini juga cuman kasih modal ya ternyata, tapi juga untuk mencakup pelatihan, ada juga pendampingan, bahkan sampai sertifikasi. Dan juga jangan lupa akses pasarnya, karena kalau gak ada akses pasar ya gimana kalau misalnya kita mau promosi UMKM tapi gak ada target pasarnya ya. Nah, sama pemerintah difasilitasi nih teman berdua. Bahkan nantinya berbagai program pemberdayaan UMKM dari 18 kementerian dan lembaga bisa diakses lewat aplikasi Sapa UMKM. Nah teman berdua, jika kamu ada di Bondowoso ya, lagi ngadain UMKM, nah coba aja bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi pelaku usaha tuh gak perlu ya repot-repot cari bantuan ke banyak tempat ya, istilahnya ya itu gak perlu cari investasi lah ya, karena pemerintah sendiri sudah memfasilitasi. Nah juga apalagi nih, dan Bondowoso itu ternyata juga punya banyak potensi lokal ya, mulai dari kopi, kalau kita telusuri lebih lanjut ya ada tape Bondowoso, batik, kuliner, ekonomi kreatif, sampai pariwisata yang bisa terus dikembangin. Nah kalau misalnya modal sudah ada nih, terus ada potensi daerah yang melimpah, kalau menurut teman produa sendiri, produk Bondowoso apa yang wajib dicoba ya kira-kira?

0: Emang bener sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung kungkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semen Pro 2, gak kerasa nih ya. Udah jam berapa nih? Udah jam 1, udah mulai pada masuk nih ya kalau yang istirahat ya. Nah, tadi kita udah bahas banyak hal ya. Tadi mulai dari apa sih? Dari muda kreatif, kita bahas kuliner, UMKM, UMKM-nya Medan dan juga Bondowoso. Kalau sekarang nih, sabar gak? Maksudnya kira-kira kalian bakal tahu gak kalau segmen kali ini kita bakal bahas apa? Ayo. Benar sekali, kita udah masuk ke segmen Sport Zone. Jadi nih ya, tapi sekarang kita udah harus topiknya itu yang seger-seger lah. Bukan seger-seger sih, kayak apa ya, seru, menantang gitu ya. Karena kalau olahraga tuh biasanya kita kayak challenging banget, semangat banget. Jadi ini dari segmen kali ini ya, kita bakal mulai bahas jadi dari pertandingan baru, kabar para atlet, dan juga sampai hal-hal menarik lainnya di dunia olahraga. Nah, jadi buat kamu yang penasaran nih, ada kabar olahraga apa aja ya kira-kira hari ini? Jangan kemana-mana dulu, siapin telinga, karena setelah ini kita bakal bahas berita olahraga terbaru yang tentunya sayang banget nih kalau dilewatin. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
3: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
4: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
3: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
4: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
3: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
4: Lah, korupsi waktu? Ada, mas. Eh, biasa saja.
5: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Kedua, nah seperti janjiku ya, aku bakal infoin kamu tentang semua seputar olahraga nih. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali ya yang nonton bareng buat nonton olahraga ya, terutama sepak bola ya. Oke, jadi di saat ini aku mau infoin nih teman Pro 2 tentang sepak bola dari Eropa nih. Dari sini ada timnas Spanyol yang baru aja menangin perlombaan atas Republik Ceko dengan skor 3-1 di lanjutan UEFA Nations League 2026 until 2027. Menariknya nih ya, ternyata Lamine Yamal lagi-lagi ini jadi sorotan banget nih ya. Karena bayangin aja ya, pertandingan baru jalan 6 menit, bahkan 6 menit loh, lebih pendek ya. Dia udah berhasil ngegolin ya, kayak bikin Spanyol tuh unggul lebih satu lah. Lebih dulu, jadi gak berhenti di situ juga. Ternyata Rodri juga ikut menambahkan keunggulan di menit 35 nih teman berdua. Kemudian Republik Ceko juga sempet ya kasih perlawanan of course, karena mereka juga pengen menang ya. Terus akhirnya dalam perlawanan tersebut dia bisa memperkecil skor lewat Ciri Salma selama di menit 69. Tapi Spanyol lagi-lagi dia pertahanannya kuat ya. Jadi dia ngunci kemenangan itu lewat gol dari Mikel Merino menjelang akhir pertandingan, tepatnya di menit 89. Kemudian pelatih Spanyol juga itu siapa sih namanya, Luis de la Fuente, juga gak ragu untuk memuji Yamal. Katanya sih pemuda ini kayaknya penuh talenta gitu loh. Jadi kualitasnya luar biasa dan perkembangannya juga terus ngebut. Dan kemenangan ini akhirnya Spanyol masih punya catatan sempurna, mengantongin 9 poin dari 3 pertandingan di grup A3. Nah kalau kamu kira-kira siapa nih pemain favorit kamu?

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tadi kita udah bahas Eropa nih ya, terutama di Spanyol. Nah sekarang Indonesia juga gak kalah nih serunya nih. Apa ya kira-kira infonya? Jadi nih ya teman Pro 2, di penutupan Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, kali ini atlet tenis Indonesia Mei Diana Laviola Reinmama dipercaya jadi pembawa bendera atau flag bearer dari tim Indonesia. Nah yang bikin menarik nih teman Pro 2, kalau misalnya kalau biasanya kan kita itu kayak seneng banget kan kalau tampil di bagian kayak awal acara pastinya nervous, tapi nih di sini Mei Diana tuh tampak anggun banget ya di dari outfitnya yang pakai kebaya merah dan itu berbahan sutra dan dengan motif Prada Bali dan juga lengkap dengan kain songket Bali. Jadi identitas Balinya tuh kelihatan banget. Nah, ini kalau misalnya orang lihat nih kayak kira-kira oh, ini dari Indonesia nih pasti karena batiknya sangat ciri khas banget. Nah, jadi bukan cuman bawa merah putih tapi dia juga sekalian bawa budaya Indonesia ke panggung Asia. Wih, keren banget gak sih? Kalau aku sih mau juga ya, tapi aku enggak bisa main tenis sih. Ya, jadi teman Pro 2, jadi di sini tuh Mei Diana tuh kayak benar-benar ngebawain Indonesia tuh sampai ke internasional. Nah, busananya ini juga dirancang oleh desainer Kea Pangabean dan memang dibuat khusus untuk menunjukkan kekayaan budaya Nusantara. Selain itu ya, ada 52 atlet dan ofisial dari 5 cabang olahraga yang juga ikut dalam defile penutupan ini. Nah, teman Pro 2, tim Indonesia sendiri tuh ternyata menutup perjuangan di ASEAN Games 2026 dan dengan dia itu membawa peringkat 16 serta mengumpulkan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu nih teman Pro 2. Mei Diana juga bilang kalau dirinya tuh bangga banget nih bisa bawa merah putih sekaligus mengenalin budaya Bali. Ternyata negara kita tuh tidak kalah ya membanggakannya. Kalau teman Pro 2 nih kira-kira kamu bangga gak kalau misalnya negara kita tuh bisa bawain budaya Indonesia?

Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wow, udah gak kerasa, udah di info Sports Zone yang terakhir nih. Masih tetap di Indonesia nih teman Pro 2. Nah jadi aku bakal infoin ya, ternyata kalau malam ini, siap-siap ini ya, kayaknya bakal, apa ya, pertandingannya tuh seru banget. Karena Timnas Indonesia bakal jalanin pertandingan penting nih di 5 Oktober nanti jam 8. Nah, Indonesia ini bakal ngadepin Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan dia pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mulai pukul 8 malam. Dan perjalanan Garuda sampai di final ini juga cukup seru karena setelah jadi juara grup A dengan 7 poin, Indonesia sebelumnya juga menang 2-0 lawan Singapura, imbang 0-0 saat bertemu Malaysia, dan juga menjadi penutup fase grup dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh. Wah, congratulations Indonesia. Sementara itu ya teman Pro 2, Thailand juga berhasil masuk ke final sebagai juara grup B. Nah jadi buat teman Pro 2 yang bisa nonton malam ini, yuk siapin waktunya dan jangan lupa kasih dukungan buat Timnas Indonesia. Mau nonton bareng teman, keluarga atau dari rumah, yang penting semangatnya sih tetap sama ya. Semoga Garuda bisa tampil maksimal dan membawa pulang trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia.

Oke, di sini kita udah ngobrolin berbagai cerita di Mada Kreatif, terus juga sempat bahas kabar-kabar olahraga di Sport Zone. Nah, kalau kali ini kita udah masuk ke interval terakhir di Santai Siang ini. Nah, sebelum berganti jam, jam segini tuh rasanya gimana ya teman Pro 2? Ada yang masih sibuk sama kerjaan, ada yang lagi beresin tugas, bahkan mulai ada yang mulai santai nih kayak aku nih, ada santai-santainya lah ya, atau masih nunggu waktu pulang. Jadi apapun kegiatannya jangan buru-buru beranjak dulu ya, karena satu jam terakhir ini aku bakal nemenin kamu dengan kabar-kabar yang lebih ringan dari dunia hiburan, dari mulai artis, musik, film, drama, sampai cerita yang lagi ramai diceritakan. Kita bakal obrolin di Showbiz. Jadi tetap bareng aku di Pro 2. Siapa tahu ada kabar dari artis atau temenan favorit teman Pro 2 yang ternyata belum kalian tahu.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

teman Pro 2 nih. Biasanya aku udah janjiin, bukan biasanya, tadi udah janjiin kalau aku bakal bahas tentang showbiz ya. Jadi itu tentang entertainment dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang suka drakor, sini merapat dulu karena di drama baru yang bakal tayang nih, karena Park Jin Yeon dan juga Kim Yo Jung bakal jadi pemeran utama di 100 Days of Deception yang mulai tayang pada tanggal 10 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Nah, ceritanya ini berlatar agak zaman dahulu ya, Kuyong Song, pada masa pendudukan Jepang. Jadi Kim Yo Jung ini berperan sebagai Lee Ga Yong, seorang pencopet yang ternyata punya misi rahasia buat nyusup ke kantor pemerintahan umum Jepang. Jepang maksudnya ya, sampai tipu ini. Terus kemudian sementara Park Jin Yeon itu ternyata juga jadi Kim Tae Wong, seorang penerjemah yang bekerja di tempat tersebut. Nah, dari sinilah cerita mereka akhirnya mulai agak-agak complicated ya ternyata. Terus mereka ini juga ternyata bakal punya posisi dan tujuan yang berbeda. Jadi selain ada romansa, drama juga ini nyampurin sejarah yang dan juga spionase. Tayangnya tuh setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Ini mah kalau aku jadi Kim Yo Jung, siapa sih yang gak kepincut karena dia tuh cantik banget ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Wah, gak terasa sekarang aku bakal bawain info yang terakhir nih teman Pro 2 di showbiz kali ini. Kalau tadi kita bahas Korea-Koreaan, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia ya. Tetap jangan lupa identitas kita sebagai orang Indonesia. Nah, biasanya kalau dengar kata Pancasila yang langsung kepikiran nih mungkin upacara atau hafalan lima sila aja gak sih? Tapi ya, kali ini teman Pro 2, Pancasila itu hadir dalam bentuk yang sedikit beda nih. Yaitu lewat sebuah lagu Olivia Zalianty membuat lagu Pancasila dengan aransemen orkestra. Dan bagian vokalnya tuh kayak dibawakan oleh penyanyi terkenal nih, Isyana Saraswati. Nah, lima Pancasila ini dinyanyikan secara utuh ya teman Pro 2, tanpa ada kata yang ditambah maupun diubah. Nah, Olivia ini pengen buat lagu ini tuh kerasa kayak orang tuh gak cuma hafal lima sila aja, tapi juga lebih memahami, bahkan sampai mendalami, merasakan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya nih teman Pro 2. Isyana sendiri tuh juga dipilih karena karakter vokalnya sih. Emang sih karakter vokalnya Isyana tuh kayak ceria, terus dia tuh orkestra banget, makanya dia dipilih. Dan emang cocok banget buat konsep musik orkestra yang diciptain sama Olivia ini. Nah teman Pro 2, semoga lewat lagu ini Pancasila itu bisa terasa lebih deket ya. Gak cuman kita inget saat upacara atau di sekolah, kayak kesannya tuh formal banget, padahal Pancasila itu sebagai dasar kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tetap Pancasila tuh harus selalu ada di dada. Nah untuk kali ini cukup dari showbiz, karena bentar lagi udah mau jam 3. Jadi aku Priska Priskila mau pamit undur diri sebentar lagi, karena jam 3 kamu bakal ditemenin oleh kakak-kakak hebat, penyiar-penyiar hebat, dan juga yaitu penyiar Dita dan juga Naufal yang sebentar lagi akan menemani kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 5 Oktober 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang ekspor mainan Indonesia naik 8,2% capai 11,91 triliun pada 2025. Informasi kedua tentang kontingen Maladewa siap berangkat ke ASEAN Para Games 2026. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang sekolah RSBT lahirkan siswa berprestasi, nasionalis dan beradab. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Ekspor industri mainan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar USD 650 juta dengan pertumbuhan 8,2% dibandingkan tahun 2024. Industri mainan Indonesia menunjukkan prospek perdagangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, di mana dalam 5 tahun terakhir, industri mainan nasional konsisten mencatat surplus net ekspor, menunjukkan daya saing global yang sangat kuat. Kontingen NPC Maldives melepas menuju ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Atlet Maladewa menerima kartu eksklusif 100 City FP dalam rangkaian pelepasan, di mana kegiatan 100 City FP ini berlanjut ke 15 negara dengan puncak acara di Jakarta.

Karakter siswa menjadi bagian penting dalam pendidikan karena sekolah tidak hanya dituntut melahirkan siswa berprestasi secara akademik, namun juga memiliki disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan. Inilah yang menjadi alasan SMA Negeri 1 Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang memilih konsep rintisan sekolah berbasis taruna atau RSBT dengan mengadopsi pendidikan militer untuk mencetak siswa berdisiplin tinggi, fisik prima, cinta tanah air, dan yang terpenting beradab. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu.

0: Halo teman berdua, kembali lagi bareng aku Naufal
1: dan aku Dita Aulia di sore hari ini. Yeay, kita balik lagi sama Prediwe nemenin kamu di sore hari ini. Tentunya ini, aduh, awal bulan hari Senin. Kayaknya meskipun hari Senin, kalau masih awal bulan tuh masih pada happy ya, Pal ya?
0: Bener.
1: Bener apa bener nih?
0: Karena habis cair biasanya.
1: Waduh, apa yang cair? Es batu. Nah, teman Prediwe di sore hari ini seperti biasa kita nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya, Pal ya.
0: Benar.
1: Untuk di jam 3 ini kita ada di Interfar Cloud.
0: Pertama,
1: betul.
0: Dengan segmen Cloud, cerita lokal unik terupdate.
1: Tuh, sesuai dengan namanya.
0: Benar.
1: Apa itu? Yang lokal-lokal dulu.
0: Iya benar, kita akan bahas sesuatu yang lokal.
1: Betul.
0: Kira-kira membahas apa kita nih, Kak?
1: Nah, itu dia, sesaat lagi pantengin aja ada update apa ya.
0: Bener.
1: Di kota Jember dan sekitarnya tentunya.
0: Ya.
1: Sesaat lagi kita bawain update informasinya teman Prediwe. Pastiin kamu pantengin kita ya di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman berdua, kembali lagi bareng aku Noval.
1: Betul, dan masih barengan aku di Taulia di sore ceria teman berdua. Kalau tadi kita udah spill-spill, kalau kita bakal update informasi yang lokal dulu ya,
0: Pak
1: ya.
0: Benar.
1: Kali ini ada info terbaru apa nih, Val, di Kabupaten Jember.
0: Oke, teman-teman berdua, setelah minggu lalu kita merayakan yang namanya Hari Batik Nasional.
1: Betul.
0: Nah, saat ini topiknya juga gak jauh-jauh nih dari Hari Batik Nasional, dimana kita akan membahas batik lokal atau batik khas Jember.
1: Wih, apa tuh batik khas Jember?
0: Nah, teman berdua, kalau dengar kata batik biasanya kepikiran langsung motif-motif tradisional. Tapi kalau batiknya punya cerita tentang Jember, pasti jadi lebih menarik nih teman berdua.
1: Jadi batik khas Jember ya.
0: Benar,
1: ya?
0: Batik khas Jember.
1: Ternyata memang ada yang namanya batik Karimata Jember.
0: Ya.
1: Yang ternyata punya cara sendiri untuk memperkuat identitas batik khas Jember, yaitu dengan mengangkat berbagai kekayaan lokal sebagai inspirasi motifnya ya. Ada motif apa aja nih? Kita bakal bahas.
0: Ya benar.
1: Jadi
0: nah, pengrajin sekaligus pemilik batik Karimata, Sunito bersama sang istri membuat motif yang terinspirasi ternyata dari komoditas yang dekat banget nih dengan Jember. Seperti
1: itu.
0: Daun tembakau, kemudian ada kopi, kakao, sampai edamame.
1: Waduh, unik ya, ada edamame di kain batik teman-teman.
0: Benar, jarang-jarang nih.
1: Nah itu dia, menariknya juga motif-motif tersebut bukan sekedar dibuat supaya kainnya terlihat cantik aja. Pastinya setiap motif itu punya konsep dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pemakainya teman-teman.
0: Yes, benar. Dan dari beberapa motif yang ada, ternyata daun tembakau menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Sementara motif kopi, kemudian edamame juga punya pasar tersendiri.
1: Betul, pasti nih orang-orang yang suka dengan keunikan.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Wah, jarang nih batik kopi ataupun batik edamame unik.
0: Edamame
1: nih.
0: Unik nih, jarang
1: betul.
0: Nih.
1: Kalau dipakai kerja kan kayak, apaan
0: kalo
1: tuh?
0: Kalau lucu kayak pengen dimakan batiknya.
1: Apaan tuh? Kacang polong tak apa itu ya? Ternyata itu edamame, teman-teman juga. Dan buat Sunito, semakin banyak kekayaan lokal yang dituangkan ke dalam motif batik, semakin besar juga peluang masyarakat untuk mengenal batik Jember sebagai batik yang punya karakter berbeda, unik, khas banget pokoknya teman-teman dua.
0: Dan pasarnya pun ternyata gak cuma dari Jember nih, atau dari daerah lain di Indonesia.
1: Oh, wow.
0: Batik Karimata ternyata juga mulai menarik perhatian tamu dari luar negeri. Bahkan dari kawasan Asia Tenggara sampai Eropa.
1: Wah, ternyata sudah go.
0: Iya, udah go internasional ternyata.
1: Internasional teman Predua. Betul. Dan di pasar lokal juga mereka ini juga menerima pesanan custom ya, untuk seragam sekolah ataupun seragam kantor, kegiatan hingga kebutuhan-kebutuhan instansi juga, dengan tetap mempertahankan karakter motif khas batik Karimata teman Predua.
0: Dan yang gak apalah penting, pemiliknya juga senantiasa nih menjaga kualitas supaya tetap dijaga untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.
1: Oh, jadi teman Predua, ternyata batik gak cuma soal motif dan kain aja. Lewat karya seperti batik Karimata, kekayaan lokal Jember juga bisa dikenalkan sampai ke luar daerah, bahkan ke mancanegara teman Predua.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Noval dan Dita. Kali ini sebelum kita masuk ke info berikutnya, kita akan membacakan laporan kehilangan. Yang pertama ada STNK dengan plat nomor P3048JE atas nama Eni Sundariati dengan alamat DSN Jatirejo RT 4 RW 04 Dusun Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dan kemudian hilang STNK dengan plat W6705PX atas nama Leni Kristiana dengan alamat Perum Gria Candi Pratama A211 RT7 RW029 Dusun Durung Bedung Candi. Dan hilang STNK dengan plat nomor P6562MA atas nama Maskur Imam dengan alamat Dusun Wuguan RT2 RW1 Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Kemudian hilang STNK dengan plat nomor P5154IR atas nama Hamim dengan alamat Jalan Pangandaran RT1 RW2 Antirogo Sumbersari Jember, Jawa Timur. Kemudian hilang STNK dengan plat nomor P6562 atas nama Maskur Imam dengan alamat Dusun Wuguan RT2 RW1 Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Kemudian hilang STNK dengan plat nomor P5571JR atas nama Natifah, alamat Dusun Kerajaan, RT3, RW2, Patemon, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Kemudian hilang STNK dengan plat nomor P3548IO atas nama Hanifah Rizki Mubarokah dengan alamat Jalan Batu Raden, nomor 24 Wuguan, RT4, RW2, Tegal Gede, Sumbersari, Jember. Dan hilang STNK dengan plat nomor 2109GM atas nama Septi Rosida Dewi dengan alamat Perum Demang Mulia A16 RT1 RW6 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari. Dan telah hilang STNK juga dengan plat nomor P4769IW atas nama Tumisri dengan alamat Dusun Gumuksari RT036 RW008 Kelurahan Curah Malang Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember. Dan yang kemudian nomor 9 telah hilang STNK dengan plat nomor P5737KO atas nama Ali Husen dengan alamat Jalan MH Tamrin RT003 RW009 Ajung Jember, Jawa Timur.
1: Selanjutnya teman Pre 2 telah hilang juga STNK P5639JF atas nama Dwi Karya Aprianto dengan alamat di Dusun Kerajaan 2 RT2 RW10 Andang Rejo Tempurjo Jember. Dan yang terakhir teman Pre 2 telah hilang untuk STNK P2224IF atas nama Diana Siswati Ningrum dengan alamat di Dusun Renas RT2 RW4 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, teman Pre 2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.
2: Oh boy.

0: itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Peridua, kita lanjut lagi ya di sore hari ini. Seperti biasa, ini sudah jam 4 sore. Sebentar lagi kita akan masuk di skena. Apa ya, tuh skena?
1: Siaran edukasi anak
0: muda. Wede, sudah hafal ya Teman Peridua. 10/10 for today. Siaran edukasi anak muda, di mana nanti kita bakal ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa ya, Pal ya. Kita bakal sharing juga, nanti bakal ada sesuatu deh yang bermanfaat buat kamu di sore hari ini.
1: Benar.
0: Wajib banget pantengin ya.
1: Sampai jam 5 sore nanti.
0: Betul. Jadi pastikan kamu standby terus, stay tune terus barengan kita berdua. Benar. Nanti bakal kita hadirkan teman-teman kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Peridua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Tomam Prediwe, kita lanjut lagi di skena siaran
1: edukasi anak muda.
0: Yeay, kali ini sesuai janji kita, kita bakal hadirkan Tomam Prediwe, teman kita yang luar biasa. Benar. Di sore hari ini kamu bisa menyimak kita di YouTube juga ya. Benar. Gak cuma di radio aja, di live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Prediwe Jember tentunya. Kalau kamu udah pantengin story kita, sudah ada ya itu story kita tuh. Yeah. Duo berprestasi di sore hari ini. Kita langsung saja Tomam Prediwe, di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng dua anak muda yang gak cuman punya prestasi tapi juga punya pengalaman yang erat banget dengan kedisiplinan, kesiapsiagaan dan juga kerjasama. Yes. Ya Nopal ya. Karena memang di sore hari ini sudah hadir di studio Prediwe dua narasumber. Yang pertama ada Bening Melinda Ayusari, siswi yang berhasil meraih juara satu traveling kesiapsiagaan bencana dan juga grade juara umum PMR Wira. Wow, selanjutnya.
1: Dan juga ada Revena Airfiansyah. Teman kita yang punya prestasi di bidang paskibra, yaitu juara Bina 1 paskibra dan juara Purna Bina 2 paskibra.
0: Wow, luar biasa prestasinya Tomam Prediwe. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh disapa dulu Tomam Prediwe di luar sana yang sekarang lagi menonton kita, menyimak kita di sore hari ini sambil kenalan ya. Yuk, boleh kita mulai dari siapa dulu?
2: Bening
0: dulu, ya silakan.
2: Halo teman-teman Prediwe, perkenalkan nama aku Bening Melinda Ayusari. Teman-teman bisa panggil aku Bening. Aku lagi ada di bangku kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.
0: MAN 2 Jember.
2: Iya, benar sekali.
0: Kelas 11.
2: Kelas 11.
0: Kok kelas 11 sudah ada penjurusan atau belum sih?
2: Sudah ada, Kak.
0: Ambil apa kamu?
2: Kalau saya sendiri ambil IPS, Kak, karena udah passionnya emang di IPS.
0: IPS, tapi ini juara umum PMR.
2: Iya, sedikit melenceng ya Kak, tapi
0: wah.
2: Ya.
0: Wah, sesaat lagi kita bahas nih, menarik nih ya. Yeah. Karena kamu ternyata ambilnya di jurusan IPS dengan juara kamu di grade juara umum PMR Wira.
2: Betul sekali.
0: Tebakanku tadi kayak IPA mungkin ya, Mbak.
1: Iya, karena masih relate.
0: Betul, harusnya. PMR kan ya. Tapi ternyata di IPS toh. Wah, ini banyak nih yang harus digali dari Bening ya. Yeah, tapi sebelum sekali. Itu kita kenalan dulu sama yang ada di sebelahnya. Silahkan.
3: Halo teman Prediwe. Sama kayak Bening, nama aku Ravena Erviansyah, biasa dipanggil Veve. Aku juga kelas 11 dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.
0: Kalau kamu jurusan apa yang diambil?
3: Sama kayak Bening, IPS. Kita sekelas.
0: Sekelas. Veve dan juga Bening. Oke. Sesaat lagi teman Prediwe kita bakal ngobrol bareng mereka berdua tentunya. Ya. Tapi tenang aja, enggak cuman kita yang akan tanya-tanya, teman Prediwe juga bisa bertanya ya, Pal ya.
1: Benar.
0: Di mana tuh?
1: Teman Prediwe mungkin bisa tanya melalui chat kita di WhatsApp. Betul? Di 081-559-708-950.
0: Betul?
1: Atau mungkin bisa hubungi kita juga di chatbox di Instagram.
0: Betul?
1: Di @pro2jember.
0: Betul, langsung aja kita tungguin sampai jam 5 aja teman
1: Prediwe. Yes, benar.

Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2.
12: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
13: Pro 2 FM Jember.
14: Teman Pradua, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini barengan aku Dita Aulia dan juga
15: Naufal.
14: Dan pastinya kita ngobrol bareng Bening dan juga Feve di sore hari ini. Dan tadi kita udah spill ya, Val, ya prestasinya.
15: Udah spill, mereka datang dari mana juga.
14: Prestasinya segudang. Dan aku mau tanya dulu deh, sebelum kita membahas soal lombanya dan sebagainya. Itu kan banyak lombanya ya ternyata, Teman Pradua. Nanti kita bakal bahas soal lombanya. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu sama Bening dan juga Feve, apa sih sebenarnya yang membuat kalian tertarik nih? Kalau Bening berarti di PMR ya, kalau Feve di Paskib. Apa yang awalnya membuat kalian tertarik di bidang ini? Siapa dulu yang akan menjawab? Feve atau Bening?
16: Bening.
14: Kenapa tertarik sama PMR?
16: Nah, awalnya tuh saya join PMR ini udah dari MTS kelas 2 mungkin kalau nggak salah. Nah, awalnya nih Kak, ini tuh bukan karena tertarik gitu. Awalnya kenapa tuh karena keterpaksaan malah.
14: Dipaksa siapa?
16: Iya, dipaksa dulu itu ada pembina saya gitu. Saya juga kan punya prestasi di berbagai bidang, jadi mau gak mau saya waktu itu dipaksa untuk ikut olimpiadenya PMR.
14: Waktu MTS itu
16: waktu
14: tadi?
16: Waktu MTS itu, karena emang gak ada lagi yang mau gitu kan.
14: Oh gitu?
16: Iya, jadi
14: the one and only Bening nih.
16: Iya, gitu. Bening nih yang bisa nih mungkin punya potensi gitu.
14: Terus.
16: Nah, jadi dari ikut olimpiade itu nih, saya otomatis masuk dong ke organisasi PMR itu.
14: Oke. Formalitasnya nih awal-awal ya?
16: Iya, dari awal itu saya cuma formalitas aja. Terus akhirnya kelanjutan tuh saya ikut sampai kelas 3. Dan waktu lulus itu saya udah gak berpikir mau ikut lagi, karena kan emang bukan passion. Awalnya tuh iya bukan passion. Tapi gak tahu ya Kak, malah saya di Mandua ini malah join lagi gitu. Atau mungkin karena sebelumnya saya udah punya bekal gitu, jadi kalau mau melanjutkan itu jadi mudah aja gitu.
14: Betul, karena mungkin juga eman kali ya
16: kalau
14: nggak
16: dilanjutin.
14: Betul, sayang udah udah ada pengalaman, udah tahu juga. Jadi ya kenapa nggak dilanjutin? Ya, akhirnya kamu daftar tuh PMR.
16: Iya, betul sekali.
14: Tapi enjoy ya?
16: Enjoy sama sekarang. Buktinya udah juara nih Kak.
14: Meskipun awalnya keterpaksaan.
16: Betul sekali.
15: Oke, kalau barusan kita dengerin dari Bening, terus gimana nih kalau dari Vivi sendiri, apa yang akhirnya membuat Vivi tertarik nih untuk terjun ke dalam Paskibra?
14: Betul.
16: Awalnya waktu MTS dulu, karena itu emang sudah ada Paskib. Cuma waktu itu saya nggak ikut karena ikut-ikut temen.
14: FOMO?
16: Iya, FOMO banget. Jadi waktu itu teman-teman ikutnya kayak olimpiade, terus English club gitu. Jadi aku kayak ngerasa minder gitu kalau misalnya gak ikut bareng mereka.
14: Terus?
16: Jadinya ikut yang sama kayak mereka gitu.
14: Gimana itu?
16: Ya? Pokok ikut mereka, jadi
14: gak ikutin
16: apa kata hati gitu kan.
14: Oh gitu.
16: Iya.
14: Apa yang ikut mereka itu?
16: Aku ikut panahan.
14: Okay,
16: panahan, terus English club.
14: Oh, dicobain sama
16: apa lagi ya?
14: Terus apa lagi?
16: Terus tahfidz itu diikutin semua.
14: Terus
16: waktu kelas 2 tuh langsung kayak nyesel gitu, kenapa enggak ikut Paskib aja. Soalnya teman-teman keren-keren gitu waktu ikut Paskib. Nah, aku itu waktu kelas 3 itu langsung mikir, nanti aku kalau udah di MAN aku ikut Paskib aja dah gitu.
14: Oh.
16: Nah, akhirnya waktu di MAN aku ikut Paskib dan ya udah dah ikutin apa kata hati terus lanjutin apa yang dimau gitu. Dari dulu seperti itu.
14: Karena berarti di MTS kamu melihat kakak-kakak yang paskip kok keren-keren.
16: Iya, jadi ya gitu deh.
14: Akhirnya ke Mandua baru langsung udah ikut, daftar paskip.
15: Iya. Oke, jadi awal mula terjun ke paskip berarti memang sejak MTS berarti ya.
16: Iya, maunya seperti itu. Okay. Tapi karena waktu di MTS ya FOMO jadinya
14: masih ke ya, single temen gampang keseret ya.
16: Nah, itu
14: gampang
16: dia. Keseret.
14: Bahkan panahan.
16: Nah, itu dia.
14: Enggak apa-apa, itu namanya uji coba. Semua dicobain sama
16: Brady. Bukan passionnya padahal.
14: Betul. Dan kalau ngomongin soal itu kan tadi kegiatan di luar sekolah ya. Yeah. Nah, kamu kan juga pastinya masih sekolah, apalagi kalau di Mandua Jember banyak hafalan juga ya.
16: Iya, betul.
14: Nah, kadang gimana sih cara kalian juga membagi waktu untuk sekolahnya, terus latihannya di paskip ya, apalagi sekarang kalau paskip lebih kenceng lagi.
16: Iya, jor-joran.
14: Kamu sekolah juga, hafalan juga, tugas, paskip dan sebagainya, bagaimana cara kamu mengatur waktunya? Veve dulu ya kali ini ya. Yuk, Veve.
16: Kalau aku sih ya lebih lihat prioritas.
14: Wih, gimana tuh?
16: Semuanya prioritas sih bagi aku. Cuma lebih ngeprioritasin yang emang benar-benar buat masa depan. Kalau di sekolah akademik gitu misal, ya udah aku misal akademik itu emang lebih penting banget, aku lebih milih ke akademik dulu. Kan paskip ini mungkin ada latihan buat lomba ini. Nah, jadi mungkin yang latihan ini bisa ditunda dulu untuk ngejar yang akademik. Jadi mungkin yang akademik di jam, misal jam 9 pagi, latihan peloton paskip itu mungkin jam 3. Jadi ya utamakan dulu yang sekolah akademik, dulu. Iya, baru nanti latihan.
14: Oke, jadi dibuat prioritas dulu ya, mana nih yang paling penting. Oke, kalau dari Bening gimana?
4: Kalau dari saya nih kak, saya ini dulu pernah jadi santri nih kak. Pernah waktu MTS.
14: Terus.
4: Jadi kan kalau di pondok pesantren nih kan manajemen waktunya itu sangat disiplin seperti itu. Jadi saya sudah bisa memanage waktu itu udah terbiasa dari MTS itu kak. Jadi gimana saya bisa benar-benar gak nyanyain waktu gitu. Jadi misal nih saya jam 5 sudah harus ada di sekolah gitu dan sudah memikirkan nanti aku mau ngapain aja nih gitu jam ini mau
14: pagi
4: ngapain.
14: Banget ya kamu jam 5.
4: Iya, jam 5 itu udah di jalan.
14: Nah, jam di jalan.
4: Iya, jam 6 itu baru sudah ada di sekolah
14: gitu. Jadi
16: kurang.
4: Iya, jam 6.
14: Oh, rajin ya Bening ya.
16: Pertama datang
4: morning person, Kak.
14: Tapi enak loh datang duluan tuh bisa kayak loading dulu
4: dan enggak kena macet.
14: Iya, bisa merencanakan dulu ya, kelebihan morning person.
4: Betul sekali.
14: Oke, kita lanjut lagi ngebahas soal lomba banyak nih.
15: Oke, kita akan bahas, akan mengulik-mengulik tentang Vivi dan Bening.
14: Betul.
15: Terkait lombanya. Oke, betul. Kita akan mulai dari Bening dulu mungkin boleh?
14: Boleh dong.
15: Oke, Bening ini kan punya pengalaman nih sebagai juara satu traveling kesiapsiagaan bencana sekaligus grade juara umum PMR Wira. Boleh ceritain gak sih kepada teman Pro 2 itu lombanya ngapain aja?
14: Tuh, kenapa namanya traveling tuh?
15: Ya,
14: klarifikasi deh kamu.
16: Jalan-jalan
14: kayak
16: itu.
14: Nah, itu.
4: Oke, kalau dari lombanya sendiri itu kan namanya traveling ya kak. Nah, traveling di sini nih bukan berarti kita jalan-jalan ya kak.
14: Bukan.
4: Tapi lomba traveling itu nanti kita tuh semacam presentasi biasa, tapi tidak hanya satu arah gitu. Kita bukan cuma baca media yang udah kita siapkan, tapi juga kita harus mengajak audiens kita tuh juga ikut membahas tentang materi tersebut seperti itu. Jadi bukan cuma satu arah, tapi juga dua arah kak.
14: Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi agak lebih berat ya. Oke, okay, terus
4: sekali.
14: Kalau yang grade juara umum PMR Wira ini apa ini?
4: Nah, sebenarnya itu penghargaan untuk organisasi PMR. Kan ya, kan namanya Palmanda kalau di Mandua Jember. Nah, waktu itu alhamdulillah berhasil bawa pulang 5 piala nih, Kak.
14: Ya,
4: jadi dapat penghargaan juara umum 2 gitu.
14: 5 piala itu apa aja? Ingat gak kamu?
4: Ingat.
14: Apa aja tuh?
4: Salah satunya saya juara 1 kesiapsiagaan bencana, terus ada juga teman saya namanya Lutfi itu juara 2 kepemimpinan, dan juga ada juara, kalau gak salah ya kak, seingat saya juara 3 tentang gerakan kepalang merahan. Terus yang satunya itu kalau gak salah juara 3 kak, tentang kesehatan remaja gitu.
14: Totalnya berarti 5 itu tadi.
4: 5 sama penghargaan juara umumnya.
14: Oke, berarti
4: itu.
14: Yang di juara 1 kesiapsiagaan itu yang lomba di ini juga, PMR Wira atau beda lagi yang juara satu traveling ke siap-siagaan
16: besok? Iya, satu kak, satu lomba okay. Seperti itu.
14: Bagaimana perasaan kamu selahirnya Dor juara satu nih bening?
16: Gimana bersyukur rasanya? Banget sih kak. Nyangka, soalnya ya? Awalnya sih gak nyangka, soalnya ya pasti kalau di area lomba itu udah minder kak ngelihat. Kayak kenapa? Lawan-lawannya pada jago nih public speakingnya seperti itu. Tapi dari situ saya gak langsung nyerah gitu aja. Saya meskipun ada di area itu saya tetap latihan tentang gimana saya bicara nanti. Dan alhamdulillah dapat juara satu.
15: Oke, terlepas nih mungkin dari dari bening dapat juara. Kira-kira ada gak sih hal tantangan atau mungkin kesulitan yang dihadapi selama mengikuti kegiatan PMR itu sendiri?
16: Kalau tantangannya sih mungkin kalau di lomba kak atau di...
14: Ya, boleh di lomba, mungkin boleh di lomba
15: atau mungkin di PMR-nya sendiri juga boleh.
16: Kalau di lombanya sendiri itu tantangannya lebih ke ini kan presentasinya ada partner gitu ya kak. Sedangkan saya bisa dibilang orangnya introvert gitu.
15: Introvert.
16: Iya. Jadi saya sulit waktu itu beradaptasi dengan partner lomba saya. Tapi mau gimana lagi, saya tetap harus bisa beradaptasi, ngasih briefing nanti lomba nanti travelingnya bakal kayak gimana dan akhirnya bisa berbaur juga sih kak.
14: Oke. Dari sekian banyak lomba yang kamu ikuti, menurut kamu lomba mana yang paling berkesan? Kalau lomba yang nggak juara juga boleh. Lomba yang paling berkesan menurut kamu? Karena juara itu kan bonus ya.
16: Iya, benar
14: paling
16: sekali.
14: Penting dari sebuah kesan itu adalah pengalamannya.
16: Betul.
14: Nah, dari lomba yang pernah kamu ikuti sejauh ini, yang mana yang paling berkesan dan kenapa?
16: Kalau di PMR sendiri itu yang paling berkesan itu waktu saya ikut olimpiadenya nih kak. Kalau yang juara satu ini kan traveling nih. Nah saya juga pernah tuh ikut olimpiadenya di Universitas Dr. Subandi. Nah waktu itu nih kak, kenapa saya bilang berkesan ya? Waktu itu saya juga bentrok dengan lomba lain. Ada 3 lomba yang sekaligus saya ikuti pada waktu itu. Nah jadi untuk persiapannya sendiri ini minim kak untuk olimpiade ini gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dapat berkah juga dari guru-guru, saya bisa juara 2 kak.
14: Juara 2 di?
16: Di Universitas Dr. Subandi.
14: Yang kan ada 3 lomba tuh, ya. Juara 2-nya yang mana?
16: Juara 2 yang PMR ini kak.
14: Yang PMR, yang olimpiade PMR
16: ya, tadi. Betul
14: berarti.
16: Sekali.
14: Dimana itu juga persiapannya berarti agak lebih panjang ya. Karena berbarengan sama 3 lomba.
16: Betul sekali.
14: Oke, sekarang kita cerita sama Feve dulu.
15: Iya benar, kita lanjut ke Feve. Nah kalau Feve ini kan kamu berprestasi nih di bidang paskibra yang mana ada juara Bina 1 dan juga juara Purna Bina 2. Nah kalau boleh tahu apa aja tuh yang diperlombakan dalam lomba tersebut? Mungkin ada kategorinya atau mungkin lombanya udah spesifik tentang lomba apa gitu?
5: Kategorinya di lomba itu banyak. Apalagi ini kan LKBB, Lomba Kreativitas Baris Berbaris. Nah di lomba LKBB ini kita ada penilaian 3 kategori, yaitu variasi, formasi, sama juga PBB, peraturan baris berbaris. Nah, jadi waktu itu kita kebetulan menang di juara satu Bina. Karena kebetulan kita juga ikut 2 kali lomba. Ikut 2 kali berturut-turut dalam satu waktu. Jadi kita menangnya yang di juara satu Bina dan juga juara 2 Bina. Yang juara satu Bina tuh waktu kita di Purna. Jadi ya alhamdulillah dapat banyak sebenarnya, bukan cuma 2 aja. Jadinya ya alhamdulillah dapat banyak piala.
14: Alhamdulillah ya. Berarti ini kan tim ya kamu.
5: Iya, berbentuk tim.
14: Kamu jadi apa? Danton bukan?
5: Bukan. Sekali.
14: Dari suaranya soalnya agak lumayan
15: berat
14: kenceng nih. Apakah dia nih yang mengomando gitu?
5: Siap bukan
14: ya?
5: Okay.
14: Siap bukan? Waduh takut loh. Bagaimana perasaan Feve ketika akhirnya dapat pengumuman juara 1 nih binanya, gimana?
5: Jujur seneng banget, soalnya itu first time ikut. Iya, first time seleksi, terus first time juga ikut. Jadinya waktu pengumuman itu dibagikan gitu ya, waktu pengumuman malam itu saya sama teman-teman udah kayak deg-degan, terus nervous gitu. Soalnya kan banyak banget saingannya yang bagus-bagus gitu, dari luar kota juga banyak. Jadinya waktu pengumuman kita juara satu yang di Purna itu, kita udah seneng banget. Soalnya saingannya Purna tuh, wah bukan kaleng-kaleng.
14: Keren ya. Yeah. Okay, berarti banget. Itu pengumumannya nungguin seharian di situ.
5: Iya, yeah, itu malam. Lombanya dari pagi sampai sore jam 5 mungkin. Atau pengumumannya jam habis Isya.
14: Di mana itu? Loh?

0: kemarin.
1: Yang kemarin.
0: Ya, itu juga kebetulan latihannya itu habisnya 2 minggu habisnya acara demos. Pengenalan ekstrakurikuler di sekolah itu
1: jadinya padet banget tadi ya.
0: Padet banget. Jadi setiap pulang sekolah mesti bawa baju kemana-mana, ganti baju gitu.
1: Enggak langsung
0: latihan
1: pulang
0: terus,
1: ya.
0: Iya, karena tabrakan sama jadwalnya latihan upacara. Jadi okay. Aduh, pusing.
1: Dari seluruh latihan yang paling kamu suka latihan apa?
0: Latihan ya itu dah, paskip.
1: PBB-nya
0: ya,
1: atau
0: PBB favor itu udah suka banget itu variasi formasi ya.
1: Oke. Okay. Ini menarik banget teman Predua. Setelah ini kita bakal lanjut lagi bahas soal Bening dan juga Feve ya, tentang prestasi mereka tentunya. Kita bakal sharing banyak banget nih. Tapi buat kamu yang ingin bertanya juga boleh gabungan juga
2: boleh
1: tentunya.
2: Gabungan di 081559708950.
1: Betul.
2: Atau bisa juga melalui Instagram kita lewat story di Instagram @pro2jember.
1: Langsung aja tulis apa pertanyaan kamu Tuan Predua, nanti kita bakal bacain dan akan dijawab oleh Bening dan Feve secara langsung. Kita tungguin sampai jam 5 aja.

0: We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering

0: berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke teman Prediway, kita lanjut lagi obrolan kita barengan Bening dan juga Feve di sore hari ini. Tadi kita udah cerita agak lumayan banyak ya.
1: Iya udah lumayan lama nih tadi kita
0: pengalaman mereka lomba di PMR dan juga di Paskib tentunya. Dan aku lanjut lagi ngobrol dengan Bening ya, yang awalnya mungkin PMR karena terpaksa.
2: Betul.
0: Tapi sekali. Akhirnya mendapatkan juara juga nih. Nah menurut kamu apa nih yang paling berubah dari diri kamu? Ada nggak perubahan yang kamu rasakan? Apakah lebih disiplin atau lebih gimana? Tapi Bening sudah disiplin sejak awal ya. Datang jam 5 pagi nih.
2: Takut.
0: Apa nih perubahan yang paling kamu rasakan dari diri kamu?
2: Ya kalau perubahan dari saya sendiri tuh saya ngerasa lebih kayak rajin aja kak untuk membaca. Awalnya kan saya gak terlalu suka nih membaca kak. Nah setelah saya ikut lomba-lomba nih pasti kan banyak materi untuk saya pelajari.
0: Betul.
2: Nah dari situ saya bisa terbiasa untuk membaca materi-materi itu. Nah selain itu nih untuk lombanya kan gak hanya olimpiade yang saya ikuti. Betul. Tapi ada juga traveling yang mana membutuhkan skill public speaking nih kak. Nah yang awalnya kalau saya presentasi, bahkan presentasi di kelas aja, tuh saya suka banget kaku. Nah, iya benar, nervous. Nah, sekarang sudah kayak lebih apa ya kak, bahasanya itu lebih legowo gitu.
0: Lebih luas. Ya. Ini ya, sekarang ngomong di sini juga udah luas banget, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau Feve gimana? Apa yang dirasain dari dirinya yang mungkin berubah setelah mungkin di MTS belum berkesempatan untuk ikut Paskib ya? Akhirnya di Mandua Jember sudah berkesempatan dan bahkan sudah menang. Apa nih yang dirasakan perubahan dari diri kamu?
3: Perubahannya lebih ke cara komunikasi sama orang lain.
0: Gimana tuh?
3: Soalnya dulu sebelum ikut Paskib ini, aku tuh lebih apa ya, lebih malu gitu kalau misalnya ngobrol sama orang. Mau komunikasi aja kayak malu, ngobrol apa enggak gitu. Tapi semenjak ikut Paskib ini mau ngobrol sama orang itu udah enak gitu, komunikasinya enak, terus juga secara koneksi juga lebih luas dari Paskib. Secara public speaking juga ya sudah banget bagus ini.
0: Membangun percaya diri ya, jadi kamu di Paskib ya.
1: Dan lebih berani kayaknya.
0: Iya. Lebih berani untuk tampil, udah gak malu-malu lagi. Oke.
1: Nah kedepannya nih Feve dan Bening nih, kedepannya kalian kan sekarang lagi di fase mendapatkan prestasi di bidangnya masing-masing. Kalau Feve di bidang Paskibra, kemudian kalau Bening di bidang PMR. Nah kira-kira nih kedepannya prestasi-prestasi apa lagi yang bakal kalian raih, atau mungkin harapannya nih kalian bisa terjun ke bidang mana lagi nih yang mau ingin kalian kembangkan lebih lanjut?
0: Mau fokus di Paskib atau mau nyoba panahan lagi ya?
1: Iya. Atau mungkin Bening kemana? Mungkin mau olimpiade yang lain. Betul. Mungkin
0: siapa tahu mau nyoba PMR.
1: Iya.
3: Makasih.
0: Apa nextnya ke depan pengen mencoba apa? Okay. Bening.
2: Kalau saya sendiri nih kak, saya sekarang kedepannya nih saya ada satu lomba yang mau saya coba nih.
0: Apa
2: kak
0: tuh?
2: Nah agak jauh sih kak melencengnya, jadi saya terpilih sama ada guru
0: apa tuh?
3: Gitu ya.
2: Namanya Bu Ilma. Itu saya ditunjuk untuk ikut jadi duta genre di Jember. Seperti itu.
0: Duta genre.
2: Ya, okay, mungkin mungkin saya ditunjuk saat itu karena memang baru aja kan saya meraih prestasi juara satu. Kan itu membutuhkan public speaking juga. Betul. Mungkin dari situ saya akhirnya dipercaya gitu untuk ikut duta genre itu.
1: Oke, wow.
0: Semoga lancar ya. Amin. Semangat belajarnya.
2: Pasti.
0: Kalau Feve next-nya apa nih? Pengen mengejar apa lagi?
3: Kayaknya tetap di Paskib, cuma fokus lebih dikembangin ya lagi prestasinya dari Paskib itu. Mungkin tahun depan juara umum mungkin.
0: Amin. Oh, amin. Pengen nyoba lomba-lomba yang di luar kota gitu-gitu.
3: Iya, pengen banget.
0: Tapi udah pernah belum?
3: Belum.
0: Oh, yang di luar
3: belum
0: kota.
3: Berkesempatan. Okay, ya, insya Allah.
0: Next mungkin. Ya, yeah, next. Bisa keluar kota lombanya. Kan seru juga bareng-bareng sama temennya ya. Oke. Kali ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp Prediwa. Boleh ya kita baca?
1: Boleh.
0: Dari Kak Lara Purnamasari. Waduh, terima kasih loh Kak Lara sudah bergabung setiap hari ya. Kali ini Kak Lara juga bertanya. Waduh, panjang nih. Yuk, Nopal baca.
1: Oke, Kak Lara nih, tadi kita udah sempat simpulkan. Ternyata beliau menanyakan dua hal. Oke, ini yang pertama pertanyaannya.
0: Yang pertama.
1: Oke. Izin bertanya untuk narasumber kita berdua, di balik setiap prestasi dan keberhasilan menjadi juara pasti ada proses panjang, latihan yang melelahkan, tekanan dari orang lain, bahkan momen ingin menyerah.
0: Betul.
1: Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang paling sulit? Apakah proses untuk meraih juaranya, mempertahankan konsistensi untuk berprestasi setelah berprestasi, atau justru membuktikan bahwa prestasi itu bukan sekedar keberuntungan?
0: Waduh, berat Kak Lara pertanyaannya ya. Gimana nih Bening dan WV, setelah kalian mendapat juara, apa yang menurut kalian paling sulit? Apakah prosesnya, persiapannya, ataukah mempertahankan gelar juara? Waduh, konsisten itu tadi ya.
1: Atau justru hanya sekedar membuktikan
0: aja.
1: Kalau itu hanya sekedar keberuntungan.
0: Betul. Mana yang paling?
1: Oke, mungkin dari Vivi atau Bening dulu mungkin.
3: Aku dulu tah.
1: Oke, dari Vivi dulu.
0: Sepertinya Vivi sudah ready. Iya, Vivi boleh.
3: Mungkin kalau buat dipilih, milih dua ya. Proses latihannya sama konsisten dalam juaranya.
0: Oh, mempertahankan.
3: Iya, kalau proses latihan itu kan mungkin jor-joran banget gitu latihannya. Ada latihan fisik sama latihan yang lain-lain. Jadi mungkin buat ngerasain itu kayak, aduh capek, lanjut gak ya? Pasti. Mikirnya pasti kan gitu. Nah juga kalau misalnya konsistenin ke prestasinya itu juga susah banget. Apalagi kalau misal timnya beda-beda lagi gitu, ganti anggota itu susah banget buat konsisten ke
0: apalagi
3: juara.
0: Lombanya tim ya itu tadi, banyak yang harus dipersiapkan ya,
3: chemistry-nya harus kuat
0: itu
3: banget.
0: Dia selain diri sendiri juga kekompakan tim ya. Oh, banyak memang. Kalau dari Bening apa nih yang paling penting?
2: Nah kalau yang paling susah itu mempertahankan sih Kak, kalau menurut saya ya.
0: Kenapa?
2: Karena kalau dari latihannya sendiri, kalau dari prosesnya sendiri, alhamdulillah saya banyak dibantu. Jadi sedikit gak susah lah, tapi tetap susah dalam proses itu. Pasti. Tapi ya, tapi yang lebih susah itu gimana kita kedepannya tuh tetap menjadi anak yang bisa menginspirasi dari prestasi itu sendiri gitu Kak.
0: Asik, ya. Amin. Dan setelah kalian berdua mendapatkan gelar juara, apakah gelar juara tersebut menjadi motivasi kalian, atau justru menjadi beban nih karena ada tuntutan untuk selalu mempertahankan prestasi tersebut? Terima kasih, sama-sama Kak Lara. Yuk boleh jawab nih pertanyaan yang terakhir, apakah itu menjadi motivasi kalian untuk terus berkembang, ataukah justru menjadi beban karena ada tuntutan untuk harus juara lagi nih? Bagaimana menurut kalian?
3: Motivasi ya.
0: Motivasi,
3: ya, motivasi
0: dong.
3: Motivasi, ya. Dong.
0: Motivasi untuk terus berkembang, meraih banyak sekali juara, malah jadi challenge ya. Tidak ada beban, tenang aja. Oke, ini menarik banget Om Predua, mereka berdua masih kecil-kecil tapi luar biasa loh.
1: Kecil-kecil cabai rawit.
0: Betul. Kecil-kecil cabai rawit. Dan setelah kalian menjalani proses panjang ini, latihan, lomba, lomba itu juga prosesnya panjang ya, bisa panjang seharian banget. Terus hasil tuh bonus nomor 2 karena yang paling penting ya pengalaman yang kita dapat.
3: Nah, keberanian.
0: Menurut betul, pengalaman dan juga keberanian. Kalian berdua nih siapa sih orang di balik kalian yang selalu support tiada henti untuk terus berkembang?
3: Malawi.
0: Bening dulu.
3: Aning.
2: Kalau mungkin support system ya Kak yang ini. Kalau pastinya nih kalau saya itu guru-guru atau pembina-pembina dari organisasi saya sendiri yang selalu sabar dan semangat untuk membimbing saya kalau mau ada lomba, dan juga teman-teman saya. Terus ada kakak tingkat saya yang juga ikut membimbing.
0: Betul,
2: untuk
0: sharing ya,
2: sharing pengalamannya seperti itu. Dan pastinya juga dari keluarga yang selalu nge-support Kak.
0: Oke, banyak ini support system dari Bening ya. Kalau dari Feve siapa nih?
3: Support system pertama ya, terutama keluarga. Soalnya keluarga dari dulu emang udah ngejor-jorin buat ngeraih prestasi gitu.
0: Support juga ya.
3: Iya, ngedorong buat ayo kamu harus nyari prestasi biar gak diem di sini terus gitu. Terus juga selain orang tua, keluarga gitu, pasti ada senior yang baik-baik banget. Terus juga ngedukung, yang ngajarin latihan itu benar-benar jadi support kita buat lebih berkembang lagi ke depannya.
0: Betul. Bisa disimpulkan teman Predua, lingkungan yang positif ya, yang suportif, akan membawa kamu dengan berkembang setiap harinya tentunya.
3: Betul.
1: Oke teman Predua, setelah lagi kita akan masih mendengarkan perbincangan hangat kita bersama dengan Vivi dan juga Bening. Tetapi stay tune. Buat teman-teman yang masih ingin terhubung, bisa lewat SMS lewat WhatsApp di 081559708950 atau di Instagram kita di @Pro 2 Jember. Kita tunggu sampai jam 5 aja. Oke.

0: Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke teman-teman Bradyway, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini. Tapi ini kita sudah segmen terakhir.
1: Ya, aduh, gak kerasa ya.
0: Betul. Satu jam nih, kita harusnya lebih nih. Waduh, mereka habis ini. Jangan kak, aku mau pas skip gitu. Kayak ada pesan dari Kak Lara. Semoga kedepannya pencapaian Kak Bening dan Kak Veve bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, khususnya di Jember, untuk terus berani bermimpi, berkarya, berprestasi, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak Lara. Semoga tadi pertanyaan juga terjawab ya. Dan mungkin sebelum kita tutup di sore hari ini, oh ada di Instagram Kunci Rajin. Waduh. Sekalian kali ya, boleh
1: sekalian.
0: Kita kasih pesan untuk Tawam Pre 2 di luar sana yang mungkin sekarang masih struggle nih menemukan apa passionnya, ataupun masih ingin mencoba kompetisi-kompetisi, atau mungkin yang lagi lomba-lomba tapi duh kok belum menang-menang ya, hampir menyerah. Yuk kita
1: yang
0: kasih
1: menyerah
0: motivasi dulu di sore hari ini. Dari siapa dulu nih kata-kata hari ini?
2: Bening.
0: Bening.
1: Kata-kata edisi
0: Bening.
1: Senin.
0: Siap. Bening.
2: Kata-kata hari ini.
0: Yuk kata-kata hari ini Bening.
3: Oke, mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum berkesempatan untuk meraih prestasinya seperti itu. Tapi teman-teman, pesan dari saya, jangan jangan gampang menyerah gitu. Karena saya juga pernah ada di posisi gitu, gimana saya lihat teman-teman saya punya prestasi tapi saya sendiri belum mencapai satu prestasi pun gitu. Tapi saya gak menjadikan hal itu untuk down, tapi saya jadikan itu untuk inspirasi saya, untuk motivasi untuk terus apa ya,
0: berkembang
3: seperti itu.
0: Okay.
3: Karena prestasi itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang mau terus melangkah lebih maju.
0: Oh ini hashtag KKB kata-kata Bening. Kalau dari Veve gimana nih? Apa
2: mungkin
0: pesan untuk Wampre juga?
2: Mungkin buat motivasi teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian emang benar-benar ngestak di tempat kalian, di zona nyaman kalian, keluar. Cari tempat yang benar-benar bikin kalian berkembang. Contoh ya, mungkin olimpiade atau apa, mungkin bisa di luar non-akademik, itu kalian coba-coba aja. Mungkin kan bisa buat berkembang, bisa buat masa depan. Jangan ngestak di tempat-tempat itu aja. Terus juga kayak pepatah yang dulu bilang,
0: apa nih?
2: Alon-alon pokok kelakon.
0: Cobain
2: aja dulu sudah.
0: Cobain aja. Karena kalau enggak berani mencoba, enggak dimulai juga
2: enggak dapat apa-apa.
0: Enggak dapat apa-apa juga kita enggak akan tahu teman pre 2 kita itu sukanya di mana, passionnya di mana. Siapa tahu ketika kamu udah berani mencoba cocok, ditekuni, bisa terjadi.
2: Coba-coba
0: prestasi
2: aja.
0: Itu betul, dia. Terima kasih banyak untuk Bening dan juga Veve di sore hari ini, sudah sharing di sore hari ini. Semoga sukses sekolah lancar.
2: Amin.
0: Terus.
3: Amin.
0: Yuk ditunggu prestasinya lagi ya.
1: Ditunggu lagi di Pro 2 Jember.
0: Betul. Dan buat teman Pro 2, ini Bening sama Veve harus cabut.
1: Iya, juga kerasa ya kayaknya.
0: Mereka harus lanjut latihan PMR dan latihan paskip.
2: Sibuk kita.
0: Nah, itu dia. Hanya 1 jam teman Pro 2. Tenang aja, aku dan Nova yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya.
1: Bener.
0: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Pro 2, bye.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tomom Radio, kita lanjut ke sore ceria interval berikutnya. Kalau tadi kita udah ngobrol ya Pal ya, bareng teman-teman,
1: bareng sama adik-adik. Betul. Dari Man 2 Jember.
0: Nah, semoga tadi bisa bermanfaat.
1: Yes, bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mendapatkan prestasi yang sama atau bahkan lebih dari adik-adik
0: tadi. Betul. Dan Tomom Radio kali ini gantian. Kita bakal ngobrol bareng Tomom Radio di luar sana tentunya. Di Cang Cimen.
1: Yes,
0: apa yo?
1: Bincang ceria menyenangkan.
0: Asik. 9 per 10 ya. Di Cang Cimen kali ini Tomom Radio kita bakal ngobrol bareng kamu. Waduh, today banget nih. Ada apa Pal? Today Pal.
1: Ya, kita hari ini special Timnas Day pastinya. Kita akan ngomongin hal-hal terkait Timnas.
0: Betul.
1: Terkait FIFA, terkait olahraga pastinya.
0: Kita tanya dulu deh ke kamu. Bener. Apa nih persiapan untuk nonton dan juga dukung Timnas nanti malam ya?
1: Benar-benar.
0: Apakah kamu sudah menyiapkan proyektor untuk nonton sama bapak-bapak di satu RT?
1: Ataukah sudah persiapan buat mungkin ada yang mau sambil ngegrill mungkin?
0: Waduh, asik tuh ya. Ini sudah tahun baru kah? Atau mungkin ibu-ibu udah pada masak buat bapak-bapak?
1: Benar, bapak-bapak di depan rumahnya.
0: Banyak persiapannya Tomom Radio. Setelah ini kita bisa sharing kali ya untuk apa sih persiapan kamu nonton dan juga mendukung Timnas nanti malam. Di mana nanti malam tuh Timnas bakal menghadapi Thailand ya di final FIFA Asian Cup 2026.
1: Di jam 8 malam.
0: Jam 8 malam di Stadion Utama
1: Gelora Bung Karno.
0: Di mana Indonesia sebelumnya sudah berhasil melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan Tomom Radio. Nah, kalau pemain udah punya persiapan tentunya untuk terjun ke lapangan ya. Kita sebagai penonton pastinya juga punya persiapan.
1: Benar-benar. Nah, jadi ada yang mungkin ada yang udah siap dengan jersinya masing-masing, dengan jersey timnasnya. Kemudian mungkin ada yang lagi nyari tempat nobar mungkin lah, mungkin lagi di kafe atau mungkin di persimpangan di persimpangan.
0: Nutup jalan itu ya. Terus
1: atau mungkin ada lagi nyiapin stok makanan dan minuman lagi, jadi sambil jajan-jajan dulu nih. Atau mungkin ada yang sudah punya posisi duduk favorit di depan televisi. Jadi udah gak mau ketinggalan nih kayaknya.
0: Betul,
1: nih. Tipe-tipe sudah, penonton sekarang gak mau ketinggalan.
0: Sekarang sudah dinyalain, pantengin.
1: Sudah dinyalain.
0: Gak boleh diganti.
1: Gak mau.
0: Anaknya di stop dulu buat nontonnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Nah, kalau kamu sendiri Tomom Radio, apa nih persiapan kamu untuk menonton dan juga dukung Timnas di malam hari ini? Kita cerita aja, sharing. Karena siapa tahu persiapan kamu
1: unik-unik mungkin.
0: Unik-unik.
1: Bisa dicontoh. Out the box mungkin.
0: Nah, itu dia. Aku penasaran, langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember.
1: Atau bisa juga chat WA Pro 2 Jember di 081559708950. Ditunggu gabungannya teman Pro 2.

Hewan prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Yang menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah

Menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman berdua, kembali lagi bareng aku Noval dan juga
1: Dita Aulia tentunya di sore hari ini, teman berdua. Topik kita di hari ini kan timnas nih.
0: Yes, benar.
1: Preparation. Nonton timnas teman berdua. Kalau udah timnas day itu persiapannya kadang bisa lebih serius daripada persiapan mau pergi jalan-jalan, teman berdua. Udah kayak menyiapkan semuanya dengan
0: udah
1: proper.
0: Hektik.
1: Betul.
0: Karena kan teman berdua pasti optimis ya kalau Indonesia pasti bakalan memberikan hasil yang maksimal dan terbaik nih.
1: Betul. Jadi pasti sudah siap-siap menonton di televisi, siap-siap nih cemilannya apa, dan juga pastinya siap-siap nih fokus, gak boleh ada yang ganggu. Waduh. Dan buat yang mungkin sekarang nonton langsung di stadion, ini pasti beda lagi persiapannya.
0: Lebih seru
1: lagi teman predua. Dan untuk pertandingan malam ini, Indonesia akan menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 dan kick off dijadwalkan di pukul 20.00 di jam 8 malam ini disiarkan di, jangan lupa, di TV
0: di TV.
1: Betul.
0: Dan sementara itu laman kita Garuda juga menyediakan informasi pertandingan dan berbagai informasi untuk supporter melalui pengingat mengenai persiapan sebelum match day.
1: Tapi sebenarnya persiapan yang paling seru justru versi kamu nih, teman Predia. Ada yang mungkin wajib pakai jersey, ada yang harus nobar rame-rame, bahkan ada yang punya cemilan wajib ketika timnas bertanding, teman Predia.
0: Atau mungkin ada yang edisi merah putih mungkin, kak, kostumnya
1: bisa
0: mungkin.
1: Jadi kalau kamu tim yang mana nih, teman Predia? Mungkin kita bacain satu dulu ya, Pak.
0: Tuan Pro 2.
1: Kita bacain satu dari siapa? Kamu mau bacain siapa?
0: Ini aku bacain dari teman-teman yang udah gabungan dari WhatsApp. Ini ada Kak Rizky dari Kalawates.
1: Apa katanya?
0: Kalau aku malam ini sudah siap dengan jersey timnas dari sore, sebenarnya sudah dipakai biar vibes-nya langsung kerasa. Berarti
1: kerja.
0: Match day.
1: Betul, pulang kerja langsung mandi,
0: langsung ganti mandi, siap-siap, langsung ganti baju timnas. Jadi biar euforianya udah kerasa dari sore-sore.
1: Betul, sudah sangat siap ya. Berarti match day udah aktif sejak sore hari, teman
0: Pre. Terus kemudian juga ada dari Kak Farah dari Patrang nih.
1: Apa katanya?
0: Kalau aku rencananya nobar sama teman-teman karena sudah janjian dari beberapa hari lalu, sekalian pesan makanan buat dimakan bareng.
1: Nonton sama gengnya ini, satu circle.
0: Satu circle nih kayaknya.
1: Betul.
0: Nih Kak Farah nih.
1: Kalau nobar yang bikin seru bukan cuma pertandingannya tapi juga ngumpulnya itu, rame-rame, seru-seruan, terus kayak kita juga happy-nya bareng-bareng.
0: Yes, benar-benar.
1: Semoga aja Indonesia bisa meraih kemenangan nanti.
0: Amin,
1: biar kita semua happy, kita semua juga senang nontonnya.
0: Benar.
1: Dan teman berdua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Kak Farah dan juga Kak Rizky di sore hari ini, aku ingetin lagi bisa lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember
0: atau di WhatsApp kita di 081559708950.
1: Betul, kita tungguin sampai jam 6 aja.
0: Sampai jam 6 aja.
1: Betul.

0: tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantap apa enang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Tahu kocek. Apa tuh, Nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah ngakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember.

0: Kali ini teman Predio, aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk di Instagram, yes. Ya Val ya. Kali ini ada dari Kak Liyu 23. Kembali lagi di sore hari ini. Dia seperti biasa, singkat jelas padat, camilan Kak.
1: Oke.
0: Camilan ya, camilan. Memang menjadi. Oh ternyata gak cuman Kak Liyu aja yang berkomentar camilan. Ada dari Naps, terus ada dari The Naps Radio nih. Mandi beli camilan, siap-siap deh nonton.
1: Wedi.
0: Well prepare ya.
1: Tapi emang paling gak bisa kalau nonton atau ngeliat sesuatu tuh gak nyemil tuh memang gak bisa.
0: Betul, deh, kayak ada yang kurang.
1: Kayak ada yang kurang.
0: Betul.
1: Kayak mulutnya tuh pengen ngunyah terus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Kalau kamu nyemil apa biasanya, Pal? Yang kalo manis, biasanya, asin, pedes?
1: Yang asin biasanya.
0: Oh asin
1: yang
0: ya.
1: Asin gurih, yang asin gurih.
0: Asin gurih, nggak yang pedes ya?
1: Nggak
0: fokus
1: kadang,
0: lagi.
1: Kadang-kadang, ya.
0: Waduh, kalau sambil makan yang pedes tuh kayak
1: nggak fokus akhirnya.
0: Nggak fokus nontonnya.
1: Karena kebanyakan minum.
0: Entah. Betul. Jadi sepertinya untuk camilan, kebanyakan camilan asin ya yang yes. disiapkan di sore hari ini. Memang untuk nanti penampilan timnas menghadapi Thailand
1: di jam 8 nanti.
0: Betul, jam 8 nanti Tuan Predua. Akhirnya juga kita tahu juga bahwa Tuan Predua ini cara mendukung timnasnya juga gak sama ya, ada yang memilih nobar, kumpul. Ada yang udah pakai jersey dari sore
1: dari sore hari karena gak mau ketinggalan banget.
0: Mau ketinggalan banget. Ada yang menyiapkan makanan favorit tentunya. Sampai mungkin kamu punya ritual kecil sebelum pertandingan dimulai teman berdua.
1: Yes. Oke okay, teman berdua, malam ini bakal jadi salah satu momen yang paling ditunggu para pendukung timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026 di jam 8:00 waktu Indonesia Barat.
0: Betul. Siapkan semua energimu.
1: Siapkan semua amunisi yang ada.
0: Kita siapkan semua, kita bakal seru-seruan nanti di jam 8 malam teman berdua.
1: Oke. Okay.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kita mau preview ya, kamu pernah gak sih di malam hari ini mungkin kamu ngerasa kayak udah cukup tidur teman preview tapi bangun masih terasa capek. Waduh, ternyata tidur itu bukan cuma soal berapa jam kita terlelap, tapi juga soal kualitas dan juga tahapan tidur yang kita lalui ya teman preview.
1: Iya benar, karena sebuah studi yang diterbitkan di PLOS Medicine menganalisis data lebih dari 95 ribu peserta UK Biobank, di mana pola tidur mereka ketika dipantau selama 7 hari menggunakan alat pengukur gerakan di pergelangan tangan.
0: Hasilnya gimana tuh Pak?
1: Nah, hasilnya ini tuh cukup menarik nih nomor 2, karena peserta dengan durasi tidur REM atau REM yang lebih banyak dikaitkan dengan resiko lebih rendah terhadap 83 penyakit, termasuk gagal jantung, fibrilasi atrium, multiple sclerosis, and demensia.
0: Wow, sementara itu tuh Hompre 2 lebih banyak tidur nyenyak dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah juga terhadap 7 kondisi, termasuk diabetes tipe 2, depresi, osteoartritis, dan Parkinson tau Hompre 2.
1: Dan durasi tidur total yang lebih panjang juga dikaitkan dengan resiko lebih rendah terhadap sekitar 50 kondisi.
0: Betul.
1: Tapi jangan langsung berpikir kalau berarti kalau tidurnya lama pasti bebas penyakit ya. Nah, karena penelitian ini masih melihat kaitan, bukan membuktikan bahwa tahapan tidur tertentu secara langsung mencegah penyakit. Apalagi data tidur dalam penelitian ini hanya dikumpulkan selama 7 hari.
0: Betul. Yang jelas teman preview, tidur tetap punya peran penting buat kesehatan ya, mulai dari fungsi otak, sistem imun, metabolisme, dan juga pemulihan tubuh tentunya.
1: Yes, benar. Jadi jangan cuma mengejar waktu tidur yang panjang, tapi coba jaga juga kualitas tidurnya.
0: Betul.
1: Jadi buat kamar yang tetap sejuk, kemudian tenang dan gelap, lalu usahakan punya jadwal tidur yang konsisten nih.
0: Betul, karena memang untuk tidur yang sehat itu bukan cuma soal durasi aja, lamanya tidur, enggak teman pre 2, tapi juga soal cukup, berkualitas, dan juga teratur.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, tema berdua setelah tadi kita bahas seputar tidur, kurang tidur.
1: Betul.
0: Yang mana bisa mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Sekarang di info berikutnya kita ada seputar HP nih atau ponsel.
1: Kenapa tuh ponsel, Pal? Ada apa dengan ponsel ini?
0: Yes, pernah gak sih kamu sedang kumpul bareng teman atau mungkin sama keluarga atau mungkin sama siapapun itu, tapi perhatiannya malah lebih banyak tertuju ke layar ponsel.
1: Kalau zaman sering, ya. sekarang kayaknya sering. Dan ya
0: bahkan selalu terjadi.
1: Sepertinya selalu terjadi teman Predua.
0: Ya.
1: Jadi kayak kamu itu lagi ngobrol, tapi juga sambil cek notifikasi HP, teman. Betul. Lagi jalan-jalan juga sibuk foto, video, cari tren TikTok lah, cari inilah, cari itulah.
0: Cari info dan lain sebagainya.
1: Betul. Bahkan Wampere 2 ketika ada momen seru, kita kadang juga lebih fokus mencari angel terbaik untuk diunggah ke media sosial daripada benar-benar menikmati momennya atau Wampere 2.
0: Aduh. Nah, ternyata kebiasaan seperti ini bisa membuat kita kehilangan kesempatan nih untuk benar-benar hadir dan menikmati apa yang sedang terjadi.
1: Betul. Jadi keinginan untuk mengabadikan setiap momen kehidupan lewat kamera ponsel justru seringkali bisa mengurangi kenikmatan dari momen itu sendiri, teman Predua.
0: Dan banyak orang juga merasa tertekan untuk terus mendokumentasikan berbagai kegiatan dan membagikannya ke media sosial. Akibatnya apa? Pikiran kita bisa menjadi sulit untuk benar-benar fokus pada apa yang sedang kita jalani.
1: Betul. Ada sebuah riset ilmiah yang diterbitkan dalam Scientific Reports pada 2026 juga menunjukkan bahwa kehadiran fisik bersama orang lain itu dapat memicu perasaan hangat dan juga emosi yang mendalam, teman Predua.
0: Sementara itu, kamera ponsel yang sering kita gunakan sebagai semacam ingatan buatan.
1: Betul.
0: Karena kita takut lupa nih dengan kenangan yang sedang terjadi. Padahal ketika terlalu sibuk melihat sebuah acara melalui ponsel, kualitas pengalaman dan kenangan alami kita tuh justru yang akan berkurang. Jadi bukan karena kita gak punya fotonya.
1: Betul.
0: Tapi lebih kepada momennya akhirnya hilang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Momennya jadi kayak kurang mengenang gitu.
0: Iya, yang
1: ya.
0: Awalnya
1: kurang ngena gitu.
0: Yang kita pikir kalau dari foto tuh sudah cukup kenangannya, padahal nyatanya kenangan asli yang benar-benar kita butuhkan tuh dari bonding bersama, kebersamaan itu, dari kebersamaan itu.
1: Betul. Dan ada dari ulasan di Psikologi Today, teman Predua, yang juga menjelaskan bahwa usaha untuk terus mengabadikan momen dapat membuat kita terlalu sibuk mencari foto atau video terbaik sampai lupa merasakan kebahagiaan dari momen tersebut.
0: Ya, peneliti kula pada 2024 juga menemukan bahwa koneksi sosial secara langsung menjadi salah satu bagian penting dalam kebahagiaan hidup. Berbagi pengalaman secara nyata bersama orang-orang di sekitar kita dapat membantu meredakan stres dan kecemasan.
1: Betul. Jadi teman Predua, saat sedang berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat, coba deh sesekali simpan dulu ponselnya selama beberapa jam deh, simpan dulu. Matikan notifikasi, letakkan ponsel dalam tas dan nikmati obrolan tanpa harus terus mengecek layar, teman Predua.
0: Ya, benar. Karena enggak semua momen harus diabadikan dalam bentuk foto atau video.
1: Betul.
0: Ada kalanya nih momen baik justru adalah momen yang kita nikmati secara langsung dan cukup kita simpan dalam ingatan.
1: Betul banget. Jadi yuk teman Predua, mulai sekarang kita coba lebih hadir di dunia nyata. Simpan ponselnya sebentar, nikmati momennya dan rasakan hidup yang mungkin jadi lebih tenang, teman Predua.

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Oke, tema berdua setelah tadi kita nih membahas tentang tidur. Betul. Dan juga bijak dalam menggunakan ponsel. Mm-mm. Ada satu hal menarik nih yang untuk kita renungkan. Ternyata menjaga kesehatan bukan cuma soal makan dan olahraga.
1: Betul.
0: Tapi juga bagaimana kita mengatur waktu istirahat dan penggunaan teknologi.
1: Betul. Tadi teman perdua, tidur yang sehat bukan hanya tentang durasinya, tapi juga kualitas tidur ya. Jadi jangan terlalu sering begadang hanya karena tugas ataupun scrolling media sosial atau bahkan maraton dracin.
0: Drama.
1: Aduh, dracin,
0: dracin kayaknya ya.
1: Banyak nih ya drama yang harus ditonton teman perdua.
0: Sementara itu berita kedua tadi yaitu tentang ponsel.
1: Betul.
0: Mengajak kita untuk sesekali menyimpan ponsel dan menikmati setiap momen secara langsung. Jangan sampai kita terlalu sibuk nih mengambil foto, mengecek notifikasi.
1: Betul.
0: Atau scrolling sampai lupa menikmati waktu bersama orang-orang di sekitar.
1: Jadi teman perdua, mulai dari hal sederhana kita mulai untuk mengatur waktu tidur, mengurangi begadang, dan juga memberi diri sendiri ini waktu untuk lepas dari layar teman perdua, itu bisa membantu kita untuk upgrade diri lebih baik ya.
0: Karena tubuh butuh istirahat.
1: Betul.
0: Nih, pikiran butuh ketenangan.
1: Mm-hmm.
0: Dan hubungan dengan orang lain juga butuh kehadiran kita secara langsung.
1: Betul. Jadi sudah saatnya teman perdua kita tidur yang cukup, simpan ponsel sesekali, dan nikmati hidup tanpa harus selalu melihat layar ya. Dan
0: okay,
1: teman perdua, sesaat lagi di jam 7.
0: Yes.
1: Seperti biasa kita akan kembali bergabung bareng Perdua RRI
0: Jakarta.
1: Yeay, untuk mengikuti music live chat teman perdua. Jadi aku dan Noval harus pamit undur diri nih. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Sore Ceria bakal nemenin kamu setiap hari jam 3 sampai dengan jam 7 atau hampir 2. Sesaat lagi kamu bakal ditemenin sama MLC dulu ya. Jadi aku dan Noval pamit undur diri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Perdua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Bye-bye teman Perdua.

0: kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Noval. Informasi pertama tentang pasar bambu global yang diproyeksikan mencapai 118,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2034. Berikutnya, polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan GBK menjelang final Indonesia melawan Thailand. Dan informasi ketiga dari Bondowoso, SPPB Universitas Indonesia mendorong situs Megalitikum menjadi wisata edukatif. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar internasional, pasar produk berbasis bambu global diproyeksikan terus tumbuh dan mencapai 118,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2034. Nilai tersebut meningkat dari sekitar 74 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Pertumbuhan pasar bambu global diperkirakan mencapai 4,8% per tahun selama periode 2025. Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan nilai sekitar 41,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024, dan Indonesia sendiri memiliki sumber daya bambu yang melimpah. Namun, pangsa ekspor produk bambu Indonesia saat ini masih sekitar 0,9% dan berada di posisi 12 besar dunia. Kementerian Perindustrian menilai kondisi tersebut masih membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri bambu, mulai dari pengolahan hingga penguatan rantai pasok dan kualitas bahan baku. Beralih ke kabar nasional sekaligus olahraga, menjelang final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand. Polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus diperkirakan terjadi di sekitar kawasan GBK. Masyarakat yang tidak berkepentingan menuju kawasan stadion diminta menggunakan rute alternatif. Sementara bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan, polisi mengimbau menggunakan transportasi umum dan mengatur waktu perjalanan lebih awal. Bagi pengguna kendaraan pribadi, tersedia sejumlah kantong parkir di antaranya Senayan Park, Lapangan ABC, Gedung TVRI, Gedung Kemenpora, GBK Arena, Parkir Timur Senayan, Plaza Tenggara, dan Istora. Nah, sekarang kita masuk ke kabar dari wilayah Jember dan sekitarnya. Tim Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia atau SPPB UI mendorong situs-situs megalitikum di Bondowoso untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata edukatif. Pengembangan ini diarahkan agar situs megalitikum ini tidak hanya menjadi lokasi peninggalan sejarah, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan wisatawan. Potensi situs megalitikum Bondowoso dinilai dapat dikembangkan melalui pendekatan edukasi dan pelestarian budaya. Dengan begitu, masyarakat, khususnya generasi muda, bisa mengenal lebih dekat peninggalan sejarah yang ada di daerahnya. Pengembangan wisata edukatif ini juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian situs dan meningkatkan pemanfaatannya sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pro 2, mari bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang ramai juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hip dub.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dub gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dud, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin nggak hip dud pada umumnya
1: yang
0: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus katanya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick kan?
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
2: Iya,
0: benar. Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah dengar beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya
0: dulu.
2: Tuh oh, di... boleh Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama yes. Si produsernya Ajikor ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama yeah, sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude, mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude ya, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Udah enggak enak deh.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya? Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue safe kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu gak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya gak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget. Hipdut tapi ada rapnya. Asik. Alright. Kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya.
2: Jangan ya.

0: selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih di imut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Benar-benar.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dude ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
2: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari Loyot.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kaitly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener,
2: jadi
0: bener.
2: Cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia ya.
0: Sedap.
1: Gamblang deh maksudnya.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin...
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Dan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, mau rilis, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow,
1: iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Okay, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Paul 2. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu di situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik. Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang. Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Jalan di boleh Grace lo.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kemarin nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
3: Music Life Chat.

0: 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Tanggal muda 5 Oktober 2026 hari Senin. Gak tahu ya kalau misalkan tanggal muda tapi hari Senin, bagaimanakah kamu menghadapinya? Apakah kamu happy walaupun tetap hari Senin? Karena kan Senin diati dengan hari yang sangat berat. Tapi kalau misalkan diimbangi dengan dompet yang tebal, itu rasanya akan sedikit gak terlalu berat, ringan aja. Karena banyak hal yang kamu lakukan untuk self reward teman Produa. Gak apa-apa walaupun seberat apapun hari ini, kamu masih bisa diimbangi dengan self reward. Work life balance teman Produa. Apapun yang sudah membuat kamu capek lelah hari ini harus dirayakan. Kata Nadine, semua patut dirayakan teman Produa. Samalnya malam hari ini, Dini ingin merayakan kamu yang sudah berjuang di hari Seninnya dengan Dini temenin kamu di Jaga Malam edisi 5 Oktober 2026 dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Dan spesial banget malam hari ini teman Produa, ada teman Dini yang sudah datang di studio Produa RRI Jember pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman.
1: Malam Kak.
2: Malam.
0: Hai, ini kayak sedikit malu-malu atau karena efek gara-gara menghadapi hari Senin ini kayaknya.
1: Kayaknya gara-gara menghadapi hari Senin.
0: Oh ya. Hari Senin kalian seperti apa hari ini?
1: Kebetulan karena saya semester akhir, jadi tadi bimbingan, jadi kayak agak-agak crowded dengan pikiran bimbingan.
0: Oh, okay.
1: Itu. Tapi masih oke lah.
0: Masih oke. Kalau dikasih tanya jawab masih bisa connect kan?
1: Masih banget, ya. Semangat banget nih Kak.
0: Soalnya biasanya kalau aku dulu itu kalau sudah seharian menghadapi bimbingan semuanya, malamnya tuh kayak udah gak connect gitu kadang-kadang.
1: Masih ya.
0: Kalau Intan, gimana Tan hari Senin kamu Tan?
2: Jujur beda nih Kak. Kalau aku fresh karena habis libur panjang nih. Kebetulan UNED ada KMHE. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 4 itu libur dan hari Seninnya baru masuk.
0: Oh, 4 hari sudah libur, leha-leha. Pulang kampung atau memang stay di Jember
2: pulang
0: aja?
2: Pulang kampung dong Kak.
0: Pulang kampung, jadi kembali dengan fresh banget ya.
2: Iya dong.
0: Apalagi lu udah homesick kayak gitu, terus habis dikasih obat buat kembali ke rumah. Itu rasanya bahagia banget. Makanya Intan malam hari ini lebih tersenyum daripada Fiska ya kayaknya ya. Senyumnya lebih tulus Intan malam hari ini karena ada reasonnya seperti itu. By the way, malam hari ini kita kenalan dulu deh dengan Intan dan juga Fiska malam hari ini. Ini merupakan teman-teman dari Isaac UNED yang sudah datang di studio berdua RRI Jember pada malam hari ini. Silakan, mau kenalan dulu siapa dulu nih? Intan dulu atau Fiska dulu?
2: Oke, aku dulu nih Kak.
0: Boleh.
2: Kenalin, aku Intan, aku dari Isaac UNED. Departemenku Incoming Global Volunteer. Functionnya Quality Assurance and Customer Experience, teman-teman.
0: Oke, kamu dari fakultas?
2: Aku dari FKIP Kak, aku jurusan English Education.
0: English Education, oke, jadi emang sangat relate banget dengan Aisyah ya.
2: Iya, jujur.
0: By the way, kamu semester berapa nih, Tan?
2: Aku baru semester 5 Kak.
0: Makanya gak relate sama Fiska ya.
1: Relate ya.
0: Fiska kayak, tunggu aja nanti.
1: Bener, ngeri.
0: Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Bener. Kalau udah semester tua gitu ya.
1: Bener.
0: Okay. By the way, kalau Intan tadi di tim Member of Quality Assurance and Customer Experience, itu maksudnya di bidang seperti apa?
2: Kalau quality assurance customer experience itu kita harus sesuai namanya ya Kak, quality assurance. Kita harus memberikan kualitas asuransi ketika exchange participant yang kita undang ke ke Isaac UNED ini memiliki apa ya Kak, experience yang bagus, baik. Aku juga nanti yang menginterview, menyeleksi exchange participant yang bakal datang gitu Kak di UNED.
0: Oke, jadi dipastikan mulai dari mereka kedatangan, seleksinya dan sebagainya Intan yang ngurusin di situ ya.
2: Iya Kak, benar banget.
0: Oke, kalau Fiska sendiri sekarang Fiska kenalan dulu.
1: Oke, halo teman-teman Produa. Jadi di sini kenalin, nama aku Fiska Marina. Kalian bisa panggil aku Fiska. Di sini aku sebagai member Isaac and UNED 26-27. Di sini aku sebagai member International Relation and Customer Experience di Global Volunteer. Dan sekarang aku lagi ada di semester 7 nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, aku
0: pucuk.
1: Bener banget. Dan aku prodinya dari Prodi Hubungan Internasional.
0: Oke, dari FISIP ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Hubungan Internasional Angkatan 2023.
0: Oke, udah semester 7 dari FISIP Fiska ini.
1: Yeah.
0: Kalau Fiska tadi team member of International Relation and Customer Experience Outgoing Global Volunteer.
1: Benar banget.
0: Itu apa, boleh dijelaskan Fiska?
1: Jadi Outgoing Global Volunteer atau OGV kita menyebutnya di ISAC Indonesia. Kita tuh memberangkatkan peserta-peserta atau exchange participant dari seluruh Indonesia untuk melakukan global volunteer di luar negeri nih kak.
0: Oke.
1: Teman-teman Pro 2 masih ada yang bingung sebenarnya global volunteer itu gimana sih, jadi kita memberangkatkan untuk exchange participant untuk global volunteer untuk bisa memberikan experience yang baru buat mereka di luar negeri seperti itu.
0: Oke. Jadi baru. Kerja kalian ini benar-benar X banget ya. Betul. Yang satu menerima, yang satu mengeluarkan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. By the way, kan kalian ini berangkat dari ISEC nih. Malam hari ini mewakili dari ISEC. Mungkin boleh dikenalin dulu juga. ISEC ini sebenarnya apa, teman-teman?
1: Oke, jadi di sini ISEC itu adalah organisasi internasional non-profit yang base-nya sudah ada lebih dari 100 negara di seluruh dunia, di mana kita melit atau meleadership anak-anak youth di seluruh dunia untuk melakukan exchange, dan juga base-nya ada di SDGs atau kita menyebutnya Sustainable Development Goals, yang di mana kita tentunya mensupport Sustainable Development Goals dari United Nations untuk merubah dunia untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu.
0: Wow, jadi emang kelasnya udah global teman Pro 2 ya.
1: Benar banget.
0: Bukan cuma ada di Jember Kabupaten ini saja ya.
1: Bener.
0: Tapi levelnya udah global.
1: Global.
0: Dan
1: bener.
0: Akhirnya malam hari ini topik yang akan kita bahas pun juga mengenai dunia.
1: Betul.
0: Jadi kita akan ngebahas tentang expand your world, membuka perspektif lewat international experience. Seperti apakah sebenarnya topik yang akan kita bahas lebih dalam malam hari ini? Sesaat lagi di sesi yang kedua dan ketiga kita akan kupas tuntas topik yang akan dibahas oleh rekan-rekan dari ISECONET. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari ISEC UNED, ada Fiska dan juga Intan. Yang malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang sudah kita pilih, teman per 2, yaitu expand your world, membuka perspektif lewat international experience. Jadi teman per 2, ini kesempatan yang berharga buat teman per 2 buat dengerin, yang mungkin pengen tahu gambaran bagaimana sih Global Exchange ini, ya kita sebut sebagai, mungkin kita tarik benangnya, kita malam ini akan ngobrol perihal tersebut. Jadi mungkin buat teman berdua yang memang tertarik, experience-nya kayak gimana sih dan juga seperti apa lebih lengkapnya, kita akan mulai tanya-tanya kepada Fiska dan juga Intan. Nih, apa yang pertama kalian pikirkan, terlintas nih ya teman-teman di pikiran kalian ketika membayangkan harus tinggal di lingkungan yang berbeda dari biasanya? Kan kalau misalnya kita global exchange kan pasti kan suatu hal yang mungkin dari comfort zone kita di Indonesia, tiba-tiba move dari negara lain. Ya bukan soal tentang jarak yang jauh saja, tapi jarak yang memisahkan itu juga akan membawa budaya yang beda, cuaca yang beda, semuanya beda. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika membayangkan harus tinggal di lingkungan yang berbeda dari biasanya?
1: Oke, okay. Jadi yang terlintas waktu benar-benar harus tinggal di luar negeri, kebetulan
0: Bentar, Fiska udah pernah?
1: Sudah.
0: Kemana Fiska by the way?
1: Vietnam,
0: kebetulan. Oh Vietnam, betul. Di tahun?
1: Tahun ini, baru pulang bulan kemarin.
0: Oh baru pulang. Kalau Vietnam itu berarti apa bahasanya ya, kalau menyapa orang Vietnam ya?
1: Kebetulan tiap hari ngomongnya cuma sincau.
0: Sincau Vietnam.
1: Iya betul.
0: Oke, gimana di cerita kemarin di Vietnam?
1: Tentunya penasaran banget ya, gimana sih tinggal bukan yang benar-benar traveling. Kalau traveling itu kan kebetulan hanya singkat-singkat aja.
0: Betul.
1: Ya. Betul. Kebetulan kalau tinggal di luar negeri karena kita programnya selama 6 minggu.
0: 6 minggu?
1: Betul.
0: Lumayan 6 berarti ya.
1: Iya, selama 6 minggu kita harus bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak exchange partisipan lain dari negara lain. Tentunya dari awal aku berangkat udah ada expectation setting di mana di sana akan sangat-sangat berbeda tentunya dengan Indonesia.
0: Betul, betul.
1: Karena kebetulan di sana juga dari culture-nya, dari bahasanya, dari budayanya sangat-sangat berbeda dari kita. Jadi dari awal aku seperti kayak penasaran banget nih sebenarnya bagaimana sih tinggal di luar negeri selama 6 minggu, gimana cara beradaptasinya, gimana kita cara berbicaranya, gimana caranya kita mampu untuk terus ngikutin nih alurnya setiap harinya. Kebetulan seperti itu. Jadi penasaran banget sih gimana sensasinya seperti tinggal di luar negeri, ketemu banyak orang dan juga tentunya experience baru kayak gitu.
0: Oke, jadi apa shock culture pertama kamu ketika di Vietnam kemarin?
1: Oke, shock culture yang pertama kebetulan itu cuaca ya. Karena waktu kesana itu, karena Vietnam punya 4 musim. Jadi waktu saya...
0: Kamu di Vietnam bagian mananya?
1: Saya utara, Vietnam utara.
0: Vietnam utara kebetulan. Berarti di kota?
1: Hanoi.
0: Oh Hanoi, oke. Masih di kota-kotanya ya berarti ya. Oke, gimana kemarin cuacanya?
1: Cuacanya sangat berbeda dari Indonesia karena Indonesia cuma punya 2 musim ya, Kak. Jadi di sana punya 4 musim, di mana waktu saya berangkat dengan teman-teman saya tentunya, waktu sampai di sana itu sangat-sangat panas. Panasnya itu
0: panas banget gitu ya.
1: Panas lembab karena lagi musim cuaca panas waktu itu. Dan juga panasnya itu bukan seperti kayak yang di Indo ya, jadi panas lembab kayak gitu. Jadi itu culture shock yang pertama.
0: Jadi panasnya itu bukan nyengat tapi panas lembab gitu ya.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Kayak ungkep lah
1: ungkep,
0: ya.
1: Iya, bener banget ungkep gitu.
0: Ungkep sama berdua ya. Berarti selama 6 minggu cuacanya itu.
1: Iya, bener banget cuacanya.
0: Tapi
1: panas
0: menariknya
1: banget.
0: Kalau di Vietnam ini teman berdua, kalau misalnya di Hanoi lagi panas, nanti kalau kita pindah lagi ke kota sebelahnya misalkan di Sapa gitu ya, itu akan berbeda musim lagi.
1: Bener.
0: Gitu loh ya. Jadi kalau misalkan mau ke Vietnam, pergi ke Vietnam itu harus dilihat dulu spesifiknya kamu mau berada di mana.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Oke, itu pengalamannya. Kalau Intan sendiri gimana Tan, ketika kamu juga sudah pernah?
2: Belum sih.
0: Bismillah sun ya. Bismillah. Tapi pasti pernah membayangkan kan gimana ya, ketika kamu nanti tinggal di lingkungan yang berbeda dari biasanya. Apa yang terlintas pertama kali di pikiran kamu?
2: Kalau menurut aku sendiri, yang terlintas itu adalah challenging ya kak. Karena kita kan setiap hari harus menghadapi seperti kayak situasi baru, ada budaya baru juga, ada tradisi baru, ada teman baru. Pokoknya semuanya serba baru nih
0: betul,
2: kak.
0: Betul.
2: Nah di situ kita kan dari tantangan-tantangan itu kita harus adaptasi, karena kita anggapnya keluar dari zona nyaman gitu kak.
0: Betul.
2: Jadi menurutku itu super duper challenging banget sih.
0: Oke, jadi tapi menarik banget ya punya experience ketika kita berada di luar negeri ya. Benar. Tempat yang gak usah jauh-jauh deh teman perdua. Kamu pergi ke Malaysia aja ataupun pergi ke Thailand.
2: Benar.
0: Itu culture-nya udah beda banget.
2: Betul.
0: Dari budaya orang-orang di sekitarnya. Jadi memang momen-momen perbedaan ini yang menurut aku pribadi tuh yang lebih menarik dan menyenangkan. Betul. Jadi bukan soal tempat saja, tapi budaya yang berbeda yang kita terima. Terus kalian, menurut kalian gimana? Apa perbedaan besar terbesar kalian dari yang sekedar traveling ke luar negeri sama yang benar-benar tinggal yang long term gitu, teman-teman, untuk menjalani aktivitas di negara itu? Apa perbedaannya?
1: Oke, tentunya di orang-orangnya ya kak. Karena Vietnam base-nya bukan native speaker untuk English. Jadi kebetulan di situ saya agak kesusahan ya tiap harinya. Jadi gimana caranya kita bisa terus berkomunikasi dengan guru-gurunya, dengan anak-anaknya with English kayak gitu. Jadi kesusahan terbesar di situ sih kak sebenarnya, atau tinggal di luar negeri. And then untuk orang-orangnya juga, karena kita bertemu dengan berbagai partisipan dari luar negeri. Kebetulan dengan sifat yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, jadi punya tuntutan tersendiri seperti itu. Gimana caranya kita mampu beradaptasi dengan mereka setiap harinya.
0: PR jadi, banget berarti PR ya, ketika banget, bahasa bener. Yang bisa dikomunikasikan itu tidak semuanya bisa mengerti ya.
1: Bener.
0: Jadi pakai bahasa isyarat gitu. Kadang, atau pakai Google Translate.
1: Google Translate dan bahasa body language.
0: Apa di language?
1: Iya benar.
0: Karena memang di sana memang sangat kurang sekali ya untuk bener. Bahasanya ya. Kalau Intan sendiri gimana Intan?
2: Kalau menurutku perbedaan terbesarnya adalah pertama tujuannya kan. Jadi kalau menurutku orang yang traveling ke sana kemari ke negara A, B, C itu kan mereka tujuannya cuma bersenang-senang. Mungkin mereka cuma healing doang gitu. Tapi kalau misal orang yang stay dan dia menjalani sesuatu di suatu negara, dia pasti bakal ada tujuan yang harus dicapai dan itu mengerucut kepada kayak jadwal-jadwal mereka setiap hari gitu. Mereka bakal punya jadwal dong gitu. Kalau misal orang yang traveling ke sana kemari, okay lah punya jadwal, tapi mereka bebas menentukan itu. Tapi kalau misal orang yang kayak Kak Fiska stay dan harus menjalani sesuatu kegiatan gitu, itu setiap harinya harus ada goals, harus ada aktivitas gitu yang dilakukan. Jadi itu sih Kak perbedaan terbesar menurut aku.
0: Jadi lebih kepada kalau misalkan orang yang hanya visit karena traveling aja, itu kayak cuma ngeliat kulitnya dari negara.
2: Betul.
0: Itu ya. Nggak sampai ke dalam-dalamnya begitu ya.
2: Betul.
0: Karena kan yang dilihat face off dari negara tersebut ya. Kayak misalkan kita pergi ke Thailand, ya yang bagus-bagusnya dari Thailand, nggak sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kadang pun aku tuh kalau misalkan ke luar negeri itu kayak melihat dari satu negara itu kok bagus-bagus ya negara ini ya. Tapi kalau udah beberapa hari di sana pasti udah kayak masuk-masuk di beberapa gang-gang ya. Ah sama aja ternyata gitu ya. Oke, teman-teman, seberapa penting menurut kalian kemampuan untuk beradaptasi ketika kita berada di lingkungan internasional?
2: Oke, kalau menurutku penting banget sih kak.
0: Kenapa tuh?
2: Sesuai yang tadi aku bilang kan, challenging gitu. Pasti banyak hal-hal yang perlu kita face it, harus kita hadapi. Kayak teman baru, situasi baru, atau cuaca baru, itu penting banget. Karena kita akhirnya bisa, apa ya kak, lebih terbuka. Kita akhirnya lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Karena kita harus membuat orang lain nyaman, bukan kita doang yang pengen nyaman gitu di negara orang lain tentunya. Jadi itu penting banget sih kak.
0: Oke. Kalau Fiska?
1: Oke, mungkin 11-12 ya kayak Intan. Kemampuan beradaptasi waktu di luar negeri itu benar-benar penting banget. Karena kalau tidak ada kemampuan beradaptasi, tentunya kita di negara orang tuh akan sangat susah banget untuk menjalani sehari-hari seperti itu. Karena beradaptasi dengan tidak hanya dengan lingkungan negara yang kita kunjungi aja, tetapi karena kita bertemu dengan banyak orang, kita benar-benar harus punya kemampuan beradaptasi supaya semuanya dilancarkan sampai akhir.
0: Oke, jadi emang kemampuan kemampuan untuk beradaptasi yang paling penting ya. Karena kan di situ kita juga tidak bisa semena-mena. Betul. Begitu ya. Kalau misalnya kita harus menyesuaikan seperti yang kita ada di Indonesia, ya nggak bisa sama. Juga ya. Ya, makanya penting untuk kita mengikuti pola budaya dari negara tersebut. Terus pernah nggak sih kalian ngebayangin kemungkinan aja adanya culture shock? Hal apa yang paling kalian khawatirkan, teman-teman?
2: Kalau menurut aku sih cara berkomunikasi ya kak, tentunya juga bisa dari kayak body language. Kayak misal nih kak, kalau di negara A itu mereka geleng-gelengnya itu kayak setuju, tapi kalau menurut kita geleng-gelengnya itu tidak setuju.
0: Oke. Okay. Body terus, language ya. Terus iya, ada lagi.
2: Terus kayak tradisi, cara kebiasaan mereka juga. Itu aja sih kak. Menurut.
0: Oke. Okay. Kalau Fiska?
1: Kalau aku sih karena culture shock tentu aja khawatir ya kak di awal. Gimana caranya kita bisa menghadapi culture shock itu? Kebetulan culture shock aku selain musim tadi ya kak, itu lebih ke makanan. Karena di sana semuanya serba non halal juga, jadinya teman-teman saya yang dari muslim juga itu sangat kesusahan untuk itu. Jadi mereka ada culture shock tersendiri seperti itu. Nah, yang paling dikhawatir itu gimana caranya kita bisa menerima itu? Gimana caranya kita bisa downgrade dengan gak apa-apa kok ternyata culture shock ini juga bisa masuk ke lingkungan aku kayak gitu. Okay. Jadi maka dari itu beradaptasi itu benar-benar
0: berarti penting banget. Cara bersosial dari orang tersebut ya. Kalau aku sih satu hal sebenarnya, makanan kadang-kadang. Makanan itu sangat tricky banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita tinggal di suatu negara yang makanan pun kayak gak cocok sama sekali. Betul. Karena setiap negara itu punya signature sendiri di makanan. Ada kayak misalkan kalau Thailand itu signature-nya adalah yang asam pedas. Betul. Gitu ya. Sedangkan bagi kaum-kaum orang Indonesia yang asam lambung sangat tidak cocok sekali.
2: Iya, sangat tidak cocok, bener.
0: Jadi mau gak mau kayak harus bertahan dengan makanan seperti itu ya. Terus kadang-kadang juga suhu juga. Dan lain sebagainya. Terus teman-teman, gimana cara kalian mempersiapkan diri supaya tetap bisa jadi diri sendiri meskipun berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda? Takutnya nanti karena kalian sudah beradaptasi, kalian jadi warlocknya sana nanti ya. Keblabas ya. Kira-kira bagaimana cara kalian?
2: Kalau menurutku kita harus set boundaries, kita harus tahu batasan. Juga kita harus pegang prinsip kita nih kak gitu. Bisa jadi kita misal ke suatu negara karena kita tidak punya prinsip, kita bisa mengikuti mayoritas agama di sana gitu. Bisa jadi kan kak. Terus setelah itu kita setelah set boundaries, kita pegang prinsip. Tapi jangan lupa juga kalau kita harus mendengarkan orang lain, misal ada masukan A, B, C, karena kita kan berada di negara lain gitu kak. Setelah itu akhirnya kita menyesuaikan diri dengan mereka tanpa keluar dari prinsip yang tadi kita pegang gitu kak.
0: Oke, jadi ada boundariesnya ya, karena ada beberapa prinsip yang memang di diri kita gak bisa digoyang nih kalau prinsip seperti itu ya. Oke, kalau Fiska?
1: Oke, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya sama juga 11-12. Jadi ada set expectation di awal kayak gitu, dimana kita juga harus gimana caranya kita kan punya jati diri masing-masing ya. Gimana caranya kita bisa membawa itu di luar negeri tanpa terpengaruh oleh orang lain, karena kita banyak culture budaya. Apalagi kita mengajar ya, saya mengajar waktu itu di situ. Jadi gimana caranya kita tetap mempertahankan jati diri kita tanpa keluar dari yang seharusnya.
0: Oke, jadi emang harus belajar juga di situ ya. Jadi ada kalau belajar itu lebih ke menerima, difilter tapi di situ ya. Jadi ada hal ini sebuah pembelajaran yang bisa masuk, ada yang enggak ini enggak bisa diseleksi di situ ya. Terus teman-teman, ketika bertemu orang dari negara atau budaya yang berbeda, menurut kalian apa yang paling menarik untuk dipelajari dari mereka? Jangan dijawab dulu. Sabar. Sesaat lagi di sesi yang terakhir ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa mas? Mogok.
2: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya. Gak apa-apa kan?
5: Iya mas, gak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
5: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
8: Aduh.

0: kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Dedi dan juga teman-teman dari Isaac Unit. Ada Intan dan juga ada Fiska. Tadi kita udah bercerita tentang serunya ketika tinggal di negara lain begitu ya. Dan tadi pertanyaan belum terjawab. Ketika bertemu orang dari negara atau budaya yang berbeda, menurut kalian apa yang paling menarik untuk dipelajari dari mereka, teman-teman?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, jadi waktu aku sendiri exchange ke Vietnam waktu itu, yang paling menarik untuk kita pelajari dalam bertemu dengan exchange partisipan lain itu seperti bahasanya mereka, karena betul, karena di situ aku bertemu dengan banyak negara lain, dari Chile, dari Nepal, dari Turki. Itu banyak banget teman-teman baru juga di situ, dari cara mereka problem solving mereka benar-benar bagus banget. Itu kita bisa terapin dalam dunia kita sehari-hari. And then makanan mereka juga bawa makanan dari negara mereka masing-masing waktu itu, waktu pertama kali datang. Jadi waktu itu aku nyobain Turkish delight, itu ternyata enak banget.
0: Okay.
1: Banget. Dan gimana caranya mereka adaptation dengan negara lain juga. Emang orang-orang luar negeri dari Europe itu kayak mantap banget ya kalau benar-benar sama orang lain. Jadi kayak di situ aku lebih belajar gimana caranya ternyata dari teman-teman baru ini aku belajar banyak hal banget.
0: Jadi benar. Cara pola pikir mereka betul, juga ya yang betul, kamu pelajari. Kamu kemarin bawa makanan apa dari Indonesia?
1: Kebetulan bawa Indomie.
0: Itu yang kamu kenalkan kepada teman-teman di sana. Indomie. Jangan-jangan kamu marketingnya Indomie nih, guys. Oke, kalau Intan sendiri gimana, Intan?
2: Jujur karena aku belum pernah punya pengalaman exchange, tapi aku ada di program-programnya ISEC yang menerima exchange gitu. Jadi aku yang paling menarik itu makanan sama tradisi. Contohnya ya kak, kalau misal tradisi itu kakak tahu nggak kalau bagi-bagi takjil pas Ramadan itu di negara A itu juga ada, tapi lebih sering dan itu agama tertentu juga gitu. Terus kalau misal makanan gitu, kalau mereka jujur shock banget sempat cerita. Kalau ST di sini kan udah kayak wow gitu, kayak udah terkenal banget ST. Kalau di sana itu jadi mereka pas ngerasain ST itu jadi aneh gitu.
0: Kenapa? Apa yang buat aneh?
2: Karena di sana itu kayak fermentasinya itu berbeda, terus bukan es juga, gak manis juga gitu kan.
0: Oke.
2: Terus sama kayak seperti jus. Kalau di sini kan jus jambu benar-benar jambu gitu isinya. Kalau di sana itu kayak
0: artificial.
2: Bukan. Kalau di sana itu jusnya tuh benar-benar yang kayak jus kayak misal buah-buahnya tuh jambu, mangga itu dicampur kak. Jadi biasanya di sana tuh mereka dicampur. Jadi pas tahu di sini jusnya kayak manis, terus jambu, benar-benar jambu itu. Jadi mereka shock gitu.
0: Jadi lebih kepada kalau di kita Indonesia itu banyak campurannya ya. Jus aja kayak masih ada serbuk-serbuk ape gitu ya, pengental dan sebagainya gitu ya. Kalau di sana emang benar-benar sukanya yang senatural, mungkin aku lebih suka demasif kali ayah. Teman-teman, apakah pengalaman internasional menurut kalian bisa mengubah cara seorang melihat dirinya sendiri? Dan kenapa itu?
1: Oke, mungkin dari aku sendiri ya. Dari pengalaman aku exchange kemarin, tentunya banyak hal yang terjadi dengan diri aku. Maksudnya di garis bawah ya, banyak banget perbedaan dan yang aku lihat dari sisi lain dari diri aku kayak gitu. Jadi dari aku pengalaman aku exchange kemarin itu benar-benar banyak banget yang berbeda kayak gitu. Ya, tentunya karena kita juga beradaptasi dengan banyak exchange partisipan dari lain, dari negara lain, itu mengubah cara pandang aku sendiri gimana caranya kita melihat dunia dari sisi mereka juga kayak gitu. Jadi dengan pengalaman exchange itu kita benar-benar bisa mendapat banyak banget pengalaman, banyak banget problem solving yang bisa kita ambil dan adaptasi dari situ kayak gitu.
0: Jadi banyak cara pola pikir yang bisa kamu dapatkan di situ ya. Nih teman-teman, kalau mahasiswa belum punya kesempatan buat student exchange, pengalaman internasional seperti apa yang mungkin bisa dimulai mereka cari dari sekarang? Ini kayak Intan kan, Intan yang masih mau on the way ke sana. Pasti kan Intan sudah terbayang-bayang, dan sepertinya kalau lihat dari jawaban-jawaban Intan tuh kayak I'm ready kayak. Tinggal kesempatan aja yang memanggil Intan gitu ya. Apa yang kira-kira perlu disiapkan Intan?
2: Kalau menurut aku sendiri Kak, itu pertama kita harus ikut-ikut kayak kegiatan atau organisasi internasional yang udah lingkupnya tuh udah internasional gitu. Contohnya ISEC Indonesia nih. Buat teman-teman Produa nih yang belum belum ikut ISEC Indonesia nih, bisa join gitu ya. Terus setelah organisasi juga bisa dari kegiatan-kegiatan yang itu berkomunikasi secara langsung dengan exchange participant. Kayak misalnya di IGV sendiri itu ada kita mendatangkan dari eksternal. Jadi kayak misal menjadi exchange participant body, terus jadi local volunteer-nya itu bisa banget dari situ. Atau kalian bisa ikut seperti seminar internasional atau competition yang nasional, internasional. Karena dari situ kita bisa menggait relasi-relasi dari berbagai negara gitu kan.
0: Oke, jadi ada kesempatan di situ ya. Walaupun tidak langsung di negaranya langsung, tapi dengan mengikuti seminar-seminar tersebut setidaknya ada gambaran begitu ya, dan juga vibe-nya mungkin bisa terasa langsung ya, secara komunikasinya sudah didapat, secara melihat budaya mereka secara tidak langsung di berbagai acara itu bisa kamu dapetin lewat program kegiatan ya. Dan Isaac yang punya beberapa program exchange dengan fokus yang beda-beda, kayak misalkan global volunteer, global talent, terus global teacher. Kok Denny tahu banget? Iya, karena Denny bukan Isaac baca skrip. Kalau jujur ya. Jadi menurut kalian apa yang menarik dari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman internasional melalui program seperti itu, teman-teman?
1: Oke, karena di sini exchange kita ada beberapa program seperti global talent, global teacher, global volunteer. Itu karena kita punya 3 program exchange ini, global volunteer tuh lebih biasanya ke relawan global ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau global volunteer itu kita nih buat teman-teman Pro 2 yang mau mau benar-benar ikut relawan global, apalagi ketemu banyak banget exchange participant dari luar negeri, bisa banget ikut global volunteer di mana kita bisa selama 6 minggu kita ngajar bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi kayak akan sangat seru banget, dan juga kalian akan menerima culture-culture baru yang bisa kalian terapin nih nanti, ceritain di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kalau global talent and global teacher itu kalian bisa mendapatkan experience baru dari bekerja di perusahaan maupun di sebuah sekolah kayak gitu. Jadi seperti itu sih Kak. Jadi teman-teman Pro 2 boleh banget kalau mau punya experience di luar negeri nih, boleh banget join dan call kita kayak gitu.
0: Oke, yes. Seperti itu. Intan mungkin
2: Kalau aku sih, karena menariknya kita bisa memilih sesuai tujuan kita ya Kak. Kalau misal kalian mau memperluas portofolio kalian, misal aku English education gitu, pastikan kita nggak cuma ngajar di sekolah-sekolah yang di daerah saja. Kita pasti dituntut buat sekolah di international mengajar di sekolah international school juga. Jadi global teacher ini juga bisa menjadi jawaban untuk memperluas portofolio kita, agar kita tuh semakin yakin gitu company-company yang akan merekrut kita gitu Kak.
0: Oke, jadi itu salah satu bentuk experience juga yang bisa didapatkan ya, yang mungkin next kedepannya itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Pertanyaan terakhir nih teman-teman, kalau boleh mengajak mahasiswa UNED untuk mulai membuka diri terhadap international experience, apa mungkin pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman? Semuanya boleh, berdua. Asal jangan nunjuk Denny ya.
2: Kalau menurutku sendiri, jangan pernah takut mencoba ya teman-teman. Kita tidak akan tahu kapasitas diri kita kalau kita tidak pernah mencoba gitu. Kalau misal ada kesempatan nih, sebutir debu pun dicoba aja. Karena dari situ mungkin kalian bisa tahu kapasitas diri kalian seperti apa, kalian kurangnya gimana, kalian kelebihannya gimana gitu Kak.
0: Oke, jadi dengan mencoba itu setidaknya tahu seberapa confident juga kalian begitu ya. Karena kalau misal ditahan-tahan-tahan mulu, kapan jadinya ya? Cuma jadi pengen doang tapi tidak ada progres ke depannya ya. Kalau dari Fiska silakan.
1: Oke, kalau dari aku sendiri Kak, benar banget yang kata Ita tadi. Kalau misalkan coba dulu hal baru, coba dulu mulai dari awal, mungkin dari yang kecil-kecil dulu, mungkin seminar internasional seperti yang Ita tadi katakan, kayak gitu, seminar internasional atau join organisasi-organisasi internasional seperti ISEC sendiri, supaya kalian bisa merasakan gimana sih vibes dari internasional, dunia internasional seperti itu. Kalau lebih ke itu sih Kak sebenarnya.
0: Oke. Jadi emang benar-benar di situ kalau kalian pengen mendapatkan atau mewujudkan mimpi kalian, mulai dari keberanian dulu.
1: Betul.
0: Setelah itu langkah kecil dulu deh. Jangan langsung tiba-tiba buk gitu ya. Karena tidak ada mimpi yang tiba-tiba muncul kecuali mimpi ketiban durian teman berdua ya. Jadi ada proses di situ dan yakin aja sama kemampuan diri kamu, nanti dikelilingi dengan orang-orang yang juga suportif. Sama halnya dengan teman-teman ISEC yang siap membantu juga ya teman-teman. Betul. Ya untuk teman-teman yang pengen mencoba bagaimana pengalaman secara internasional tadi. So thank you banget Intan dan juga Fiska yang malam hari ini sudah datang di studio Perdu RR Jember. Semoga pesan dan juga informasi yang kalian sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman Perdu. So thank you teman-teman. Dan buat teman Perdu jangan kemana-mana, karena saat lagi Denny akan kembali menemani kamu masih di jam malam sampai nanti di jam 11. Lagu-lagu, informasi bakal Denny hadirkan buat kamu. So stay tune aja di 89.5 FM Perdu RR Jember, teman terbaik kamu. Aku

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam hari ini masih Denny temenin kan di Jaka Malam edisi 5 Oktober 2026. Malam hari ini seperti teman Pro 2 ada yang lagi seru banget untuk nonton pertandingan sepak bola malam hari ini ya. Ini menjadi momentum kebanggaan kita teman Pro 2 ya. Nobar Indonesia versus Thailand teman Pro 2 yang sekarang masih di babak yang pertama ya teman Pro 2 ya. Jadi masih ada babak yang kedua, masih 0-0. Kira-kira apakah Indonesia di pertandingan kali ini bisa memenangkan dan menjadi jawaranya? Kita doakan bersama untuk timnas Indonesia teman Pro 2. Dan by the way, malam hari ini sambil kamu deg-degan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, di temen kamu ya di Jaka Malam yang saat lagi akan hadir untuk membawa cerita penutup hari di interval kedua dan ketiga sesaat lagi. Jadi stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti malam hari ini, cerita penutup hari. Udah interval kedua atau mempro dua ya, dengan pertanyaan yang biasanya Dini akan kasih ke kamu. Jadi malam hari ini teman pro dua, karena kan baru-baru ini Dini tuh sering coba-coba makanan gitu ya teman pro dua. Makan A, B, C, D, E, F, semua aja deh dicoba. Karena sangat menyukai makanan malam hari ini. Nah, teman pro dua, kalau ngomongin soal makanan, makanan itu bukan hanya perihal tentang makanan saja. Tapi di balik makanan yang kamu nikmati, juga ada suatu hal kenangan yang bisa teman berdua rasakan. Nah, malam hari ini, apa kira-kira makanan yang langsung mengingatkan kamu pada masa kecil? Boleh ceritain di 0515 970 8950 di cerita penutup hari ini. Ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Selamat 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih bareng Deni di sini nemenin kamu, dan saatnya Deni mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari ini. Tadi Deni udah nanya makanan apa yang langsung mengingatkan kamu pada masa kecil. Ceritanya di 081 559 7089 50.

Pernah nggak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Nicéphore menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Telepon 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. By the way, malam hari ini teman Pro 2, sebelum Denny bacain gabungan dari teman Pro 2, sekarang aja deh daripada berlama-lama. Nanti enggak jadi bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi, dari pertanyaan yang tadi Denny udah kasih ke teman Pro 2. Pertanyaannya tadi adalah, apa makanan yang langsung mengingatkan kamu pada masa kecil? Selamat malam dari Rani. Kalau aku langsung inget telur gulung, Kak. Dulu setiap pulang sekolah sering beli di depan sekolah bareng teman-teman. Harganya murah tapi entah kenapa rasanya selalu lebih enak karena dimakan sambil ngobrol dan bercanda. Kalau ingetin masa kecil, aku juga dulu punya loh cilok masa kecil yang alhamdulillahnya sampai sekarang tuh beliau masih jualan, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan rindu akan momen-momen dulu beli cilok itu masih bisa terbayar sekarang gitu. Ada juga nih dari Fikri, buat aku nasi goreng buatan ibu selalu punya rasa yang berbeda. Dulu sering dibuat ketika malam dan bahan-bahannya yang juga sederhana. Sekarang kalau cium aromanya saja rasanya langsung balik ke suasana rumah masa kecil. Iya bener lagi teman berdua. Gorengan nasi goreng ibu itu berbeda banget. Kalau ibuku tuh tipe orang yang kalau bikin nasi goreng itu minyaknya banyak, teman berdua. Terus bawang merahnya banyak. Jadi kayak otentik, rasanya enak banget. Terus apalagi nasinya tuh bukan nasi baru, nasi yang udah udah sisa semalam dibikin nasi goreng paginya. Enak banget, mantep. Ada Mira, aku paling inget cilok dengan bumbu kacang. Tuh kan, cilok kan teman berdua. Dulu kalau punya uang jajan lebih pasti langsung beli sepulang sekolah. Sekarang mungkin udah banyak makanan yang lebih fancy, tapi cilok tetap punya tempat khusus karena mengingatkan masa kecil. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari ini. Tadi Denny nanya gimana sih ke kamu, apa makanan yang langsung mengingatkan kamu pada masa kecil? Kirim aja di 0815597089 50.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih Deni temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman Pro 2 udah gak ada alasan lagi ya buat kamu tidak mendengarkan siaran program 2 RRI Jember, karena ada cara yang bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dalam satu genggaman aplikasi kamu di handphone kamu ya. Namanya aplikasi RRI Digital. Mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Tidak cuma itu saja, kamu juga bisa baca berita secara online. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen dapetin informasi oke, entertainingnya juga oke, ya download aplikasi RRI Digital.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Ingetin dulu gabungan buat teman perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari teman perdua ya. Tadi Denny udah nanya ke kamu apa makanan yang mengingatkan kamu ke masa kecil teman perdua. Kasih tahu di 081-559-708-950 karena saat lagi gabungan kamu Denny bacain satu persatu.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

kita lanjutkan bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi teman Pro 2. Tadi di cerita penutup hari, apa makanan yang langsung mengingatkan kamu ada masa kecil? Ada dari Nanda di Ambulu. Aku langsung teringat bubur ayam. Dulu sering diajak orang tua sarapan sebelum berangkat sekolah. Sekarang setiap makan bubur ayam rasanya seperti mengingat kembali pagi-pagi waktu masih kecil dan belum punya banyak pikiran. Kalau aku dulu ingat banget waktu kecil tuh, dulu pagi-pagi suka diajak makan ketan bubuk tapi tambahin tempe goreng. Makanya sampai sekarang Dini tuh favorit banget sama tempe goreng. Ada juga Rizky. Makanan yang paling mengingatkanku pada masa kecil adalah bakso. Dulu kalau diajak jalan sama keluarga, salah satu makanan yang paling sering dicari ya bakso. Sampai sekarang kalau makan bakso bareng keluarga, suasananya seperti mengulang momen lama gitu katanya. Ada dari Putri di Patrang. Kalau aku roti bakar atau roti isi coklat, dulu sering dibawakan untuk bekal atau dibeli setelah sekolah. Rasanya sederhana, tapi setiap kali makan lagi sekarang langsung teringat masa ketika tugas sekolah cuma PR dan besok tinggal menunggu waktu bermain. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain malam hari ini apa kiranya makanan yang langsung mengingatkan kamu ada masa kecil.

nomor 2 ini selesai sudah dan nemenin kamu di Jaga Malam edisi 5 Oktober 2026. So thank you banget sudah menemani Denny dengan lagu-lagu, informasi yang udah Denny hadirkan buat kamu. Dan saatnya kita beristirahat dulu teman pro 2 ya. Karena tentunya pada hari ini teman pro 2 banyak sekali kejadian-kejadian di hari Senin yang mungkin membuat kamu sedikit murung. Dan semoga hasil pertandingan sepak bola malam ini bisa membuat mood kamu naik ya. Sekarang sepertinya sedang adu penalti teman berdua ya. Agak deg-degan jadi gak mau nonton ya. Deg-degan banget ya. Udah deh, Denny harus pamit undur diri dulu. So thank you banget teman berdua dan teman Denny. Dan saat lagi kamu akan ditemani dengan jazz music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. So keep stay tune.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produser sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain dan juga bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Sirah Nabawiyah. Dan nomor 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas sedikit tentang kisah pasukan gajah yang menyerbu Mekah, dan kita sudah mendapati pelajaran yang sangat besar dari kejadian pasukan gajah itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit mulai masuk ke pembahasan inti, yaitu kisah tentang kekasih kita dan juga suri tauladan buat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan saya ceritakan di sini adalah kisah tentang persusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimulai dengan persusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dilahirkan, maka sang kakek yaitu Abdul Muttalib mencarikan wanita yang dapat menyusui bayi-bayi. Dan ini merupakan kebiasaan bangsa Arab di kota Mekah ketika itu. Dengan tujuan apa? Pertama, agar anak-anak bayi ini terjaga dari lingkungan kota yang kurang baik. Jadi dikatakan para ulama sejarah bahwasannya ketika itu di kota itu lingkungannya kurang baik, dan juga terkadang ada penyakit-penyakit yang datang dari luar dan masuk ke kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, salah satunya adalah demi menjadikan mereka, ini anak-anak itu mahir berbahasa Arab fushah, itu bahasa Arab yang formal. Dan kita tahu ya bahwa Mekah ketika itu adalah kota yang banyak didatangi oleh banyak orang dari segala penjuru dunia. Oleh sebab itu, sang kakek mencarikan wanita yang mau menyusui beliau. Nah, dikisahkan bahwa setiap kali ditawarkan kepada wanita-wanita yang biasa menyusui, ketika mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim, maka mereka enggan untuk mengambil beliau dan menyusui beliau. Sampai akhirnya diterima dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Di antara orang yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah juga teman-teman adalah paman beliau, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan juga salah satu sepupu beliau adalah Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Jadi mereka semua adalah saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ada kisah yang unik dan menakjubkan dari kisah persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah menceritakan ya sebuah kisah yang menakjubkan dan menunjukkan keberkahan dari risalah yang akan beliau bawa nanti sudah terasa dari beliau masih kecil dan dirasakan oleh orang-orang sekitar beliau. Halimah ketika menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa dan merasakan keberkahan dari menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, ini Halimah menceritakan, ketika itu di Mekah adalah musim paceklik yang sangat menyulitkan untuk kami. Kami kehabisan air dan ASI-ku sudah tidak keluar lagi, kata Halimah. Sesampainya kami di Mekah, kami mencari bayi-bayi yang dapat kita susui, dan tidak ada satu wanita pun yang mau mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu bahwa beliau adalah anak yatim. Betul. Karena memang kami menyusui anak-anak itu mengharapkan imbalan dari bapaknya. Nah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Jadi siapa yang mau membiayai kita? Siapa yang mau memberikan imbalan atas kami telah menyusui anak mereka? Kemudian aku tidak mendapati satu anak pun yang bisa kususui, sedangkan ketika itu para wanita sudah mendapatkan anak-anak yang dapat mereka susui. Maka aku mengatakan kepada suamiku, demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tadi dan akan mengambilnya dan akan menyusuinya. Kemudian suamiku mengatakan, kata Halimah, gak apa-apa kalau kamu memang mau. Semoga Allah menjadikan kehadiran anak ini di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Singkat cerita teman-teman sekalian, ketika mereka ingin kembali ke kampung mereka setelah mereka mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah mengatakan, ketika aku baringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuanku, tiba-tiba nih teman-teman, payudaraku penuh dengan ASI dan seakan-akan dia menyongsong ke arah Rasulullah agar beliau mau menyusu. Akhirnya aku susuin beliau dan juga anak kami, dan mereka dan keduanya tidur dalam keadaan kenyang. Padahal tadi kita sebutkan bahwa setelah musim pajakrik dan ASI beliau sudah gak ada. Padahal kata Halimah, padahal tadinya ASIku sama sekali tidak keluar. Demikian juga kita dapati unta betina yang sudah tua milik kami tadi, tiba-tiba susunya penuh. Dan akhirnya kami minum dari susunya hingga kami kenyang. Jadi ketika Halimah datang ke Mekah ini, mereka membawa unta tua yang tadi mereka harapkan bisa mengeluarkan susu dan bisa diminum, ternyata gak keluar. Tapi subhanallah, ketika mereka sudah membawa Rasulullah SAW dan membawa balik Rasulullah SAW ke kota mereka, mereka dapati susu unta mereka yang sudah tua ini tiba-tiba penuh dan mereka bisa minum dari situ sampai akhirnya kenyang. Sampai Halimah mengatakan, dan itu adalah malam terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur lelap dan kadang perut kenyang. Dan ada keberkahan-keberkahan lainnya yang mereka rasakan. Nah teman-teman sekalian, ini adalah kisah singkat tentang persusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Halimah Sa'diyah. Kemudian teman-teman sekalian, setelah berjalan sekitar 2 tahun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disapi oleh Halimah Sa'diyah dan akhirnya sudah datang waktunya untuk mengembalikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pangkuan sang ibunda, yaitu Aminah. Ketika Halimah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada sang ibu Aminah, maka Halimah dan suaminya ini masih mengharapkan keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Karena mereka sudah merasakan keberkahan dari keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Sehingga akhirnya mereka beralasan-beralasan agar Aminah mau menerima dan memberikan kesempatan lagi untuk Rasulullah SAW tinggal di sisi mereka. Akhirnya singkat cerita, Aminah mengizinkan mereka untuk membawa Rasulullah SAW kembali. Sampai akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berumur kisaran 4 atau 5 tahun, terjadilah kejadian syakus sadr, yaitu pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, ketika itu beliau sedang bermain bersama teman-teman sebaya beliau. Nah tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil Rasulullah serta membaringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambil jantungnya, kemudian mengeluarkan dari jantung itu segumpal darah. Kemudian Jibril Alaihi Salam mengatakan, "Hadza hadzu syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Kemudian Jibril mencuci jantung beliau dan memperbaiki dada beliau lagi dan memasangkan jantung itu kembali. Jadi beliau Jibril setelah mengambil itu, kemudian Jibril cuci jantung Rasulullah SAW dengan air zam-zam yang berada di sebuah bejana terbuat dari emas. Nah, kemudian beliau memperbaiki jantung beliau dan meletakkannya kembali di dada Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman beliau yang sebaya melihat kejadian itu berlari berhamburan. Kita bisa bayangkan ya, ada sekumpulan anak kecil, tiba-tiba ada orang datang mengambil salah satu anak di tengah-tengah anak-anak, kumpulan anak itu, kemudian tiba-tiba dadanya dibelah. Yang kita pikirin ketika anak kecil, ini anak dibunuh gitu kan, itu sudah maklum banget di pikiran kita bahwa anak ini sudah dibunuh. Nah ini terjadi juga ketika itu pada anak-anak atau teman-teman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kemudian akhirnya mereka berlari berhamburan dan mengatakan, Muhammad telah dibunuh. Mereka datang akhirnya kepada ibu-ibu persusuan mereka dan ke tengah-tengah kaum ketika itu. Kemudian akhirnya singkat cerita semuanya menghampiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaget melihat gimana ini Rasul Muhammad dibunuh ini? Kemudian mereka datangnya, ternyata mereka sudah dapetin Rasulullah SAW dan keadaan baik, akan tetapi raut wajah beliau sudah berubah lebih apa namanya, lebih bercahaya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh demi Allah, aku telah melihat bekas jahitan dan bekas jahitan itu pada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kejadian ini benar. Dan subhanallah, kita bayangkan, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan tidak ada bekas jahitan itu, oh bisa kita bayangkan pendustaan orang-orang kafir ketika orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu sangat besar. Bagaimana Rasulullah bisa mengklaim suatu hal tapi enggak ada buktinya, tapi subhanallah Allah tinggalkan sebuah bukti nyata yaitu bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, setelah kejadian pembelahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah dan juga suaminya merasa khawatir dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka mengembalikan Rasulullah kepada pangkuan sang ibunda, Aminah. Singkat cerita, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal bersama ibunya sampai akhirnya beliau berumur 6 tahun. Ketika umur beliau berumur 6 tahun, Aminah ini ingin mengunjungi kuburan suaminya Abdullah di Madinah atau Yathrib ketika itu namanya. Nah, beliau ini akhirnya berangkat deh, Aminah, juga Ummu Aiman yaitu Barakah dan juga Abdul Muthalib mertuanya ke Madinah untuk menziarahi kuburan suaminya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil. Setelah sampai di Madinah dan setelah berziarah, dan mereka tinggal di Madinah kira-kira sekitar 1 bulan. Akhirnya mereka bertolak kembali ke Mekah untuk kembali lagi. Dan Allah takdirkan Aminah di pertengahan jalan sakit. Dan akhirnya dengan sebab sakit itu, akhirnya Aminah meninggal di daerah yang disebut dengan nama Al-Abwa. Dan akhirnya Aminah juga dikuburkan di situ. Nah, subhanallah teman-teman sekalian. Ini adalah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nanti menjadi seorang nabi yang memiliki jiwa yang besar, memiliki jiwa penyabar. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan begitu banyak kejadian-kejadian yang memilukan hati beliau. Di antaranya beliau tidak sempat sama sekali bertemu dengan ayahnya. Kita sudah sebutkan bahwasannya ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam di kandungan ibunda. Dan juga ketika beliau baru berumur 6 tahun, subhanallah, ibunda beliau meninggal dan beliau masih kecil. Kita bisa bayangkan ketika anak kecil melihat ibunya meninggal sedangkan melihat anak-anak lain di sekitar dia ini disayang oleh orang tuanya, dielus kepalanya oleh sang ayah, dipeluk dan dicium oleh sang ibu, sedangkan ketika itu dia tidak memiliki orang tua yang menyayangi dan memeluk beliau. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Perasaan anak itu ketika itu? Coba bayangkan teman-teman sekalian. Tapi subhanallah, ini adalah hikmah yang besar, diantaranya adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jiwa yang besar. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim itu seperti ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, menunjukkan kedekatan beliau dengan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim. Dan subhanallah, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluhkan hatinya ini keras. Jadi teman-teman sekalian, ini sebuah faedah besar, sebuah pelajaran besar buat kita yang bisa kita notes di kehidupan kita. Kalau kita merasakan hati kita mulai keras, teman-teman, dari beribadah, dari kita mengingat Allah, dari kita takut dari azab Allah, dari kita kurang mengharapkan kehidupan akhirat, maka ini salah satu solusinya. Beliau mengatakan, imsah ra'sal yatim, elus kepala anak-anak yatim. Teman-teman bisa bayangin gak, hati orang keras kok malah dikasih solusi, kok suruh ngelus anak kepala anak yatim. Jadi teman-teman sekalian, ini dicatat teman-teman, diingat ya, ketika kita mendatangi anak-anak yatim, mungkin sebagian dari kita pernah mendatangi anak-anak yatim, kita tuh melihat kondisi mereka di mana mereka sudah tidak memiliki orang tua seperti kita. Mereka tidak memiliki orang tua yang mencarikan nafkah untuk mereka, yang mendidik mereka, yang menyayangi mereka sebagaimana orang tua kita menyayangi kita. Coba kita bisa bayangkan hal itu. Jadi kita jadikan kondisi kita itu seperti mereka. dalam keadaan kasihan, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan nikmat sebagaimana kita merasakan nikmat. Sehingga akhirnya dengan hal ini hati kita itu bisa lebih lembut karena kita mengingat kondisi mereka yang begitu kasihan. Ya kan? Luar biasa. Dan subhanallah, kalau kita coba ya mencoba untuk menyayangi anak yatim, mau mengurusi mereka, setidaknya cobalah sekali-kali dalam hidup kita itu kita datangi anak-anak yatim. Ajak mereka makan, duduk bareng, dengarkan cerita-cerita mereka, dengarkan apa kegiatan mereka sehari-hari. Allah, demi Allah, itu membuat hati kita tuh apa namanya, lebih soft lagi, lebih lembut lagi. Benar teman-teman, coba bisa dicoba deh. Nah, dan subhanallah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga bukan sebatas beliau mengatakan dari wahyu, enggak sebatas dari wahyu. Betul ini wahyu dari Allah, akan tetapi ini juga beliau sudah rasakan. Beliau dari kecil sudah menjadi anak yang yatim, yang sudah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, ini teman-teman sekalian, kisah singkat tentang masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam, dari beliau disusui, kemudian kisah pembelahan dada beliau sampai akhirnya ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Juga insya Allah nanti kita lanjut lagi pembahasannya tentang bagaimana beliau di bawah asuhan sang kakek Abdul Muttalib. Ini yang bisa anak yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro 2, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang potensi transaksi INA LAC Business Mission 2026 naik dari tahun sebelumnya. Berikutnya tentang ukir sejarah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 dan informasi ketiga tentang KAI Daup 9 Jember hentikan sementara KA Mutiara Timur fakultatif. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia memperkuat perdagangan dan juga investasi dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia melalui INA LAC Business Mission 2026 di Santiago, Chile 1-2 Oktober. Kegiatan yang diikuti 26 perusahaan Indonesia ini menghasilkan potensi transaksi sebesar 344,8 juta US dollar dan transaksi konkret 328,98 juta US dollar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan juga investor dari Indonesia serta kawasan AMLATKAR yang mencakup 33 negara. Pembahasan mencakup perdagangan, investasi, energi, pertambangan, hilirisasi mineral, hingga ekosistem kendaraan listrik. Kegiatan juga menghasilkan 4 kesepakatan bisnis untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua kawasan. Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di Stadion Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026. Laga berlangsung ketat dengan skor 2-2 hingga perpanjangan waktu. Indonesia sempat unggul lewat Dean James, kemudian disamakan Thailand. Pada babak ketambahan, Thailand kembali mencetak gol sebelum Elkan Bagot menyamakan kedudukan. Dalam adu penalti, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan juga Shane Fatiyama sukses menjalankan tugasnya, sementara dua eksekutor Thailand gagal. Gelar ini menjadi pencapaian Indonesia pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sebelumnya menang atas Singapura dan juga Bangladesh serta bermain imbang melawan Malaysia. KAI Daup 9 sementara meniadakan perjalanan KA Mutiara Timur Fakultatif Relasi Ketapang Surabaya Gubeng PP sejak 1 Oktober 2026. Penyesuaian dilakukan karena rangkaian kereta menjalani perawatan untuk memastikan kesiapan dan juga keselamatan operasional. Selama layanan fakultatif dihentikan, pelanggan masih bisa menggunakan KA Mutiara Timur Reguler Relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi PP. KAI menghimbau calon penumpang mengecek jadwal terbaru melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi KAI dan akan diinformasikan kembali jika KA Mutiara Timur Fakultatif sudah siap beroperasi. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Seperti lagunya teman Pro 2, Ijang nggak akan kemana-mana. Dan juga Pro 2 RRI Jember juga nggak akan kemana-mana, karena bakal nemenin kamu ya di Spada edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan pastinya ketemu lagi sama Irza di Harjo yang bakal nemenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, pagi-pagi begini biasanya masing-masing tuh udah punya kesibukan ya. Ada yang lagi perjalanan, ada yang udah sampai tempat kerja kayak Ija gini. Terus ada juga yang sekolah atau ngampus, ada juga yang masih sibuk nyiapin berbagai kebutuhan sebelum mulai aktivitas nih. Apapun yang sedang kamu kerjain teman Pro 2, semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Dan kalau ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu, gak perlu dibikin ribet pastinya. Tentuin dulu mana yang paling penting ya, prioritasnya diketatin lagi, terus kerjain, lalu lanjut ke urusan berikutnya. Nah, biar aktivitas kamu gak kerasa sendirian, gak kerasa sepi ya, pagi ini aku bakal nemenin kamu lewat Spada Sikat, Spada Besti, dan juga Spada Insight sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ada obrolan yang pastinya relate sama keseharian kamu, informasi yang penting buat hari ini teman Pro 2, dan juga ada hal-hal baru yang bisa kamu tahu pastinya, dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru, dan lagu-lagu pilihan yang udah Aisyah Amalia siapkan ya, musik director kita teman Pro 2, untuk nemenin pagi sampai dengan siang nanti. Jadi buat kamu yang sudah mulai beraktivitas nih atau masih bersiap dari rumah, tetap bareng Ija pastinya, dan dibuka ya dengan lagu satu ini teman Pro 2 dari Maroon 5 dengan Maps-nya, biar gak kesasar hari ini teman Pro 2.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memulai beraktivitas dan juga menjalani mobilitas hari ini ya teman Pro 2. Aku mau kasih info dulu, kita cek dulu nih kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda. Mulai dari Lumajang pastinya cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius nih. Dan kondisi ini bisa membuat jarak pandang sedikit berkurang terutama pada pagi hari ini. Buat yang berkendara tetap hati-hati dan juga gunakan lampu kendaraannya, jangan dimatiin ya. Kalau mati ganti teman Pro 2. Lalu bergeser ke Jember, cuacanya berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius nih. Meski langit cenderung tertutup awan ya, suhu siang tetap bisa kerasa cukup panas. Pastiin tubuh ini tetap terhidrasi selama beraktivitas. Nah, aku kemarin teman Pro 2 kemarin lusa ya. Itu tuh aku pas bacain perkiraan cuaca paginya tuh berawan juga, tapi sore ke malamnya tuh hujan teman Pro 2. Apakah nanti bakalan hujan juga? Karena lumayan menyegarkan juga ya hujan ini setelah kemarau panjang dan segala macamnya dengan drama penyakit dan luar biasa itu ya teman Pro 2. Kemarin dapat guyuran hujan yang intensitasnya lumayan lama juga dan lumayan banyak juga. Kalau di ini ya di area Jember Kota ya, kota kampus itu teman Pro 2 sempat hujan. Nah, kayaknya ada beberapa daerah juga di Jember bagian agak pinggir ya, ternyata enggak hujan teman Pro 2. Semoga nanti rata deh hujannya yang belum pernah kena air hujan. Nah, segera mungkin bisa merasakan kesegaran air hujan itu tadi. Lalu berlanjut aja yuk kita ke Banyuwangi teman Pro 2 yang diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius nih. Cuacanya cukup bersahabat untuk menemani aktivitas kamu, tapi tetap perhatiin kondisi jalan dan juga perubahan cuaca selama perjalanan. Dan untuk Bondowoso, cuacanya juga berawan dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Suhu ini bisa meningkat saat siang pastinya, jadi jangan lupa untuk cukup minum, terutama buat teman Pro 2 yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan terakhir, Situ Bondo diperkirakan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius nih. Suhunya cukup tinggi ya, jadi jaga kondisi tubuh dan juga jangan menunggu haus untuk minum. Selain kondisi cuaca, kewaspadaan terhadap karhutla juga masih perlu dijaga. Lalu hindari membakar sampah atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Untuk aktivitas di wilayah pesisir, tetap ikuti informasi keselamatan terkait kondisi gelombang dan juga imbauan dari pihak berwenang. Nah teman Pro 2, yaitu tadi informasi cuaca dan juga kondisi terkini wilayah Tapal Kuda untuk Selasa 6 Oktober 2026 pastinya. Buat teman Pro 2 ya, kemarin tuh sempat ini kan, yaitu pas hujan itu teman Pro 2. Nah mending ya kamu selalu siapin jas hujannya deh mulai sekarang, karena kemungkinan tuh November udah mulai masuk penghujan kan. Nah ini kayaknya di spill dulu hujannya. Spill sedikit-sedikit teman Pro 2 ya. Kamu persiapan aja untuk selalu bawa jas hujan, terus kalau perlu pakai sandal serep, sandal jepit, terus juga payung-payung jika perlu teman Pro 2. Pakai jaket juga enggak apa-apa, enggak masalah pokoknya, karena ya mencegah ya dengan segala sesuatu yang tak terduga dalam hidup ini ya kan. Nah, pokoknya tetap jaga kesehatan teman Pro 2, hati-hati di perjalanan dan selamat beraktivitas di hari Selasa ini.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Hai, tahukah kamu? Burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat. Membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selanjutnya spesial buat teman Broadway yang ada di Jember Kota nih, apalagi buat kamu yang mau berangkat atau ya udah di jalan ya kan. Aku mau kasih informasi pantauan lalu lintas nih di Jember Kota. Kita mulai dari depan LPP RRI Jember pastinya. Di Jalan Panjaitan teman Broadway di sini sudah terpantau ada penumpukan kendaraan ya di lampu merahnya, tapi dari arah Jalan Pajajaran dan juga Perumahan Gunung Batu masih terpantau lancar. Geser sedikit ke depan SMA Negeri 1 Jember sudah ada penumpukan kendaraan juga. Pastinya ada orang tua yang lagi mengantarkan anak-anaknya, putra-putrinya, terus juga ada abang-abang ojol yang biasa ngantar.

Jalan Trunojoyo yang lumayan panjang nih. Lumayan panjang nomor 2 sampai dengan Trunojoyo 3 nih, Gang Truno, Jalan Trunojoyo 3 ya. Kepadatannya sampai mengular lumayan panjang. Terus so far setelah itu masih lancar sampai dengan perempatan KH Sidik dan juga Saman Hudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan. Oh iya, ini ya nomor 2. Mulai tanggal 5 kemarin jalan di Ponegoro ini dibalik arah. Kalau biasanya tuh kita dari arah ke Trunojoyo, nah sekarang dibalik nih Lumpro 2. Dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Trunojoyo. Begitu ya, kalau ada salah mohon maaf, saya juga belum ngecek Lumpro 2 sebenarnya. Karena belum lewat sana juga, jadi buat Lumpro 2 yang punya informasi yang pasti, karena aku kemarin cuman ini, lihat dari sosial medianya Dishub ya Lumpro 2 dan juga Polantas, ya demikian informasinya seperti itu. Terus kita lanjut ke Jalan Hos Cokraminoto. Di sini masih lancar banget. Terus Jalan Gajah Mada juga masih lancar. Kita ke arah Alun-Alun, Jalan Sultan Agung masih lancar. Jalan Kartini juga terpantau masih lancar Tumpung Pro 2. Terus area Alun-Alun juga masih lancar banget. Ahmad Yani masih lancar. Ada penumpukan tadi di bagian pastinya di SPBU Ahmad Yani dan juga ke arah Jalan Trunojoyo. Kalau di PB Sudirman ini di perempatan SMP Negeri 2 Jember, seperti biasa ini mau rush hour mau hour biasa ya, ini kayaknya juga bakal full terus karena kepadatannya lumayan ya, signifikan banget nomor Pro 2. Jadi di arah PB Sudirman dari kedua arahnya terpantau cukup ada kepadatan pokoknya di lampu merahnya. Kita bergeser deh ke area kampus. Apakah bentar ya teman Pro 2. Di sini bentar nih ada pantauan lalu lintas nih kayaknya. Oh ini. Fix dari pos polisi jalan raya boleh belok kanan ke arah Johar Plaza katanya, yang di ini teman Pro 2 kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza ya. Terima kasih Bapak Tata yang sudah memberikan informasi tambahannya. Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Dan kita lanjut aja teman Pro 2. Nah buat kamu ya memang punya pantauan lalu lintas live dari jalan-jalan di Jember Kota, boleh banget teman Pro 2 kasih informasi ke aku lewat WhatsAppnya Pro 2 pastinya di 081559708950 ya. Kita lanjut yuk ke area kampus ya. Di bundaran ini, bundaran Mastrip teman Pro 2, kalau dari arah PB Sudirman menuju Jalan Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan lumayan cukup panjang ya, dari PB Sudirman sampai dengan bundaran Mastrip. Untuk dari arah Danau Toba masih terpantau lancar, Mastrip juga masih lancar, Kalimantan juga lancar nih. Kita bergeser sedikit ke bundaran DPRD. Wow, ini di depan W Unet sudah ada penumpukan kendaraan juga nih. Terus di bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan dari menuju arah Kalimantan ya. Ini Jalan Kalimantan sudah ada penumpukan kendaraan, dari arah Jalan Jawa juga sudah ada penumpukan kendaraan. Terus di bundarannya sendiri juga sudah ada penumpukan kendaraan. Kita bergeser ke Jalan Jawa di depan sekolahan yang pastinya sudah ada penumpukan di depan SMPN Negeri 3 Jember. Terus di Semada juga ya sudah lumayan panjang tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang memang nganter adik-adik tetap sabar pastinya, dan juga menghormati pengendara lain ya, karena kan di situ Jalan Jawa tuh nggak cuman untuk area sekolah aja, ada juga area perkantoran dan juga perdagangan untuk UMKM kampus teman Pro 2. Terus kita bergeser Jalan Jawa Karimata dan juga Riau, di sini masih terpantau lancar. Dan terakhir kita ke perempatan Jetos. Di Jetos ini, di Jalan Riau arah Riau Tidar Mastrip dan juga Kaliurang masih terpantau rame lancar teman Pro 2. Itu tadi ya informasi lalu lintas di pagi hari ini. Pokoknya buat teman Pro 2 selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, pakai helm yang standar SNI. Meskipun jarak dekat mau jarak jauh, jarak jauh pastilah pakai helm. Karena jarak dekat nih masih banyak aku menemukan para pengguna jalan tuh nggak pakai helm teman Pro 2. Harus ya dilindungi kepala kamu ini, karena penting sekali teman Pro 2. Terus juga surat-surat kendaraannya disiapin
ucapin semuanya, dan semoga hari kamu lancar, perjalanan kamu lancar ya, menuju tujuan, tempat tujuan kamu, sampai nanti pulang ke rumah nanti. Amin. Terima kasih teman Pro 2. Kok terima kasih?

0: Setiap hari, kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bertepatan hari ini tanggal 6 Oktober ya, kita bakal ngomongin apa aja sih yang terjadi pada 6 Oktober di tahun-tahun yang lalu, teman Brodua. Ternyata ada beberapa cerita yang menarik nih untuk kita lihat kembali. Mulai dari perjuangan membangun lingkungan yang lebih inklusif, lalu ada juga perkembangan dunia film, sampai dengan teknologi yang sekarang hampir gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari peringatan yang cukup dekat ya dengan isu inklusivitas. 6 Oktober ini diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia atau World Cerebral Palsy Day, dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang cerebral palsy sekaligus mendorong masyarakat untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif dan juga mendukung hak-hak penyandang cerebral palsy. Kalau mundur jauh ke 1927, tanggal 6 Oktober ini punya catatan penting dalam sejarah perfilman. Pada hari ini The Jazz Singer diputar perdana di Amerika Serikat. Film ini dikenal sebagai salah satu tonggak penting peralihan ya dari era film bisu menjadi film dengan suara yang tersinkronisasi. Setelah itu teknologi suara perlahan mengubah cara film dibuat dan juga dinikmati penonton. Kemudian ada cerita menarik juga nih dari dunia